0: produk premium natural. Tak hanya itu, setelah proses pengeringan selesai, beberapa produsen melanjutkan tahap pengelupasan kulit polong. Proses ini dilakukan secara manual oleh pekerja lokal dengan ketelitian tinggi, satu persatu. Pada tahap inilah tekstur khas asam mulai terbentuk. Daging buah yang padat, lengket, dan memiliki aroma tajam yang khas. Produk yang dihasilkan dikenal sebagai asam Jawa kering siap jual dan siap didistribusikan ke pasar lokal maupun ekspor. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, berbagai penelitian menemukan beragam kandungan alami dalam daging buah asam. Beberapa di antaranya adalah asam tartarat, asam malat, magnesium, kalium, serta sejumlah antioksidan kuat. Kandungan tersebut berperan penting dalam menjaga metabolisme tubuh, membantu pencernaan, dan menurunkan kadar kolesterol. Kisah asam Jawa di Nusantara tidak hanya berkaitan dengan rasa dan produksi, tetapi juga dengan sejarah panjang masa kolonial. Pada abad ke-17, ketika Hindia Belanda memperluas kekuasaan di Jawa, pemerintah kolonial mulai memperhatikan potensi tanaman tropis yang tahan terhadap kekeringan. Asam Jawa termasuk dalam daftar tanaman yang dianggap strategis. Belanda mendorong penanaman pohon asam di sepanjang jalan raya dan sekitar pemukiman sebagai peneduh serta penguat struktur tanah. Namun di balik kebijakan itu terdapat kepentingan ekonomi yang lebih besar. Pada abad ke-19, asam Jawa menjadi komoditas ekspor minor, digunakan dalam industri makanan kolonial sebagai bahan pengawet alami dan penambah rasa. Pasta asam dari Jawa bahkan tercatat dikirim ke Belanda dan Suriname sebagai bahan masakan tropis. Catatan di Kebun Raya Bogor menunjukkan bahwa ahli botani Belanda seperti Caspar Reinhardt dan Carl Bloom meneliti pertumbuhan Tamarindus indica di Jawa. Penelitian tersebut menjadi dasar dokumentasi ilmiah awal yang memperkenalkan tanaman asam kepada dunia barat. Pohon-pohon yang ditanam pada masa itu kini masih dapat ditemukan di sejumlah daerah di Jawa. Batang yang kokoh dan usia panjang menjadikannya saksi bisu masa kolonial. Tumbuh melewati perubahan zaman, dari penjajahan hingga kemerdekaan.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

segala sika. Aku Safia. Jangan lupa dengarkan 93,6 Klasika FM Thailand.

0: Sedih.
1: Awas minggir. Cah ganteng ngorong. Awas. Minggir.
2: Cah ganteng ngorong sunat.
1: Pas cengono mbak.
3: Pas gede ganteng ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
1: Wedi mbah.
3: Wedi apa?
1: Wedi disuntik lan dijahit mbah.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
1: Iya to, ngendi ku mbah nggone mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
1: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wis mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
4: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Pendengar keluarga sehat Al-Habsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: Al-Habsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Nanggala Seika. Aku Safia. Jangan lupa dengarkan 93,6 Galasika FM Thailand.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Yaudah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema.
4: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
5: Pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang-glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
6: Kerja priye we, Bu? Bu, ya delengan Bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara, Bu.
5: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kiye Ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
7: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
8: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

mendapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM. Radio Galasika, kebanggaan Toyota.

puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: 사이에 달라 갖고 갖고 문진 따위로
1: 메신 마음껏 갖고 메신 메신

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin Bioactiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioactiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioactiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioactiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioactiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioactiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioactiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioactiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-195 ini, didukung oleh para pemain Ivonero sebagai Sakawuni, Marlon sebagai Kaki Tanpa Roang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarundi, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandan, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, dibantu oleh Sandy dan Tata, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Setelah menyeberangi Kali Brantas, Sakawuni mengarahkan kudanya menuju Candi Kidal. Hari telah menjadi malam ketika Sakawuni memasuki halaman candi. Seekor burung gagak terbang melintas pohon kelapa. Suaranya berkauk-kauk menjauh dan lenyap di balik gumpalan-gumpalan kabut. Sakawuni memutuskan untuk menginap di ruangan candi. Tapi baru saja dia akan membaringkan tubuhnya, mendadak muncul seorang kakek. Mereka lalu berebut ruangan candi untuk menginap. Sakawuni merasa kesal sekali. Kemudian terjadilah baku hantam. Sakawuni terpaksa mengeluarkan senjata andalannya.

0: apa perlunya kita bertarung sehebat ini?
1: Kakek Sinting, kalau kau tidak segera angkat kaki dari sini, aku bukan hanya akan bertarung denganmu, tapi aku akan membunuhmu.
0: Aduh, kejam sekali. Kau seorang gadis yang manis. Mestinya kau mempunyai sikap yang lembut, selembut wajahmu itu.
1: Kau pikir hanya laki-laki yang bisa berbuat kejam?
0: Baik untuk laki-laki ataupun wanita, perbuatan kejam itu tidak bagus. Ya, sudahlah, Ndo, ya. Tidak ada perlunya kita teruskan pertarungan ini. Baiklah, aku akan mengalah saja. Kau boleh tidur di ruangan itu. Aku masih bisa mencari tempat yang lain. Tapi sebelum pergi, aku ingin memberi tanda mata untukmu. Ini, terimalah.
2: Setelah mengipaskan jenggot putihnya yang panjangnya kurang lebih sejengkal, orang tua itu dengan sigap melemparkan sesuatu ke arah Sakawuni.
1: Kurang ajar. Orang tua itu bisa juga berbuat curang. Dia melemparkan senjata rahasianya padaku. Untung aku segera berkelit. Ada lipatan daun lontar di ujung senjata rahasia itu. Si orang tua itu mempunyai maksud-maksud tertentu.
2: Sakawuni mencabut senjata rahasia yang menancap di dinding candi. Kemudian dia melepaskan lipatan daun lontar. Daun lontar itu ternyata berisi tulisan-tulisan singkap.
0: Bunga tunjung biru itu bukan hanya dongengan. Dia benar-benar ada. Walaupun sudah amat langka. Kalau kau ingin mendapatkannya, carilah di Bukit Panampihan. Cukup. Aku tidak bisa memberikan keterangan yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan keteranganku ini ada gunanya. Selamat berjuang, Do.
1: Bukit Panampihan? Di mana letak Bukit Panampihan? Ada baiknya aku memperhatikan keterangan kakek-kakek Sinting itu. Baiklah, besok pagi aku akan pergi ke Bukit Panampihan.

0: Kurang asem. Aku terpaksa menginap di tempat lain malam ini. Tempatku sudah dipakai orang. Kemana aku harus mencari tempat menginap? Di sini tidak ada lagi rumah. Wah, susah. Memang susah jadi orang melarat. Rumah saja tidak punya. Aduh. Apakah aku harus tidur di pinggir jalan? Ada orang. Ada seorang gembel rupanya. Dia menuju kemari. Baiklah. Barangkali dia mempunyai tempat yang cukup enak untuk tidur. Biar sajalah. Malam ini aku mungkin terpaksa tidur dengan seorang gembel.
1: Maaf, numpang lewat.
0: Waduh, rupanya kau seorang gembel perempuan ya.
1: Iya, aku gembel perempuan dan kau gembel laki-laki.
0: Kurang ajar, aku bukan gembel.
1: Kalau bukan gembel, kau pastilah si sapi ompong.
0: Ngedan, kita ketemu lagi kambing peot.
1: Kita ketemu lagi. Agaknya kita memang ditakdirkan untuk seringkali bertemu sapi ompong.
0: Dengar, kambing peot, dengar ya. Akulah yang lebih dulu menemukan di mana Arya Kamandanu. Kau kalah.
1: Tidak bisa. Akulah yang lebih dulu menemukannya. Kau tahu di mana sekarang laki-laki brengsek itu berada?
0: Aku tidak akan mengatakannya padamu. Ini rahasia. Pokoknya aku sudah tahu di mana Arya Kamandanu berada.
1: Dasar sapi ompong. Sudah ompong, sombong lagi. Jangan dikira aku tidak tahu di mana Kamandanu berada sekarang ini.
0: Kau sudah tahu ya? Kalau sudah tahu ya sudah, ambil sana. Bukankah kau berjanji pada mesin bahwa kau akan membawa suaminya pulang? Ke mana? Ke lereng Arjuna. Ambil sana.
1: Tunggu sapi ompong. Kau mau kemana?
0: Aku akan mencari tempat inap malam ini. Tempat itu dipakai orang. Wah.
1: Tunggu. Kurang ajar.
0: Sudah jangan teriak-teriak kambing peot. Suaramu jelek. Wah.
1: Awas kau sapi ompong.

0: terpaksa mengganggu Bapak sebentar.
1: Ada apa?
0: Bapak tahu di mana letaknya Bukit Panampihan?
1: Panampihan di sana.
0: Di sebelah mana, Pak?
1: Di sana itu.
0: Sungkecut. Semalam aku bertemu dengan kakek-kakek Sinting. Sekarang bertemu dengan orang gagap. Ada-ada saja. Baiklah. Terima kasih, Pak.
1: Siapa?
0: Sudahlah, Pak. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Iya.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal.

0: makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: ingin pergi ke Bukit Panampihan, lewatlah jalan setapak ini. Lihat, di depan itu ada 4 gugusan bukit. Bukit yang paling depan bernama Bukit Tambong. Lalu di belakangnya Bukit Simpul. Nah, di belakangnya lagi Bukit Raja Kaya. Nah, di belakang Bukit Raja Kaya itulah Bukit Panampihan. Mungkin kalau sekarang kau terus berkuda, lepas tengah hari kau akan tiba di kaki Bukit Panampihan.
1: Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas keterangan Bapak.
0: Rupanya kau ingin menemui Dewi Tunjung Biru, iya?
1: Apakah Bukit Panampihan itu tempat tinggal Dewi Tunjung Biru? Tahukah Bapak siapa dia?
0: Masa kau belum tahu siapa Dewi Tunjung Biru itu?
1: Saya belum tahu, Pak. Saya datang ke Bukit Panampihan untuk mencari bunga Tunjung Biru. Apakah bunga Tunjung Biru ada hubungannya dengan Dewi Tunjung Biru?
0: Mungkin saja ada hubungannya. Tapi sepertinya bunga itu sekarang ini sudah tidak ada lagi. Tapi entahlah, aku sendiri tidak tahu banyak soal itu. Mungkin saja ada hubungannya antara Dewi Tunjung Biru dan bunga Tunjung Biru.
1: Oh iya, baiklah. Terima kasih sekali, Pak.
0: Iya, iya.
1: Saya harus segera meneruskan perjalanan.
0: Iya, iya, iya. Ya, silakan, silakan.
1: Iya. Iya.
2: Apakah ramuan obatnya sudah diminum, Angger Kamandano?
3: Sudah, Kek. Pagi tadi, saya sudah minum sekali.
2: Sekarang, sudah saatnya minum untuk kedua kalinya, Angger. Ramuan daun-daun ini harus Angger minum 5 kali dalam 1 hari.
3: Baiklah, Kek. Lagi pula ramuan ini tidak terlalu pahit.
2: Ya, ramuan ini hanya berkhasiat untuk memperkuatkan daya tahan tubuh. Minumlah, Angger, supaya tubuh Angger tidak terlalu lemas.
3: Iya, Kek. Sudah sejak kemarin saya tidak melihat Sukawuni. Apakah dia belum juga kembali, Kek?
2: Belum, Ger. Dia belum kembali. Dia bermaksud mencari bunga Tunjung Biru.
3: Dia sudah beberapa kali menolong saya. Saya banyak berhutang budi padanya.
2: Dia itu anak yang bandel sekali. Sejak dulu senangnya keluyuran. Dia tidak pernah betah tinggal di rumah, Ger.
3: Apakah dia cucu kakek satu-satunya?
2: Iya, dia cucuku satu-satunya. Jadi, walaupun dia bandel, dia nakal dan brutal, aku ya tetap saja menyayanginya. Memang, dia mempunyai watak yang kasar, terutama sekali jika berhadapan dengan laki-laki. Nampaknya dia

0: membenci laki-laki, Ger.
1: Mengapa bisa begitu, Kek?
0: Tentu saja ada sebabnya. Sudahlah, Ger. Lain kali saja saya akan bercerita panjang lebar tentang cucu saya yang kelewat bandel itu. Sekarang tolong Angger duduk bersila. Seperti biasanya, saya akan memberikan tambahan tenaga dalam supaya Angger Kamandanu dapat melawan pengaruh racun itu.

Bukit inilah yang bernama Bukit Panampihan. Hampir menyerupai sebuah gunung kecil. Kukira terpaksa aku meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Iya, sebaiknya aku tinggalkan kudaku di sini saja. Aku melihat ada banyak tanaman bunga di atas sana. Bunga berwarna kuning dan putih. Baiklah, aku akan menyelidiki tempat itu. Tapi aku harus berhati-hati. Sepertinya daerah ini jarang dikunjungi manusia.

0: berbentuklah bunga di sekitar kita ini. Kuning putih warnanya, indah bentuknya, dan harum baunya. Bunga putih, lambang ketulusan hati. Semua bunga adalah milik wanita. Bunga sonyaroga, elok warnanya. Jika hati sedang gulana, pergilah melihat bunga. Janganlah dipetik, pandangi saja. Bunga adalah hidupku tercinta. Jika layu, maka jiwaku akan merana. Kalau bisa, ingin kutaburi seluruh permukaan bumi ini dengan bunga, supaya hidup menjadi indah selama-lamanya. Oh, indah sekali bunyi pantunmu, Tunjung Putih. Pantunmu juga tidak kalah indahnya, Tunjung Kuning. Tapi ingat, Tunjung Putih, kita berada di tempat ini bukan hanya sekedar untuk berpantun-pantun. Kita mengemban tugas yang cukup berat dari junjungan kita, Dewi Tunjung Biru.
1: Iya, Tunjung Kuning. Kita harus selalu waspada dan siap-siaga. Jangan sampai ada sekelompok orang datang ke bukit ini untuk mencuri bunga.
0: Diam sebentar, Tunjung Putih. Rupanya ada seorang penyelundup masuk ke daerah kita ini.
1: Benar, Tunjung Kuning. Lihat. Lihat dia bersembunyi di balik rumpun-rumpun bunga. Ayo, kita tangkap orang itu. Ayo, Tunjung Kuning.
0: Aduh, lihat Tunjung Putih. Kiranya seorang gadis yang cukup cantik. Siapa kau? Apa maksudmu datang ke daerah kami?
1: Aku ingin menemui Dewi Tunjung Biru.
0: Untuk apa kau ingin menemui junjungan kami?
1: Aku ingin mengatakan sendiri langsung pada Dewi Tunjung Biru.
0: Sayang sekali, sekarang ini kau tidak bisa pergi menemui beliau.
1: Kenapa tidak bisa?
0: Ketahuilah, junjungan kami sedang bersama di. Beliau berpesan agar tidak ada orang yang datang mengganggu. Kami harus mengamankan daerah ini.
1: Kalau kau mempunyai kepentingan dengan beliau, kau boleh datang 7 hari lagi. Mungkin beliau sudah selesai bersemadi.
0: Maaf. Aku terpaksa tidak bisa menunda keinginanku. Aku harus menyelamatkan jiwa salah seorang teman baikku. Tapi kau harus menuruti peraturan yang ada di sini. Kau boleh saja menemui Dewi Tujuh Biru, tapi ikutilah peraturan. Sudah kukatakan, sekarang ini junjungan kami sedang bersama di. Kalau kau ingin menemui beliau, tunggulah sampai 7 hari lagi. Kau nanti akan kubawa menghadap beliau.
1: Apakah junjunganmu itu seorang yang sangat kejam dan tidak mempunyai perikemanusiaan?
0: Hei, jangan bicara sembarangan. Junjungan kami adalah seorang wanita yang sangat mulia hatinya.
1: Beliau gemar sekali menolong orang.
0: Beliau adalah seorang ahli obat yang seringkali menyelamatkan nyawa manusia.
1: Kalau memang junjunganmu itu berhati mulia, tentu dia akan mau menerimaku sekarang ini.
0: Apa keteranganku tadi masih belum jelas? Beliau sedang bersama Adi. Beliau tidak bisa diganggu.
1: Bagaimanapun juga, aku harus segera menemui junjunganmu.
0: Kalau begitu, aku terpaksa menghalang-halangimu.
1: Aku sudah biasa mendapat rintangan di jalan.
0: Oh, kau rupanya seorang gadis yang cukup berani. Tapi sayang sekali, kau brutal dan kurang perhitungan. Ayo, Tunjung Putih.
1: Ya,
0: kita usir orang ini.
1: Baik, Tunjung Kuning. Kita harus menjalankan tugas sebaik-baiknya.
2: Ya,
3: ada apa, Angger? Kelihatannya Angger Kamandano murung sekali.
4: Terus terang, saya mencemaskan keadaan Sakawuni, Kek.
3: Ya, gadis itu memang kemauannya keras sekali, Ger. Kalau dia sudah ingin melakukan sesuatu, dia pasti melakukannya.
4: Apakah Sakawuni masih mempunyai orang tua, Kek?
3: Cucuku itu mempunyai latar belakang kehidupan yang kurang menggembirakan. Nah, Ger, saya sudah berjanji akan bercerita tentang Sakawuni.
4: Oh, kalau kakek Sugata Brahma sudi menceritakannya, tentulah saya akan mendengarkan dengan senang hati.
3: Baik, Langger. Saya akan menceritakannya. Peristiwanya

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurip RT1 RW2.
0: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
3: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: menanyakan perihal Sakawuni pada Kisugata Brahma. Selama ini memang dia tidak banyak mengetahui tentang diri gadis itu. Dia hanya melihat Sakawuni dari balik kacamata lahirnya. Sedangkan latar belakang kehidupan gadis itu masih sama sekali gelap. Kisugata Brahma mengerutkan keningnya sebentar, seperti ingin mengingat peristiwa yang sudah lama terjadi. Dia memang sudah berjanji akan menceritakan perihal Sakawuni pada Arya Kamandanu.
1: Sebenarnya, saya tidak ingin membicarakan soal ini lagi, Ngger. Sebab setiap kali mengenang sejarah kehidupan Sakawuni, hati saya menjadi sedih.
2: Kalau memang Kakek Sugata Brahma keberatan, tidak apa-apa, Kek. Kakek tidak perlu menceritakan perihal Sakawuni.
1: Tidak, Ngger. Tidak. Sekarang ini justru saya seperti mempunyai kewajiban untuk menceritakannya pada Ngger Kamandanu. Ngger Kamandanu adalah sahabatnya. Dan Sakawuni sendiri sudah mengatakan bahwa Ngger adalah sahabatnya yang paling baik, paling dipercaya. Ngger tidak perlu merasa sungkan-sungkan untuk mendengarkan cerita saya ini nanti. Ya, sejarah kehidupan Sakawuni memang tidak begitu menggembirakan.
2: Apakah sekarang ini Sakawuni masih mempunyai orang tua, Kek?
1: Kalau kita bicara tentang orang tua Sakawuni, maka kita harus kembali pada awal mulanya, Ngger. Baiklah.

0: gadis ini sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya, rupanya dia sudah membekali dirinya dengan ilmu kanuragan sebelum datang kemari. Ya. Kita bisa menyaksikannya tadi. Gerakannya cukup lincah dan jurus-jurusnya cukup berbahaya. Siapa namamu?
1: Namaku Sakawuni.
0: Di mana rumah tinggalmu?
1: Aku berasal dari desa Tanibala.
0: Dengar Sakawuni, Dewi Tujung Biru sendiri yang telah menugaskan kami untuk mengamankan daerah ini. Siapapun juga dilarang memasuki Bukit Panampihan sampai ke puncaknya. Untuk saat sekarang ini, junjungan kami tidak menerima tamu.
1: Aku baru akan percaya apa yang kau katakan kalau sudah bertemu muka dengan Dewi Tunjung Biru.
0: Kau keras kepala, Sakawuni. Sekarang ini kau harus memilih. Segera meninggalkan tempat ini atau terus bertarung melawan kami.
1: Aku sudah memilih. Dan pilihanku tidak akan bisa dirubah-rubah lagi. Bagaimanapun juga, aku harus sampai di puncak Bukit Panampihan dan bertemu dengan Dewi Tunjung Biru.
0: Sakawuni, ketahuilah, tempat ini merupakan celah atau pintu pertama menuju puncak Bukit Panampihan. Mungkin kau bisa melewati pintu pertama ini, tapi belum tentu kau akan berhasil melewati pintu berikutnya. Ayo Tunjung Putih.
2: Tunjung kuning yang berpakaian serba kuning dan tunjung putih yang berpakaian serba putih segera menyerang Sakawuni yang berpakaian seperti seorang laki-laki petani. Mereka berdua terus merangsek. Serangan mereka datang silih berganti bagaikan pukulan gelombang di pinggir pantai. Tapi Sakawuni adalah seorang pendekar wanita yang sudah cukup berpengalaman dalam dunia kanuragan. Dengan mudah dia menangkis datangnya serangan sambil berkelit ke kiri ataupun ke kanan. Sakawuni merasa berada di atas angin. Dia tahu dua orang wanita yang sekarang sedang mengeroyoknya belajar juga ilmu kanuragan, tapi dalam tingkat yang sedang-sedang saja. Setelah 15 jurus berlalu, Sakawuni menjadi bosan. Akhirnya dia memutuskan untuk menyudahi pertarungan.
0: Hati-hati, Tunjung Putih.

0: mempunyai banyak celah atau pintu masuk. Dan rupanya, setiap celah dijaga dengan ketat. Untung aku bisa segera mengalahkan Tunjung Kuning dan Tunjung Putih. Tapi sekarang, aku harus lebih berhati-hati. Aku akan memasuki celah yang kedua. Dan aku yakin, celah yang kedua itu pun ada penjaganya. Dan pasti penjaganya jauh lebih tangguh dibanding Tunjung Kuning dan Tunjung Putih.
1: Kita tinggalkan sejenak Sakawuni yang telah berhasil melewati celah atau pintu masuk yang pertama menuju ke puncak Bukit Panampihan. Sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju ke celah yang kedua. Kita kembali ke desa Tanibala. Ki Sugata Brahma tengah bercerita mengenai sejarah asal-usul Sakawuni.
2: Oh, waktu itu saya masih menjabat sebagai kepala desa Tanibala, Ken. Ya, waktu itu saya masih cukup muda. Pada suatu hari, desa kami kedatangan serombongan prajurit-prajurit dari istana.

0: Nama saya Banyak Kapur. Iya. Dan di sebelah saya ini Kebu Anabrang.
1: Iya.
0: Sedangkan mereka yang ada di luar adalah prajurit-prajurit Singasari.
1: Iya. Rupanya tuan-tuan sekalian adalah prajurit-prajurit dari Singasari. Aduh, hamba sungguh-sungguh tidak menduga bahwa hamba akan mendapat penghormatan demikian besarnya.
2: Kami sedang mengadakan perjalanan keliling Kisugata Brahma. Kami sudah mengitari 3 buah gunung. Gunung Kelut, Gunung Semeru, dan sekarang Gunung Bromo. Dan di antara desa-desa yang kami kunjungi, agaknya desa Tanibala inilah yang paling berkesan. Bukankah begitu, Kakang Banyak Kapuk?
0: Ya, kukira begitu, Adik Kebu Anabrang.
1: Tuan-tuan jangan terlalu memuji. Sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan di desa Tanibala ini.
2: Kisugata Brahma jangan terlalu merendah. Kisugata boleh merasa tidak bangga, tapi kami sama sekali tidak bermaksud memuji. Kami mengatakan yang sebenarnya. Kami kira desa ini pantas dijadikan desa percontohan. Kami lihat sawah-sawah digarap dengan cukup baik. Juga saluran air teratur. Hewan ternak saya lihat dipelihara dengan baik.
1: Ya,
2: rumah-rumah penduduk didirikan dengan cukup teratur letaknya. Ya, saya kira sebagai kepala desa, Kisugata Brahma telah berhasil membuat suatu daerah pemukiman yang nyaman. Mungkin itulah sebabnya Kakang Banyak Kapuk bermaksud tinggal beberapa hari di Tanibala ini. Bukankah begitu, Kakang Banyak Kapuk?
0: Ya, kalau Kisugata Brahma tidak keberatan.
1: Tidak, Tuan. Sama sekali hamba tidak merasa keberatan. Justru hamba merasa sangat bahagia dan bangga. Dalam sejarah kehidupan desa ini, baru sekarang inilah ada pembesar-pembesar kerajaan sudi singgah kemari. Silakan tuan-tuan menginap di sini barang beberapa hari. Kami, warga desa Tanibala, akan menyambut tuan dengan segala senang hati.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Pagi cerah, desa Tanibala yang terbaring di lereng Gunung Bromo mendadak terbangun kembali setelah semalam tidur nyenyak dalam belayan kabut pegunungan yang dingin. Rumah kediaman Ki Sugata Brahma nampak sibuk dan ramai. Orang-orang desa semuanya tahu bahwa kepala desa mereka sedang menerima tamu seorang pembesar kerajaan Singasari berikut para prajurit pengiringnya. Mendadak pintu belakang rumah Ki Sugata Brahma terbuka lebar dan muncullah seorang gadis cantik. Dialah putri tunggal Ki Sugata Brahma yang bernama Ayu Pupuh. Ayu Pupuh berlari-lari kecil mengikuti jalan setapak menuju sungai kecil di belakang rumahnya. Tangan kanannya memeluk sebuah bakul bambu yang berisi perabot-perabot dapur yang sudah kotor. Mendadak gadis manis itu menghentikan langkahnya dengan wajah pucat pasi. Tiba-tiba saja di depannya telah berdiri seorang laki-laki yang tegap perkasa.
1: Maaf, Gusti.
2: Kaukah yang bernama Ayu Pupuh, putri tunggal Ki Sugata Brahma?
1: Benar, Gusti. Hambalah yang bernama Ayu Pupuh. Maaf, Gusti. Hamba mau ke sungai. Hamba harus segera mencuci perabot-perabot yang kotor ini.
2: Apakah sungai itu letaknya jauh dari sini?
1: Tidak, Gusti. Itu, di sana. Di bawah rimbunan pohon-pohon bambu itu. Maaf, Gusti.
2: Tunggu sebentar, Pupu. Kalau sungai itu tidak jauh letaknya, marilah kita pergi bersama-sama. Aku akan sekalian mencuci pakaianku yang sudah kotor.
1: Biarlah hamba yang mencucinya, Gusti. Gusti tunggu saja di rumah. Biar hamba saja yang mencucinya.
2: Oh, jangan, jangan. Aku juga sudah biasa mencuci pakaianku sendiri. Hah? Ayolah, Pupu.
1: Jangan, Gusti. Gusti jangan berjalan-jalan dengan hamba. Hamba hanyalah seorang gadis desa biasa. Sedangkan Gusti, Gusti adalah seorang pembesar kerajaan. Gusti nanti bisa menjadi bahan pembicaraan yang kurang baik di antara teman-teman Gusti.
2: Ah, itu tidak akan terjadi. Dan lagi, kalau mereka mau membicarakannya, biar saja. Toh kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ayolah, Pupu. Kau mencuci perabot-perabot dapurmu, aku akan mencuci pakaianku yang kotor. Sementara itu, kita bisa bekerja sambil berbicara tentang berbagai hal. Ayolah. Jadi kau sudah sering mendengar tentang diriku, Pupu?
1: Nama Gusti Banyak Kapuk sudah terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa. Gusti Banyak Kapuk terkenal sebagai salah seorang senopati agung kerajaan Singasari yang gagah berani. Tentu saja, hamba sudah banyak mengenal tentang Gusti Banyak Kapuk.
2: Tidak kuduga. Rupanya aku cukup mempunyai nama juga.
1: Rupanya Gusti Banyak Kapuk tidak begitu menyadari ketenaran Gusti sebagai seorang senopati agung.
2: Sudahlah, Pupu. Aku tidak mau lagi berbicara soal diriku. Nanti aku menjadi besar kepala. Lebih baik kita bicara soal yang lain saja. Oh ya, marilah kita bicara tentang desamu ini. Kukira desa Tanibala ini cukup menyenangkan untuk tempat tinggal. Kalau saja aku tidak mempunyai tugas-tugas kenegaraan yang berat, rasanya aku betah untuk tinggal di sini selama-lamanya.
1: Tak ada yang bisa dikerjakan di desa yang terpencil ini, Gusti.
2: Apa katamu? Tak ada yang bisa dikerjakan di tempat ini.
1: Iya.
2: Kukira banyak sekali yang bisa dikerjakan di desa Tanibala ini. Setidak-tidaknya di sini aku bisa melihat seorang gadis desa yang cantik dan manis yang bernama Ayu Pupuh.
1: Gusti, hamba hanyalah seorang gadis desa.
2: Ayu Pupuh, kau tidak perlu merasa berkecil hati menjadi seorang gadis desa. Apa salahnya menjadi gadis desa? Kalau kita ingin melihat wujudnya kesetiaan, ketulusan hati, kemurnian pikiran, maka kita harus berpaling pada sosok tubuh seorang gadis desa. Lihatlah, burung-burung itu terbang di udara, melintas dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Lihatlah, air sungai yang bening itu mengalir tiada hentinya. Mengalir sepanjang musim, tiada lelah sedikit pun.
1: Iya, Gusti.
2: Dan lihatlah gugusan bukit yang membiru di kejauhan itu. Semuanya masih bersifat alami. Belum ada yang tercemar oleh tangan-tangan manusia jahil. Demikian juga gadis desa. Dia bergerak seperti burung. Dan dia tabah seperti air sungai. Dan dia indah seperti gunung dan bukit.
1: Maaf, Gusti. Hamba sudah selesai. Hamba harus segera pulang.
2: Oh, tunggu, Pupu. Ada yang ingin kutanyakan padamu.
1: Apakah itu, Gusti?
2: Apakah kau sudah mempunyai seorang kekasih?
1: Maaf, Gusti. Maaf. Hamba harus segera pulang.
2: Ah.

0: Hamba tidak sengaja. Sungguh, Gusti. Ampun, hamba benar-benar tidak sengaja.
1: Tidak apa-apa. Untung aku segera menyambar tubuhmu. Kalau tidak, tentu kau akan terjatuh ke sungai.
0: Tapi, tapi pakaian Gusti jadi basah semuanya.
1: Pakaian yang basah bisa dikeringkan. Tapi kesempatan yang indah jarang didapatkan.
2: Mendengar kata-kata banyak kapuk, Ayu Pupuh melengos. Wajahnya menjadi merah. Gadis itu kemudian berdiri dan berlari-lari pulang ke rumahnya. Banyak kapuk mengiringi berlari-lari di belakangnya. Mereka berlari-lari kecil seperti dua ekor burung yang berkejaran di udara terbuka. Sekali waktu Ayu Pupuh berhenti untuk menengok sebentar, kemudian berlari lagi. Ayu Pupuh terus berlari-lari kecil di atas jalan setapak yang menuju ke belakang rumahnya. Ada perasaan aneh yang belum pernah dikenal sebelumnya, mulai merambat pelan-pelan menuju relung-relung hatinya. Malam harinya, Ayu Pupuh menjadi gelisah. Dia hampir tidak bisa memejamkan matanya parang sepicing pun. Demikian juga banyak kapuk. Sampai menjelang dini hari, dia belum juga bisa melupakan peristiwa yang baru saja dialaminya bersama Ayu Pupuh.

0: Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Ayu Pupuh dan Banyak Kapuk seperti yang diceritakan oleh Kisugata Brahma pada Arya Kamandanu? Dan bagaimana dengan Sakawuni? Apakah dia akan berhasil mencapai puncak Bukit Panampihan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos. Oh,
0: kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, explainer, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Loh, Mas, udah siang begini kok belum berangkat?
4: Berangkat gimana, Dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
3: Oh, sakit gigi. Tenang aja, Mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
4: Prosagi?
3: Nih, coba.
5: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda. Yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
6: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Ini saya berada di salah satu rumah konsumen pengguna base herbal dan kita akan langsung berbincang saja. Halo, apa kabar Ibu?
3: Kabar baik.
2: Ibu siapa ini?
3: Ibu Eli.
2: Boleh tahu tinggalnya di mana ini?
3: Di Panjaitan, di Lumajang.
2: Baik, Ibu, ini ada pengalaman menarik. Saya dengar bahwa Ibu mengalami kesembuhan setelah mengkonsumsi salah satu produk base herbal, yaitu base trofit. Boleh tahu sebenarnya keluhannya Ibu apa?
3: Dari dulu sih keluhannya sakit lambung. Sakit lambungnya tuh udah lama sekali. Udah berapa tahun ya, sekitar 5 tahunan. Ya udah ke medis sudah. Sembuh iya sih, ya sembuh. Nanti kena makanan apa, sakit lagi. Jadi sampai bingung saya. Ya sakit ya sembuh. Jadi nggak bisa ini, nggak bisa tuntas sembuhnya.
2: Itu keluhan yang pada kondisi terparah seperti apa sih sebenarnya, Bu?
3: Jadi kadang itu saya kalau sudah sakit, misalnya kayak kena makanan sesuatu, itu badan saya tiba-tiba kayak lemes gitu, kayak mau pingsan. Perut saya nggak terasa sakit sih, nggak kayak kembung ataupun mual, nggak, cuman sering sendawa. Sama badan saya itu lemes, tiba-tiba kayak nggak punya tenaga gitu.
2: Ini menariknya, Ibu cerita ke saya mengalami kesembuhan total ini. Boleh tahu sebenarnya setelah mengkonsumsi produk apa ini?
3: Jadi saya tuh sering kan dengarkan radio, kok ada iklannya Best Trofit, itu kan khusus untuk lambung. Saya coba-coba ke apotek, di situ ada, saya beli dan saya minum rutin sampai kurang lebihnya mau habis ya, baru saya mengalami kok enggak pernah kambuh. Sampai saya sendiri juga kok ini lama ya enggak kambuh. Ya berarti dari ini herbal ini.
2: Pada saat menggunakan Best Trofit ini, apa betul Ibu tidak menggunakan produk yang lain?
3: Enggak, karena memang saya coba. Jadi setiap kali saya minum obat itu, saya minumnya satu macam. Nah, ini juga saya coba untuk satu macam herbal ini, Best Trofit, siapa tahu ya sembuh. Jadi sebelum makan itu saya minum satu hari 3 kali pokoknya. Itu saya rutini sampai habis dan sudah enggak ada keluhan. Ini saya beli lagi, ini pokoknya habis ini saya mau beli lagi.
2: Baik Ibu, ini pengalaman yang menarik. Ibu tadi sempat cerita berbulan-bulan mengalami sakit lambung, kerap kali kambuh, kerap kali juga mengalami kondisi tidak nyaman. Tapi setelah mengkonsumsi Best Trofit ini benar-benar sudah mengalami kesembuhan ya. Jadi Ibu bersyukur sekali ini bisa mendapatkan produk Best Trofit yang memang sangat ampuh dan memang spesial. Produk ini khusus untuk mereka yang mengalami sakit lambung atau sakit pencernaan. Nah, Ibu, dari pengalaman Ibu, ini Ibu yakin memang betul ya sekarang ini kesembuhan Ibu setelah mengkonsumsi Best Trofit ya?
3: Iya. Ya. Jadi saya yakin minum ini soalnya saya nggak bareng dengan obat lain. Jadi saya yakin kalau dengan Best Trofit ini bisa menyembuhkan sakit lambung saya.
2: Iya. Bisa disarankan mungkin untuk saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kondisi yang sama, sudah berbulan-bulan mengalami sakit lambung, perasaan tidak nyaman seperti yang tadi Ibu ceritakan setelah menemukan produk ini.
3: Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang lain, kalau punya keluhan seperti saya, kayak sakit lambung yang lemes, yang kepikiran jadi galau, jadi kayak stres, merasakan sakitnya, saya sarankan untuk minum Best Trofit. Best Trofit ini khusus untuk lambung.
2: Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi. Mudah-mudahan pengalaman Ibu ini bisa memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk berkunjung di rumah Ibu. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Terima kasih Bu, sampai jumpa Bu.
1: Best Trofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda. Dapatkan Best Trofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galaksia FM, juga di apotek, toko herbal dan agen mitra Galaksia. Informasi dan layanan produk hubungi 0816

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667, 0816 4386.

hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Kamu tahu, Rim?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, bekal kendaraan, one-way stiker, explainer, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: manggung.
1: Anak apa dokter?
0: Walah, teh hitam besti ki saiki kondiang tenan ya, Kong. Yuparno konsumsi teh besti. Lek Randy tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odong yang besti. Terus lek Bono guru SMP kedunggalar kae. Walah, benisuk kok ya konsumsine dong besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong?
1: Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Kil, teh besti kuwi pranyoto oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasate.
0: Ora kong jane teh hitam besti ki manfaate nggo apa ta kong?
1: Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
0: Lah terus nek tuku nanti kong? Gek regane?
1: Ane ngapudeng-apudeng kan oke. Kowe barang kowe wi senajan genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku ki lho.
0: Terus
1: ras terus ae gek ndang marani apudeng dhewe kok.
0: Lah kuwi gajeke sampean jente turan kong.
1: Canom ki arep golek galukan. Ketegasmu gelem.
2: Terus nggih, jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macam penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktekaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung nunjuk teh hitam besti. Mawon.
2: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: 93,6 FM, Radio Galasika, kebanggaan Toili.

0: Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna ini, Tuhan yang memiliki sholat yang akan ditunaikan ini, berilah Kanjeng Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah Kanjeng Nabi Muhammad di tempat yang terpuji, seperti yang telah Paduka janjikan. Sesungguhnya Paduka tak pernah mengingkari janji.
1: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku meninggalkan dua perkara di tengah-tengah kalian, dan kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku, dan keduanya tidak akan terpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga." Hadis riwayat Abu Hurairah.

dorang sang. Hehehe.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli raci tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: iya, di sana adek tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Yaudah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli raci tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
6: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Iya,
6: di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Yaudah, ya Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak.
6: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
7: Pasti. Bakso Arema.
8: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
9: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.

0: informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Kota kita sekarang makin ramai ya?
1: Iya, karena banyak orang yang bekerja untuk membangun daerah ini.
0: Oh gitu, termasuk pemimpinnya kak?
1: Iya dong, pemimpin yang baik bukan cuma membuat rencana, tapi juga menghadirkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat. Makanya pemimpin yang terbaik bakal diapresiasi di Pemimpin Daerah Awards 2026.
2: Dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan yang menginspirasi kini mendapat apresiasi dalam Pemimpin Daerah Awards 2026, Kamis 27 Agustus pukul 9 malam, hanya di iNews.

saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.

0: Univac.
1: Indonesia dalam berita MNC Trijaya FM Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, Kendari, Pandailing Natal. Indonesia dalam berita, the real news and information.

Indonesia dalam berita. Disiarkan di Mars FM Tomohon, DM Radio Ambon, BFM Belitung, Palsi FM Bukit Tinggi, Idola FM Tebo Jambi, Andini FM Kutai Tenggarong, RJM FM Pangandaran, Andalas FM Lampung, Ram FM Majene, Aktari FM Ciamis, Insania FM Luwuk, Indonesia dalam berita Trijaya FM, The Real News and Information.

0: buat perusahaan terus merugi.
1: Ya gini, kan garment itu selalu problem, kan sektornya biasanya padat karya. Perusahaan-perusahaan padat karya memang secara umum begitu. Kalau dia sudah break even point, kemudian ada tempat lain yang lebih murah tenaga kerjanya, biasanya pindah.
0: Sebagai langkah awal investigasi, pemerintah mendesak perusahaan menyelesaikan hak dan kewajiban upah buruh yang terkena PHK massal segera dipenuhi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yon Wahyu, iNews melaporkan.

Badan Gizi Nasional tidak memberi toleransi terhadap kasus keracunan makan bergizi gratis. Polisi pun dilibatkan. Sementara Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisadewa tegas membantah gaji manajer Kopdas bukanlah 16 juta rupiah. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Gracia Lapangaribuan. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sedih atas meninggalnya seorang pasien BPJS yang dihujat oleh oknum tenaga kesehatan. Menkes mengakui masih ada kekurangan pada fasilitas maupun layanan kesehatan dan terus berupaya memperbaikinya.

0: Berawal dari curhat di media sosial terkait lamanya menunggu ruangan perawatan, unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan, Yurizal Trihairawan, malah berbuah perundungan. Mirisnya, hujatan dan komentar Nir Empati ini datang dari sejumlah dokter dan tenaga kesehatan. Belakangan diketahui dari unggahan kerabatnya, Yurizal telah meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Tak pelak, warganet pun geram dan membongkar identitas pemilik akun yang merundung korban. Akhirnya, sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ramai-ramai minta maaf.
1: Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial, di threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik utas, yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan.
2: Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yurizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan.
3: Adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri.
4: Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
0: Tak hanya menyakitkan dan miskin empati, apa yang dilakukan sejumlah dokter dan tenaga kesehatan ini jelas melanggar kode etik profesi. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sedih dengan insiden tersebut. Ia juga tak menampik terkait kekurangan pada fasilitas maupun layanan kesehatan dan terus berupaya memperbaikinya.
5: Buat saya sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya adalah dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap

0: pergantian Kapolri direspon Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan santai. Sebelumnya DPR juga membantah telah menerima surat presiden terkait pergantian Kapolri.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjawab santai isu adanya surat presiden atau surpres terkait pergantian dirinya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Listio menekankan jika pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dan ia siap dengan keputusan Presiden.
2: Itu prerogatif Presiden. Jadi, ya buat kita, prajurit kan, apapun.
1: Investigasi khusus Bapisus Aris Marsudianto menyatakan agar publik menunggu waktu terkait isu pergantian Kapolri.
3: Tunggu tanggal waktunya.
4: Tapi benar nggak sih Pak? Udah di.
3: Yo, jabatan di dunia pasti akan diganti. Tidak ada yang tidak diganti kan begitu. Tinggal waktunya tergantung Pak Presiden.
5: Sudah dikirim ke DPR belum Pak?
1: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR menjawab tidak ada surpres berisi pergantian Kapolri yang diterima. Sehingga, isu pergantian Kapolri tidaklah benar.

0: mencuat. Isu serupa sempat mencuat pada akhir Agustus 2025 saat demonstrasi berujung ricu dan memicu desakan publik agar Kapolri mundur dari jabatannya. Sementara jika dilihat dari usia, Listio masih bisa menjabat sekitar 3 tahun lagi atau tahun 2029 sebelum masuk masa pensiun. Tim Liputan iNews melaporkan.
1: Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan Jakarta aman selama bulan Agustus. Dan untuk mengamankan Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike.
2: Maraknya isu aksi massa di Jakarta pada bulan Agustus ini membuat Pemprov buka suara. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun tegaskan, ibu kota tetap kondusif. Pramono pun mengajak masyarakat menjaga ibu kota negara.
3: Untuk menjamin Jakarta tetap aman, nyaman, damai, itu adalah tugas kita bersama. Sehingga dengan demikian, apa yang kami lakukan untuk membuat aman, nyaman itu, kalau hati kita nyaman-aman kan pasti suasananya juga aman-nyaman. Dan saya termasuk meyakini Jakarta bulan Agustus ini amannya.
2: Sementara itu, untuk memastikan keamanan kota Jakarta, Polda Metro Jaya membentuk tim preventive strike atau serangan pencegahan untuk memastikan keamanan ibu kota Jakarta. Tak hanya itu, patroli pun akan ditingkatkan.
4: Polda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim preventive strike yang terdiri dari Direktorat Operasional yang ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur.
2: Sebelumnya, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta, Bekasi, dan Surabaya dipasangi pagar setinggi 2,5 meter. Masyarakat pun penasaran dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi hingga kekhawatiran akan adanya aksi massa. Tim Liputan iNews melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago tegaskan, video unjuk rasa yang beredar belakangan di media sosial adalah hoax atau informasi bohong. Meski demikian, Menko Polhukam menyebut pemerintah tidak melarang aksi unjuk rasa asal sesuai aturan.
5: Si unjuk rasa tidak ada larangannya, tapi tidak ada.

0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan tidak memberi toleransi terhadap kasus keracunan makan bergizi gratis. BGN akan melibatkan kepolisian jika ditemukan unsur kesengajaan atau sabotase pada proses produksi maupun distribusi menu MBG. Badan Gizi Nasional Sudaryono berkomitmen akan menindak tegas kasus keracunan makan bergizi gratis. Terbaru dalam kasus keracunan MBG di Semarang, Jawa Tengah dan Jayapura, Papua, BGN telah membekukan sejumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dari hasil penyelidikan, menu MBG terbukti mengandung bakteri berbahaya akibat proses memasak yang tidak sesuai prosedur. BGN juga tidak menutup peluang akan melibatkan kepolisian jika terjadi dugaan sabotase atau kesengajaan.
1: Zero toleran sama keracunan ini, kita lagi cari, maksudnya so far sih sudah menurun, cuman kita ingin nol, nggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuasa, tidak. Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, bagaimana caranya itu kemudian nol kes keracunannya. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu, ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan, ini kan masalah kedisiplinan, ya kan? Nah ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian, memang kalau ada ya kita serahkan semua.
2: Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun, laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons. Ya.
0: BGN juga terus bekerja sama dengan pengawas Kementerian Kesehatan untuk memeriksa makanan dan memastikan setiap dapur MBG memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Tim Liputan iNews melaporkan.
3: Menkeu Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa membantah gaji manajer Kopdes mencapai 16 juta rupiah. Kita cek kebenarannya usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat.
4: Indonesia Dalam Berita disiarkan di Grace FM Pekanbaru Riau, Dimensi Radio Mamuju Sulawesi Barat, LPPL Radio.

0: Purbaya Yudi Sadewa ungkap gaji manajer koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 16 juta rupiah per bulan tidaklah benar. Dijumpai di Kementerian Keuangan hari Rabu, Purbaya sebut angka itu terlalu tinggi. Bahkan dengan tegas ia menyatakan pemerintah tidak akan menyetujui usulan tersebut apabila memang diajukan. Meski begitu, Purbaya mengaku belum mengetahui angka final gaji manajer Kopdes.
1: Kalau 16 juta pasti salah, kegedean kayaknya. Saya dengar UMP lebih sedikit aja masih ketinggian. Tapi saya nggak tahu angka yang terakhir berapa, tapi nggak sampai segitulah.
2: Berarti
1: Anda kalau nggak, Anda pindah sana. Jadi kita belum lihat angkanya. Tapi nggak sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita nggak setujuin aja selesai.
0: Sebelumnya, rangkaian pembekalan bela negara dan manajerial program SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia bagi calon manajer koperasi desa resmi berakhir. Diklat yang berlangsung sejak 17 Juni hingga 31 Juli ini berhasil meluluskan sebanyak 33.785 peserta.

0: Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menyatakan surat undangan sidang bersama MPR RI ke Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kala. Selain antarkan undangan, mereka juga berbincang terkait kondisi bangsa.
1: Undangan diantarkan langsung oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin ke rumah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala. Selain mengantarkan undangan, mereka juga berbincang terkait kondisi Indonesia dan dunia internasional.

0: sidang tahunan. Sidang bersama MPR, DPR, dan DPD akan digelar pada Jumat 14 Agustus 2026. Seluruh Presiden dan Wakil Presiden terdahulu pun diundang dalam acara ini. Nantinya, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan dan memaparkan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Tim Liputan iNews melaporkan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti tinjau revitalisasi sejumlah sekolah di Pulau Biangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Tak hanya perbaikan infrastruktur, sekolah-sekolah tersebut juga mendapat bantuan laptop serta koneksi internet canggih.

Utara. Di SMP Negeri 2 Miangas Nanusa, Mendikdasmen dan rombongan meninjau perbaikan ruang kelas serta ruangan lain yang tengah dikerjakan dengan bantuan personil TNI. Mendikdasmen juga meninjau revitalisasi ruang kelas dan sejumlah ruangan yang telah selesai direvitalisasi di SMK Negeri 2 Talaut. Selain itu, Mendikdasmen juga tinjau ruangan-ruangan di SD Negeri Miangas yang selesai direvitalisasi dan telah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dengan nyaman dan layak. Tidak hanya

0: saya 100% mendapat bantuan senilai 1,9 miliar. Kemudian yang SMK tadi mendapat bantuan sekitar 2,5 miliar. Dan juga tambahan lagi juga untuk SMK, nanti juga ada tambahan lagi untuk rehab dan juga untuk beberapa bantuan. Kami juga tadi menyerahkan bantuan laptop untuk SMP 10, SMP, kemudian SD 10, SMK 10. Kami juga memberikan bantuan tadi Starlink dan alat peraga edukatif yang semuanya kami bagikan untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas.
1: Revitalisasi sekolah ini bagian dari program pemerintah dan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sarana serta prasarana pendidikan di wilayah terluar Indonesia atau 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Upaya ini jadi wujud nyata pelaksanaan visi pendidikan bermutu untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat apa zodiak mayoritas warga negara Indonesia. Tetap di Pemimpin Rakyat.
2: Indonesia dalam berita disiarkan di Insania FM Gorontalo, Hits Radio Bangka Belitung, Patuba FM Pangkalan Bun, Prosa FM Probolinggo, Basa FM Situbondo, Alfa FM Sulawesi Utara, DC4 FM Jayapura, Master FM Ternate, Radio Cahaya Kalwedo FM Maluku Barat Daya, Indonesia dalam berita Trijaya FM, The World News and Information.

0: aksi, rakyat awasi.
1: Sementara itu, zodiak paling sedikit di Indonesia adalah Aquarius dan Scorpio.
2: Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi menyampaikan data terkait jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan zodiak. Cancer merupakan zodiak dengan jumlah terbanyak yang dimiliki penduduk Indonesia, yaitu 38.784.044 jiwa. Kemudian disusul oleh Taurus dan Gemini. Sementara Scorpio dan Aquarius, zodiak paling sedikit dari penduduk Indonesia.
3: Yang diawali dengan X. Ada yang diawali dengan Q. Kalau O banyaklah, V mungkin Victor dan sebagainya, U juga banyak. Tapi ada juga yang diawali dengan X dan U. Itu sangat jarang di kita.
2: Zodiak Cancer lahir pada rentang tanggal 21 Juni hingga 22 Juli. Zodiak ini dilambangkan dengan kepiting dan memiliki elemen air. Salah satu tokoh nasional yang berzodiak Cancer diantaranya Presiden ketiga RI B.J. Habibie dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Meski zodiak bukanlah ilmu pasti dan tidak punya bukti nyata terkait ramalan dan karakter pemiliknya, namun banyak orang membaca zodiak sebagai hiburan semata. Tim Liputan iNews melaporkan.
1: Pemerintah targetkan pembangunan 35.000 koperasi desa merah putih rampung pada tahun ini. Kopdes diharapkan bisa menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup pemimpin rakyat pada hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru.

0: Susanto saat hadiri sosialisasi program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar. Penyelesaian sekitar 35.000 koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara bertahap. Koperasi dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang, gerai pelayanan hingga armada logistik.
1: Jadi memang ini bertahap ya, tidak sekaligus, tapi kita bersyukur tahun ini sudah selesai 35.000 insya Allah akhir Agustus. Itu luar biasa, tidak lebih dari satu tahun sudah menyelesaikan 35.000 gudang dan gerai koperasi yang lengkap dengan alat logistiknya, yaitu satu truk, satu pickup dan dua motor roda tiga.
0: Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih akan berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan pengembangan daerah tertinggal melalui kolaborasi lintas kementerian. Pemerintah optimis Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi pengembangan

0: pasukan Israel dilaporkan kembali melakukan operasi darat di wilayah Suriah bagian selatan, perbatasan antara Israel dan Suriah. Pasukan Zionis ini juga mendirikan pos kepemeriksaan sementara untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga maupun kendaraan yang melintas.
1: Sejumlah pasukan dan kendaraan militer Israel dilaporkan semakin bergerak masuk ke wilayah Suriah. Israel juga melakukan penggeledahan di sejumlah wilayah dengan mendirikan pos-pos sementara dan memeriksa warga maupun kendaraan yang melintas. Aktivitas militer meningkat di seluruh wilayah pedesaan Dara dan Penetra dengan laporan berulang kali terjadi penyusupan dan penembakan. Israel mengklaim bahwa kehadiran militernya di kawasan ini berkaitan dengan keamanan dan perlindungan wilayah perbatasannya. Hingga kini, situasi di wilayah masih terus berkembang. Kekhawatiran akan adanya kemungkinan keterlibatan kelompok bersenjata di daerah ini akan menambah ketegangan dan menjadikan konflik yang lebih besar.
0: Pemirsa, pasukan Israel melancarkan operasi militer berskala besar di kamp pengungsi Kalanda dan kawasan Kafar Akab di utara Yerusalem. Dalam operasi tersebut, pasukan Israel ini memasuki rumah sejumlah warga dan melakukan pemeriksaan serta penangkapan terhadap warga Palestina. Sedikitnya 20 orang ditangkap dalam operasi tersebut.
1: Pasukan Israel melakukan operasi besar-besaran di kamp pengungsi utara Yerusalem. Pasukan Israel juga memperlakukan jam malam dan menempatkan penembak jitu di sejumlah atap bangunan. Menurut laporan Bulan Sabit Merah Palestina, sebanyak 8 orang menderita luka-luka dalam operasi ini. Beberapa masjid dilaporkan tidak dapat melaksanakan azan dan sholat subuh berjamaah seperti biasa akibat pembatasan yang diberlakukan tentara Israel. Pihak Israel menyatakan operasi ini bertujuan untuk menindak jaringan teror serta mencegah Kalandia menjadi tempat berlindung kelompok bersenjata.
0: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Arab Saudi melakukan pertemuan dengan Organisasi Islam atau OKI di Amman pada Rabu kemarin. Dalam pertemuan ini, pembahasan seputar kondisi kota suci Yerusalem dan juga situs-situs suci yang berada di sana. Dalam kesempatan tersebut juga Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, ini memperingatkan kebijakan Israel berisiko memicu konflik agama yang berpotensi menghancurkan perdamaian.
1: Organisasi Kerjasama Islam, OKI, melakukan pertemuan di Amman, Yordania pada hari Rabu. Pertemuan ini membahas tentang sejumlah situs suci di Yerusalem dan menyerukan agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel untuk segera dihentikan. Dalam kesempatan ini, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, memperingatkan kebijakan Israel berisiko memicu konflik agama yang berpotensi menghancurkan perdamaian.
2: Al-Quds هي مدينة محتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها وبالتالي لا شرعية لأي من القرارات التي تتخذها في القدس والقدس تواجه خطرا يتفاقم نراه يتبدى في الاستيطان الذي يتوسع في مصادرة الأراضي التي تستمر في محاصرة حق العبادة للمسلمين وللمسيحيين في منع المصلين من الوصول إلى أماكن عبادتهم سواء مسلمين أو مسيحيين وأيضا في ما نراه من سياسة ممنهجة لتغيير الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف هذه طبعا كل هذه الإجراءات تتم وسط سياسة إسرائيلية أشمل تستهدف تكريس الاحتلال في كل الأرض الفلسطينية المحتلة مما تقوم به إسرائيل يدفع باتجاه تفجر صراع دوني سيكون له آثارا دمارية ليس فقط على الأمن والسلم في المنطقة ولكن في العالم أيضا إذا تفجر هذا الصراع الديني وانطلقت معه الدعوات للجهاد العالمي لحماية أحد أكثر ثلاثة أماكن قدسية عند أكثر من ملياري مسلم لن يستطيع أحد أن يوقف هذا الصراع ومن هنا كانت دعوتنا للمجتمع الدولي أن يتحرك قبل Nafawatil Awan.
1: Pertemuan ini menyepakati tiga hal yang harus dilakukan pada prioritas utama. Mendokumentasikan pelanggaran Israel, memperkuat ketahanan rakyat Palestina, dan meminta upaya internasional dalam mendukung Yerusalem.
0: Pemirsa, Ukraina gagal mencegat serangan rudal Rusia semalam. Akibatnya kebakaran hebat terjadi di kota Kiev dan sebanyak 17 warga sipil tewas dan 44 lainnya mengalami luka-luka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ini mengatakan akibat keterlambatan pasokan senjata pencegah rudal yang seharusnya diberikan oleh sekutu.
1: Sebuah gedung akibat serangan rudal Rusia terjadi di Kiev semalam. Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka telah gagal menghalau 28 rudal balistik dan rudal jelajah milik Rusia. Akibatnya, sejumlah bangunan rusak dan 17 warga sipil dinyatakan tewas dan 44 lainnya terluka. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, ini akibat keterlambatan pasokan senjata pencegah rudal yang seharusnya diberikan oleh sekutu. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim, jika pusat logistik dan pusat pasokan militer telah menjadi sasaran, berikut dengan 3 kapal kargo yang membawa senjata dan peralatan militer di dekat Odessa. Moskow juga membantah keras menargetkan warga sipil atau infrastruktur sipil dalam serangannya. Serangan Rusia ini terjadi setelah drone Ukraina jatuh di pantai Rusia dan menewaskan 7 orang, termasuk 3 diantaranya adalah anak-anak.
0: Pemirsa, ledakan mengguncang kawasan industri Jebel Ali di Dubai, Uni Emirat Arab. Muncul klaim yang menyebut serangan ini dilakukan dengan rudal dan drone dari Yaman.
3: Setelah jet tempur Arab Saudi melancarkan serangan ke sana, Yaman. Sedikitnya, 2 ledakan dilaporkan terjadi di kawasan industri Jebel Ali. Rekaman menunjukkan kepulan asap tebal serta sejumlah kerusakan di sekitar lokasi. Sejumlah laporan menyebut serangan ini dilakukan oleh kelompok bersenjata dari Yaman dengan menggunakan drone dan rudal. Pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat 1 drone. Namun, belum ada keterangan resmi terkait penyebab ledakan di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah akun di media sosial mengklaim 2 orang telah ditangkap terkait penyebaran foto dan video insiden tersebut.
0: Sementara itu, pemirsa, Israel mengklaim anjing-anjing mereka telah menemukan terowongan bawah tanah berisi roket di Gaza Selatan. Terowongan tersebut langsung dihancurkan. Militer Israel mengerahkan anjing-anjing milik mereka untuk menyusuri terowongan bawah tanah yang diduga milik Hamas di Gaza Selatan. Hasilnya, mereka menemukan roket-roket yang belum digunakan di sepanjang terowongan. Terowongan ini langsung dihancurkan oleh Israel. IDF mengatakan operasi ini dipimpin oleh Brigade Penerjun Payung yang beroperasi di bawah Divisi Gaza. Militer Israel menambahkan pasukannya terus membongkar infrastruktur militer Hamas baik di atas maupun bawah tanah di Gaza Selatan. Pemirsa, negosiasi antara Israel dan Lebanon ini terus bergulir. Pembicaraan hari kedua berjalan lancar dan mendekati babak akhir. Negosiasi berlangsung tertutup di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Roma, Italia. Pembicaraan bertujuan untuk meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan. Pembicaraan di hari kedua ini membahas beberapa hal. Di antaranya, penarikan bertahap pasukan Israel dari sejumlah daerah dan pengerahan angkatan bersenjata Lebanon. Negosiasi sebelumnya, kedua negara telah sepakat Israel untuk menarik pasukannya dari 2 kota di Lebanon Selatan.

0: Meskipun negosiasi berlangsung, Hizbullah menolak perjanjian apapun dengan Israel. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naam Hashem, ini mengajak pemimpin baru Lebanon untuk bertemu.
1: نحن اليوم نعتبر أن كل المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. كل هذه الجولات التي جرت ماذا قدمت للبنان؟ اعطوني مكسبا واحدا فقط، بينما أخذت إسرائيل كل شيء، لم يعد هناك شيء ليعطيه الحكم في لبنان بعد أن تنازل عن كل ما لديه مجانا ومن دون أي فائدة. إسرائيل حصلت على مكتسبات سياسية، لكنها لن تحصل على نتائج ميدانية ما دامت المقاومة وشعب المقاومة والشرفاء في لبنان واقفين متصدين لهذا المشروع الإسرائيلي. السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان. أقول لكم بصراحة، بهذه الوتيرة لن تحقق السلطة السياسية شيئا للبنان، ولن تتمكن من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية.
0: Pemirsa, serangan ke kapal di sekitar Selat Hormuz ini menunjukkan kondisi di Selat Hormuz tersebut masih panas. Namun negosiasi antara Oman dan Iran masih terus berlangsung. Iran dan Oman terus bernegosiasi terkait Hormuz. Pertemuan keduanya berpotensi memperkuat kendali Teheran atas Selat Hormuz. Kedua negara negosiasikan skema baru. Di antaranya kapal yang memasuki teluk akan melewati jalur yang dikontrol Iran. Sementara kapal yang keluar menggunakan jalur di sisi Oman, biaya jasa akan dibagi rata antara kedua negara. Sementara itu pemirsa, Komando Pasukan Amerika Serikat atau CENTCOM ini merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz.
2: Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan.
3: Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 160.
2: CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial, termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir, pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di teluk dan perairan sekitarnya.
0: Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyebut

0: Usai tanda tangan nota kesepahaman damai bulan Juni lalu, konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Iran mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana untuk menguasai Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Iran. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, memperingatkan bahwa setiap pengerahan militer AS di jalur perairan Selat Hormuz akan diserang Iran.
1: الان آتش بسی وجود نداره ما ولی حملات ما معنا داره مثلا کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم در تنگی هرمز کوریدور دوم باز بشه حتی اگر ناو هم بیارن ناوشو میزنیم اگر نیروی نظامی هم بیارن میزنیم فعلا ما کشتی ها رو تهدید میکنیم که نرن خب خوشبختان خیلی از کشتی ها تهدیدات ما رو گوش میکنن برمیگردن ما درگیر نمیشیم ولی بعضی ها که معلوم کاملا آمریکایی ها بهشون فشار میارن اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه خب خودشون برمیگردن
0: Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa AS tidak akan membiarkan Iran mengambil kendali atas Selat Hormuz. Ia juga mengatakan Iran tidak akan boleh memungut biaya terkait penggunaan Selat Hormuz. Hal itu dikatakan Trump di Gedung Putih Washington DC, Amerika Serikat pada Senin.
2: Anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has total control. We have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging.
0: Sebelumnya, Trump sempat mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan mengenai Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari
3: Senin. Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu, Boy? Mau ke Dava Center, depan SD Negeri 5 Toili nih? Mau cetak foto sama laminating? Kamu sendiri mau kemana?
5: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
5: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya, jelas. Jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
5: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Kemudian saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, tidur pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda, Bioaktiva.

0: fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes, tes, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap Pak Dedi, saya harus coba nih Pak. Terima kasih banyak Pak Dedi.
0: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya Dedi Mizwar sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
2: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
4: Wah, gampang itu, bos.
3: Kamu tahu, Rin?
4: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
3: Oily HC?
4: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, decal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
3: Loh, kok lengkap banget ya?
4: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
3: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
4: Ah, si bos bisa aja.
3: Ada ya?
4: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
3: Wah, sialan kamu.
4: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf tibu akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816 4386 667.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Pas ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, oh. Cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria sunat saya mantri utuh, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dika, saya Ipin pada vokal.
1: Seria pada vokal.
2: Saya Markus di bass.
3: Dika pada drum.
0: Kami dari
4: Ornito.
0: Request terus lagu-lagu dari
4: Ornito.
0: Dan tetap stay tune terus di Zalasika FM.

0: alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan Bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti, pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Minggir, cah ganteng ngorong, awas, minggir.
3: Cah ganteng ngorong sunat, cah ganteng ngorong sunat.
2: Pas cengono mbak.
3: Pas gede, ganteng, ngorong sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi mbah.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit mbah.
3: Oh alah, saiki iki jaman modern, sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cangganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendeng, sunat-sunat.
1: Gria sunat saya mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sai Mantri Utu bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sai Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sai Mantri Utu melayani sepenuh

0: Insan Galasika. Kami dari
1: La Vina.
0: Request terus lagu-lagu La Vina dan tetap stay tune di Galasika FM.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: kami dari
1: Maudria.
0: Saya Sylvie di vokal.
2: Saya Abi di drum.
3: Saya Angga di gitar satu.
4: Saya Rini di gitar dua.
0: Jangan lupa ya buat request lagu kita Audrey yang mencoba setia. Dan jangan lupa juga buat terus dengerin Radio Galaxy.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran
2: Hidayat. Jalan Pangeran Hidayat, 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun?
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi si Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini
1: 5 botol dengan
2: 5 botol
1: ini.
2: Dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
4: Oh, ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
3: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
4: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
3: Iya iya Bu.
4: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
3: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa ini Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Pagi pulang malam ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksi FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Ngoringa.
1: Baik Bapak, namanya Bapak siapa?
2: Pak Yahya.
1: Alamatnya di mana Pak Yahya?
2: Di Jalan Belimbing.
1: Umurnya berapa?
2: 44.
1: 44. Apa keluhan Bapak?
2: Macam-macam ini, sakit-sakit badan, nyeri, sakit kepala, biasa kurang nafsu makan.
1: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
2: Oh, ini sementara masih dua botol aja.
1: Oke Pak, apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ya Alhamdulillah sudah mendingan, sudah sehat dan mulai stamina fit kembali. Ya. Tidak kayak kemarin kan masih sakit-sakit, nyeri badan apa semua itu. Kurang nafsu makan apa semua.
1: Alhamdulillah
2: sudah mulai fit dan stabil kembali ini.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: silaturahim. Orang tidak ada lagi yang datang acara walimah, nikah, akikah. Dulu kalau ada acara anak akikah, kita datang, kita doakan. Sekarang kalau diundang, datang besok ya, anak saya akikah, langsung kirim selamat, semoga menjadi anak soleh. Posting di Instagram, posting di Facebook, posting di TikTok. Teman-teman tinggal kasih amin, amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali, 77, 77, 7, 6, 5, 6. Sekali lagi, 76, 77, 77, 7, 6, 5, 6. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'ablaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Az-Zahra, nahnu juz'ullah yatajazza. Allahu Akbar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi sehat. Agak kareba madeceng. Pripun kabari api. Ini orang mana semua ini? Semuanya hadir, semuanya ada. Alhamdulillah, saya akhirnya sampai ke Sangatta. Tadi kami dari Sebulu, Sebulu dua bulu, tertidur di dalam mobil, berharap kalau bangun sudah sampai. Alhamdulillah sampai di rumah makan. Begitu saya tanya, kira-kira Sangatta berapa lama lagi Pak? Insya Allah 2 jam lagi Ustaz Somad. Akhirnya saya pun sampai. Dalam perjalanan itu sebelah kanannya laut, sebelah kirinya bukit, alamnya indah cantik luar biasa. Saya sebenarnya sedang ngasih tahu istri saya di rumah, karena mereka pasti menonton ini. Andai tidak streaming, besok pagi pasti mereka mendengar suara saya. Mereka saudara-saudara saya dari Sabang sampai Papua. Kalau kalian mau melihat alam yang indah, datanglah ke Sangatta. Penduduknya sekitar 400-an ribu orang lebih. Kebun kelapa sawitnya 800 ribu hektar. 30%-nya punya penduduk orang Sangatta, kaya-kaya semua. Yang bilang amin, rezekinya berlimpah. Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD beserta Bapak Wakil dan anggota yang berhadir malam ini, Bapak Forum Pimpinan Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Sekda, Bapak Asisten Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Tentu saja yang khusus dan spesial yang memberikan saya topi yang luar biasa ini, KKP, Kerukunan Keluarga Pinrang. Ini topi bukan sembarang topi, terbuat dari emas ini. Besok pagi masuk pesawat tidak saya pakai, takut ada yang menariknya. Mudah-mudahan kebersamaan kita malam ini memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Man ahabba ayyubusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Makanya nanti apapun acara di Masjid Agung Al-Faruq yang besar luar biasa, ini daya tampungnya 12.000 orang. Siapa yang tidak percaya, hitung sendiri. Ini Ustaz tahu data ini dari mana? Penduduknya 400.000, kebun kelapa sawitnya 800.000 hektar, penduduknya punya 30%, masjid ini digunakan sejak 2012, penduduk yang bisa masuk ke dalam masjid ini 12.000 orang. Ustaz dapat dari mana? Itulah makanya kalau Pak Bupati ngobrol, kita dengar aja. Itulah yang kami bicarakan waktu makan tadi. Makanya makan saya lancar sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita krisis silaturahim. Orang tidak ada lagi yang datang acara walimah, nikah, akikah. Nikah lagi. Mohon maaf Ibu. Dulu kalau ada acara anak akikah, kita datang, kita doakan. Barakallahu laka fil maghub wa syakartal wajib wa ruzikta bil ragu wa balagha asyuddaku rabbana hablana min as-salihin. Bagi yang hafal, kalau tidak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Sekarang kalau diundang, datang besok ya, anak saya akikah, langsung kirim selamat, semoga menjadi anak soleh. Posting di Instagram, posting di Facebook, posting di TikTok. Teman-teman tinggal kasih amin, amin, amin, amin, amin. Acara walimah, nikah, barakallahu lakuma, kirim video pendek. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin, amin, amin, amin, amin. Ada yang meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Amin, amin, amin, amin, amin. Mau dibawa kemana hubungan ini, guys? Ternyata komunikasi yang rusak gara-gara medsos itu tidak berlaku di Sangatta. Di Kutai Timur semuanya hadir melimpah ruah malam ini. Allahu Akbar. Tadi dari depan banyak sekali yang menyambut. Saya sampai khawatir lepas topi saya ini. Saya yang lain-lain gak khawatir ini yang saya. Maka tadi masuk saya pegang terus. Alhamdulillah sampai di dalam. Rupanya di dalam saya lihat, loh kok gak ada orang. Di luar banyak sekali, di dalam kenapa gak ada? Rupanya masuk dari belakang. Sampai di dalam penuh sampai ke atas. Hai besti. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa rambai. Ibu-ibu, kalau dengar ceramah, jangan tangannya melambai-lambai. Ibu, tolong jangan bersender. Nanti khawatirnya terjadi sesuatu, Bapak ini sedih nanti. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam kebaikan insya Allah. Yang hadir malam ini rezekinya melimpah ruah. Yang belum ketemu jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum nikah ini. Mudah-mudahan yang terlilit utang-utangnya segala dilepaskan, dilunaskan. Banyak juga orang Sangatta yang terlilit utang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah adalah Nabi mempersaudarakan penduduk Makkah dengan penduduk Madinah. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada orang tidak Islam, dipersaudarakan. Muhajirin, Ansar bersaudara, Aus, Khazraj bersaudara, Yahudi tidak Islam bersaudara. Kalau kau saudaraku tidak seagama, maka engkau saudaraku satu tempat tinggal, Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau engkau saudaraku tidak satu akidah, engkau saudaraku sebangsa setanah air, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Betul? Beda agamanya, satu kantor, satu sekolah, satu tempat. Wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum. Agamamu untuk kamu, agamaku untukku. Mudah-mudahan kita tetap bisa jaga persatuan di Kutai Timur ini, insya Allah. Engkau Muhammadiyah, engkau Persis, engkau Perti, engkau Nahdlatul Ulama, engkau Nahdlatul Watan, itu ormas. Kita disatukan dengan satu ikatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Inilah yang dibacakan oleh qori kita tadi, anak muda yang luar biasa. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, kami jadikan kamu, min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, perempuan. Coba dengarkan ayat yang dibaca qori kita tadi baik-baik. Laki-laki dan perempuan. Bencong tidak ada, beb. Laki-laki dan perempuan. Tidak ada LGBT. Sekarang orang kalau ditanya beda jawabannya sama dulu. Dulu kalau ditanya, apa jenis kelaminmu? Laki-laki. Apa jenis kelaminmu? Perempuan. Sekarang kalau ditanya, apa jenis kelaminmu? Netral. Ya Allah, selamatkan orang Sangatta, selamatkan anak muda Kutai Timur, selamatkan NKRI dari serangan LGBT ini, ya Allah. Min zakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum su'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Melayu, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Minangkabau, ada Bugis Makassar, berbagai macam. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum indallah, yang paling mulia, atsqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia bukan Ustaz Abdul Somad, walaupun dari tadi gambarnya terus yang muncul di sana, kepalanya hilang. Nah, ini yang sempurna, masya Allah. Ganteng juga saya di TV itu, ya. Yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling mulia bukan yang paling banyak hartanya, yang paling mulia bukan yang paling ganteng cantik rupanya, yang paling mulia yang paling takut kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu yang tidak terlalu putih, jangan terlalu sibuk memikirkan skincare. Jangan pusing kepala dengan bedak 3 inci. Jangan sampai stres depresi minum jus bengkoang tiap pagi. Pikirkanlah apa yang kita bawa setelah kita mati. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, jangan terlalu memikirkan penampilan, wahai Ustaz Somad. Peci jangan terlalu kau pikirkan. Sorban jangan terlalu kau pikirkan. Kenapa? Peci dan sorban yang kau bawa dari Riau enggak laku di Sangatta. Diganti dua-duanya.
0: pecinya diganti, sorbannya diganti. Ini yang asli tinggal baju sama celana. Semuanya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua kita malam ini, besok pagi bisa menjawab kalau ditanya Allah taala. Betul? Kemana matamu kau pakai? Mataku kupakai melihat layar, ya Allah. Kemana telingamu kau pakai? Telingaku kupakai mendengarkan tausiah, ya Allah. Berapa banyak yang kau dengar? Aku mendengarnya penuh, ya Allah, karena kebetulan berdiri dekat sound system. Malam ini semua langkah kaki menghapus dosa dan mengangkat derajat, insya Allah. Tapi saya enggak jalan kaki kemari, Pak Ustadz. Saya pakai sepeda motor. Setiap tetes bensinnya akan menghapus dosa, insya Allah. Tapi saya enggak pakai bensin, Pak Ustadz. Saya pakai Pertamax. Setiap liter Pertamaxnya juga. Tapi saya pakai solar, Pak Ustadz. Payah kali membahasnya. Semua yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah. Semoga tahun 1445 ini lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Man kana yaumuhu khairun min amsihi. Siapa yang tahun 1445 ini lebih baik daripada tahun kemarin, faghwa rabih, itulah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita beruntung. Amin. Siapa yang tahun ini dengan tahun kemarin sama? Man kana yaumuhu misla amsihi. Tahun kemarin, tahun ini sama saja. Fahuwa khasir, dia rugi. Yang lebih parah lagi, man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Fahuwa mal'un, dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Doakan supaya Ustaz Somad lebih baik daripada tahun kemarin. Saya alhamdulillah tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dari mana? Tahun kemarin peci saya hitam, tahun ini peci saya emas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad jangan bangga dulu dengan peci emasnya. Nanti kalau mati, peci ini dibawa apa tinggal? Tinggal. Sorban ini dibawa apa tinggal? Tinggal. Mikrofon ini? Enggak ada Ustaz mati bawa mikrofon. Yang dibawa mati bukan peci, bukan sorban, bukan baju. Terpejam mata, gelap gulita, pegang ujung kain, masih ada jahitannya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Gelap gulita, pegang ujung kain, sudah tak ada lagi jahitannya. Rupanya dia tidak dijahit, dia tidak digunting, tapi dia dirobek. Itulah kain kafan. Pertanyaannya bukan pertanyaan profesor, bukan pertanyaan S1, bukan pertanyaan S2. Pertanyaannya, marrabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Yang bisa menjawab itu hanya orang yang istiqamah. Ini banyak orang sekarang dia hafal, marrabbuka Allah, man nabiyuka Nabi Muhammad, ma qiblatuka Ka'bah, ma imamuka Quran, man ikhwanuka mu'minun muslimun. Habis itu dia enggak sholat, enggak puasa, enggak ngaji, pas ditanya, sanggup kamu nanti pertanyaan mungkar nakir? Sudah hafal di luar kepala. Kita tidak menghafal karena waktu itu kepala kita sudah hancur dimakan cacing tanah. Saat itu kita menjawab dengan amal soleh, bukan amal somat. Amal soleh inilah yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya, bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, alhamdulillah kepala saya sudah muncul. Ini masjid besar sekali. Maka supaya jamaahnya tidak risau, tidak bingung, dibuatkan layar kanan dan kiri. Ini jamaah sudah melihat. Terserah mau lihat yang mana. Saya mau lihat di layar aja. Ustaz kelihatan lebih gemuk. Lihat di layar. Saya mau lihat langsung. Saya mau memperhatikan. Sama enggak wajahnya seperti yang di YouTube? Beda. Yang di YouTube agak hitam dikit. Kenapa? Handphonenya belum diganti. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita selama ini hanya di layar. Pertemuan kita malam ini langsung sebagaimana kita bersama di Masjid Al-Faruq Sangatta, Masjid Agung Kebanggaan Kutai Timur. Begini jugalah nanti kita akan bersama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. 1445 tahun yang lalu dia hijrah meninggalkan kampung halamannya, tempat lahirnya, rumah orang tuanya, Ka'bah yang dimuliakan Allah, demi untuk sampainya syiar dakwah kepada kita. Dia tidak minta apa-apa dari kita, yang dia minta hanya memakmurkan warisannya. Apa warisan Nabi? Warisan Nabi yang dia tinggalkan sampai hari ini kita jaga, kita pelihara. Warisannya adalah masjid. Masjid ini adalah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang sayang sama Nabi, bukan sekedar maulid Nabi, bukan sekedar Isra Mi'raj Nabi, bukan sekedar hijrah Nabi, tapi jaga warisan Nabi dengan salat berjamaah. Ini Ustaz Somad ngomong aja salat berjamaah, salat berjamaah. Dia sendiri tadi enggak hadir salat berjamaah.
1: Saya musafir.
0: Ada saja alasan Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tadi tetap berjamaah bersama tim Ustaz Abdul Somad Kalimantan. Jangan sampai tinggalkan salat berjamaah. Dari mulai hari Jumat saya sampai hari Sabtu, hari Ahad, malam terakhir, besok hari Sabtu, hari Senin saya akan pulang berjamaah, tidak pernah tinggal. Doakan supaya Ustaz Somad istiqomah. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Makanya doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucuku sampai hari kiamat. Begitu juga dengan kita semua, sampai anak cucu kita semuanya memakmurkan masjid insyaallah. Amin. Yang pertama, bangunan di atas dunia adalah masjid. Bangunan yang kedua, masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil ya Rasulullah. Ya, apa bangunan pertama yang kau bangun? Apa bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi? Masjid. Apa yang kedua? Masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kam bainahuma arba'un, 40 tahun lamanya. Dan sekarang apa yang terjadi di Masjidil Aqsa? Tadi saya dapat kiriman video tentara Israel memasukkan semen cor ke dalam sumur saudara kita di Palestina, supaya orang Palestina tidak bisa minum, hidup tapi kehausan, mati kelaparan. Mudah-mudahan Allah menghancurkan Yahudi sehancur-hancurnya. Mendengar suara takbir, saya pula yang ketakutan. Kalau salat subuh sudah seperti salat Jumat, disitulah tak lama lagi Palestina akan merdeka insyaallah. Allahu Akbar. Mau tahu kapan Palestina merdeka dari Israel? Lihat besok salat subuh di Masjid Agung Al-Faruq. Insyaallah sama seperti malam ini insyaallah. Ya enggak bisa dong Pak Ustaz. Ini kan jamaahnya datang dari jauh-jauh, nanti kan pulang masing-masing ke masjid, betul? Semua kembali ke masjidnya masing-masing. Silakan ke masjid masing-masing, tapi jangan sampai masjid besar tanpa jamaah. Saya tidak mengajak jamaah sangata untuk datang meramaikan Masjid Agung, karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Di luar saya payah berjalan, dari mulai rumah Pak Bupati, saya sangka ini rumah tertutup, ternyata banyak sekali semua orang.
2: Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilis.

0: tilqaima ati sayyidina Muhammadanil wasila tawal fadila wassarofa waddarajatal aliyatar rafi'a wa bashul maqamam mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama keluarga besar Radio Galaksika FM Toili mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini bersama Ustaz Insinyur Umar Abdullah dari Masyarakat Pecinta Syariah. Cinta Syariah. Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini.
1: Dengan yang iman, biasanya anak-anak kalau sholat usai mengucapkan salam langsung saja kabur, tidak berzikir, tidak pula berdoa. Namun tak jarang pula orang dewasa setelah sholat langsung berpindah dari tempatnya sholat, berpindah ke bagian lain dari masjid. Bukan tidak boleh, namun sayang, karena seseorang yang sholat berjamaah di masjid kemudian ia tidak berpindah dari tempat sholatnya, akan didoakan oleh para malaikat selama ia belum berhadas. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat senantiasa mendoakan kamu selama kamu masih berada di tempatmu sholat dan belum berhadas." Doanya, "Ya Allah, ampunilah kiranya dia dan limpahkan kasih sayang kepadanya. Seseorang kamu senantiasa dianggap seperti dalam sholat selama dia masih menunggu dan tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya menemui keluarganya melainkan hanya karena menunggu sholat." Jadi pendengar yang budiman, usai sholat jika tidak ada kepentingan yang sangat genting, jangan langsung kabur atau berpindah tempat. Minimal berzikirlah sejenak dan berdoalah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dan menyayangi kita. Amin.
0: Nasihat Hari Ini. Nasihat Hari Ini. Anda sedang mendengarkan Galasika FM Toilet.
2: Yang bebas masuk. Dulu saya waktu kecil, jangankan ke rumah bupati, rumah RW aja susah masuk. Beruntung Bapak Ibu semua, saya bisa satu majelis dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Anggota Dewan. Kita doakan mereka menjadi orang-orang yang adil dan amanah. Amanah yang ada di pundak mereka, yang ada di ujung jari mereka, yang ada di ujung tangan mereka. Itu tidak lama, hanya 10 tahun, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Maka kita doakan supaya pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang menggunakan tanda tangannya, jabatannya, kekuasaannya untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, cinta kepada Ustadz, sayang kepada masjid, suka kepada Tabligh Akbar. Mereka meminta Ustadz Somad bekerja sama dengan KKP. Datang Ustadz Somad, Ustadz Somad pun datang. Coba kalau Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati suka sama penyanyi dangdut, apa yang terjadi? Ibu-ibu semuanya pusing, bisa digoyang. Akhirnya bapak-bapak semua ingin supaya istrinya seperti penyanyi dangdut, rambutnya seperti disambar petir, tiga warna merah, kuning, kelabu, roknya pendek, tak layak disebutkan di masjid, tempat yang layak, tempat yang agung, tempat yang mulia. Mudah-mudahan diselamatkanlah Kutai Timur ini dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Alamnya memang cantik di tepi laut. Saya dalam perjalanan naik ke atas hotel, saya lihat masya Allah. Tapi kalau terjadi tsunami, andai terjadi, di mana Ustadz Somad meninggal? Di Sangatta. Kita tidak takut kita mati di mana, karena kita semua akan menghadap Allah dan akan kembali ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita khawatirkan adalah bukan mati, setengah mati. Mati tidak, azab datang sampai hari kiamat. Kenapa azab itu datang? Wattaqu fitnatan la tusibanna allazi nadzalamu minkum khassah. Takutlah kamu pada azab Allah. Kalau azab itu datang, dia tidak menimpa yang jahat-jahat saja. Kalau tsunami datang, dia tidak menghantam rumah orang yang mabuk saja. Kalau gempa bumi datang, dia tidak menggoncang rumah orang yang LGBT saja. Semuanya kena, yang baik kena, yang buruk pun kena. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya insyaallah. Ini sekarang banyak orang yang mabuk saya, yang sakau saya, yang berzina saya, yang LGBT saya. Jangan urus neraka saya, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Dia tulis di baju kaos di belakang, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Lama-lama orang yang ngajak buat baik pun jadi takut ngajak buat baik. Betul? Betul kata jamaah. Memang yang mabuk kamu, yang minum khamar kamu, yang pakai sabu-sabu kamu, yang pakai narkoba kamu. Tapi kalau air laut itu datang, rumah aku kena juga, bodoh. Katakan demikian kepada dia. Inilah pentingnya tabligh akbar, supaya menguatkan jiwa yang lemah, yang rapuh, yang takut, yang cemas, yang tidak berani. Siap amar ma'ruf nahi mungkar, siap jaga sangata, siap jaga Kutai Timur. Takbir. Salah satu cara ngusir setan, takbir. Jadi kalau ada orang yang risau mendengar takbir, berarti makanya ketika azan berkumandang itu setan lari tunggang langgang, lintang kukang, terbirit-birit, wa alaihi duratun, sampai terkentut-kentut. Allahu akbar, Allahu akbar, lari setan. Makanya enggak ada orang azan yang slow. Mana ada azan slow? Allahu akbar, Allahu akbar. Itu azan apa? Itu azan bayi baru lahir. Kalau ngazankan anak, jangan seperti azan sholat Jumat. Ini anak baru lahir. Allahu akbar, Allahu akbar. Wih, terkejut lagi. Azannya slow dikit ke telinga kanan. Waktu anak saya yang pertama dulu lahir, waktu itu saya belum viral, orang gak kenal sama saya, disangkanya mahasiswa semester 7. Saya datang ke rumah sakit, jumpa sama bidan perawat. Mau kemana bang? Katanya. Saya mau ngeliat anak saya. Ya sebentar ya, dia bawa bayi. Nah, bisa azan katanya. Saya bilang ya kita coba-coba lah. Nah nanti pegangnya gini ya. Nah pegang gini, kepalanya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Nanti abang azannya di telinga sebelah kanan. Iya bu, hampir saya bilang iya sayang. Saya azankanlah anak saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lahir satu Muharram. Anak saya lahir satu Muharram. Jadi setiap satu Muharram saya ingat bahwa dia sudah berumur sekian tahun. Begitulah satu Muharram berlalu satu Muharram. Kita ingin anak-anak kita ini selamat dari perbuatan maksiat dan dosa. Enggak ada orang sangata, anaknya lahir dia bisikkan, nanti aku berikan sawit 3 hektar. Enggak ada. Tidak ada orang sangata ngasih, nanti kau ku kasih PT batu bara. Enggak ada. Yang dia katakan adalah asyhadu alla ilaha illallah. Bapak-bapak yang belum mengazankan anaknya waktu lahir kemarin, enggak usah diazankan lagi. Karena hukumnya sunat, sunatnya udah lewat. Jangan gara-gara Ustaz Somad cerita azan, pulang dari sini semangat luar biasa. Sini, sini. Allahu akbar, Allahu akbar. Anak udah semester 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya azan berkumandang, takbir berkumandang. Yang lemah-lemah iman, yang diganggu setan, yang kerasukan, maka insya Allah sehat dia mendengar takbir ini insya Allah. Amin.

العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.

Azim. Ini bisa juga bapak pakai besok kalau istrinya merepet. Tapi kenapa belanja kurang, kenapa? Subhanallah. Itu juga. Cuman bapak hati-hati juga. Takutnya nanti bapak lupa silap pas jam 12 buka belum ada makanan. Ini kenapa lambatnya masak? Kenapa enggak belanja cepat? Kenapa masakannya begini? Nanti dia balas. Subhanallah. Satu sama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap hembusan napas kita bernilai tasbih, setiap langkah kaki kita bernilai tahmid, setiap ayunan tangan kita bernilai takbir. Kalau kita sering tasbih, sering tahmid, sering takbir, sering istighfar, sering sholawat, maka kita mudah ingat apapun yang terjadi langsung subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar. Tidak keluar dari mulut kita kebun binatang, tidak keluar dari mulut kita sumpah serapah. Tapi Pak Ustaz, tahun lalu saya banyak caci maki. Mudah

fid dunya hasanah wa fil akhirati. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga. Artinya di dunia baik, di akhiratnya baik. Jangan seperti jamaah umroh, ketika sampai di rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya berubah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Ada satu jamaah umroh lain doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Aisyah. Kenapa bapak berdoa seperti itu? Rupanya istri pertamanya Ibu Hasanah, nomor dua Bu Aisyah. Ini enggak ada hubungan sama istri. Ini masalah doa kepada Allah. Mudah-mudahan di dunianya baik, di akhiratnya baik, insyaallah. Amin ya rabbal. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, ajak solat, ajak zakat, ajak puasa, ajak zikir, ajak baca Quran. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang mungkar, larang zina, larang riba, larang narkoba. Kalau kamu diam, la yusikanna ayyaba'allahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan akan turun azab, akan turun murka, akan turun musibah. Summa tad'unahu, kamu pun berdoa ramai-ramai di tanah lapang. Angkatlah bala ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa ditolak? Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya tahu tausiah saya ini banyak membuat orang marah. Saya cerita tentang riba, orang band konvensional marah. Sekarang saya enggak diundang lagi ceramah di band konvensional. Dulu selalu saya diundang ke band konvensional. Sampai di dalam saya ceramah, kalian makan riba, kalian makan haram, anak kalian makan haram, istri kalian makan haram. Habis itu enggak diundang lagi. Huwal awwalu wal akhiru, yang pertama dan terakhir. Tapi hati saya plong, saya sudah lepas, saya sudah sampaikan masalah mereka marah. Lebih baik mereka marah sama saya daripada Allah marah sama saya karena tidak mengingatkan mereka. Nanti mereka akan ditanya, kenapa kamu masih bank konvensional, kenapa kamu masih riba? Karena Ustaz Somad tidak pernah mengingatkan kami. Dia hanya ceramah yang menyenangkan hati kami. Judul ceramahnya selalu cerita tentang marilah kita sabar, apapun yang terjadi sabar. Sendal kita hilang, sabar. Helm kita hilang, sabar. Suami kita hilang, mau ngamuk semuanya. Betul bu? Betul katanya. Saudara, saudari, muslimin muslimat, suara saya sampai ke atas. Sampai, kalau memang betul suara saya sampai, angkat tangan kiri dan kanan. Betul sampai. Gitu cara ngetes suara kita sampai atau tidak. Soalnya saya pernah nanya, suara saya sampai? Sepi. Angkat tangan kiri dan kanan. Diam. Berarti dua kemungkinan, ketiduran atau memang suara tidak sampai. Rasanya di Sangatta tidak ada jamaah yang ketiduran. Kenapa? Karena kalau orang dengar ceramah ketiduran, itu dua kemungkinan. Pertama, digoda setan. Yang kedua, cacingan. Ini semua jamaahnya sehat walafiat semua insyaallah. Sound systemnya mantap. Mikrofonnya sampai dua. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan sampai lupa beli halawa. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Sangatta, mikrofonnya dua. Inilah dia, satu stand up, satu. Ini kalau ceramah cuma satu begini, ini cuma bisa gini aja.

Tapi kalau di Sangatta, bisa kesana pun masih hidup juga dia. Bisa kesana pun masih juga. Ini penting untuk diikuti panitia nanti di mana-mana. Dari Sabang sampai Papua, ikutilah video Ustaz Somad seperti yang ada di Sangatta. Allahu Akbar. Ini penting. Kenapa? Di tempat lain saya bingung ceramah udah berapa lama. Di Sangatta, lihat ke kanan, ada jam dinding. Lihat ke depan, ada juga jam. Lihat ke kiri, ada juga jam. Ini penting. 4 jam di masjid ini. Bagus, mantap sekali. Ada lagi jam yang running text. Itulah makanya kalau sholat itu kita disuruh melihat tempat sujud. Jangan sholat lihat ke depan, nampak running text. Oh, imsak jam 4.43 sekarang. Masya Allah, di mana buat lampu ini ya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang orang tidak mau ke masjid itu bukan karena malas, tapi juga karena fasilitas masjidnya kurang. Mikrofonnya itu siapapun yang imam suaranya serak terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapapun yang imam mau qori juara internasional tetap serak. Beda dengan mikrofon masjid agung yang ada di Kutai Timur. Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal suara saya enggak sebagus itu. Mikrofonnya bagus. Allahu Akbar. Boleh dibawa pulang. Usahakan masjid-masjid mikrofonnya, sound systemnya. Saya dipesankan sama Bapak Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kala. Ustaz Samad, kalau Ustaz ceramah, kasih tahu sama pengurus masjid, 80% peran masjid ada pada mikrofon sound system. Khutbah Jumat pakai mikrofon, imam pakai mikrofon, kata sambutan pakai mikrofon, baca Quran pakai mikrofon. Orang gak pernah pengajian, gak pernah tabligh akbar, gak pernah datang ke masjid. Sekalinya dia ke masjid, sholat Jumat. Di sholat Jumat itu gak ada yang dia dengar. Takwa, takbir. Pulang dia ke rumah itu anaknya ditanya sama istrinya, apa kata ustaz tadi? Allah Allah Allah Allah. Selamat tausiah di masjid agung ini suara saya jelas? Imamnya, imamnya Masya Allah. Tadi saya diperkenalkan sama Pak Bupati, Ustaz Somad, ini imam masjid agung kita. Saya lihat imamnya masih muda, hafal Quran, ganteng. Saya agak minder juga tadi waktu dikenal. Allahu Akbar. Cuman satu kekurangan imamnya, sudah nikah, itu saja. Jadi ibu-ibu udah kehilangan untuk dapat menantu yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti akan ada disusul imam-imam yang muda-muda nanti insya Allah. Ini kadang kita mau sholat ke masjid lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak Imam, jangan marah sama saya, jangan tersinggung. Ini bukan masalah mengejek, mengolok-olok, tapi anak muda mesti ada kaderisasi, mesti ada pelanjut tongkat estafet. Betul? Khotibnya, cari khotib yang suaranya menggelegar. Makanya saya kalau khutbah Jumat itu saya cari mana jamaah yang menunduk, saya cari mana dia menunduk. Gimana menunduk, di situ saya kuatkan suara kita. Palestina sedang diserang Israel. Israel itu bangun. Ada model jamaah ini, dia mulai terbangun kalau khatib sudah mengucapkan barakallahu li wa lakum. Selesai sholat Jumat dia bilang sama kawannya, kenapa singkat sekali khutbah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
fasilitasnya, AC-nya. Ini masjid tidak pakai kipas angin. Ini kadang kita khutbah, kita ceramah, kita tausiah, enggak kedengaran. Kenapa? Kipasnya kanan kiri seperti helikopter. Gimana kita mau tausiah? Ini masjid Masya Allah enggak pakai kipas angin, pakai AC, tapi panas juga saya rasa. Ini bukan salah masjid, ini bukan salah AC, ini kita ini tidak lagi standar sholat. Kalau standar sholat itu ada sopnya, sop. Ini kita ini sudah 2 kali lipat dari jarak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini sudah over capacity, sudah melampau batas. Ini kita di dalam ini sedang rebut-rebutan oksigen ini sekarang. Makanya yang sesak nafas. Tapi insya Allah gak ada yang sakit. Insya Allah semuanya sehat-sehat insya Allah. Ya Allah, saudara saya yang sakit-sakit, sehatkan ya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak gimana Pak Ustaz? Kita lihat ada gak anak-anak adil? Anak-anak Masya Allah. Anak-anak ada. Di atas ada anak-anak. Emak-emak. Anak-anak. Tuh anak-anak. Anak-anak, Masya Allah. Mudah-mudah anak-anak, Masya Allah. Anak-anak juga, Masya Allah. Ini anak-anak yang pakai jubah, pakai peci. Ini nanti calon Menteri Agama. Yang pakai baju kaos, Menteri Olahraga. Bagus. Nanti ketika beliau jadi Menteri Olahraga, dia adakan lomba futsal sekaligus hafalan juz amma, sehingga sejalan badannya sehat, otaknya sehat, hafalannya Quran. Di dalam badan yang sehat terdapat hafalan Quran. Sekarang apa yang terjadi? Di dalam badan yang sehat terdapat otak yang jahat. Kenapa? Karena tidak seimbang antara badan dengan hafalan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya menjadi calon pemimpin masa depan. Saya dengar, ini betul tidaknya wallahu'alam, saya dengar dari beberapa orang, kalau sudah jadi bupati di Kutai Timur, itu bisa jadi gubernur kabarnya. Begitu juga dengan anak-anak kita ini nanti, insya Allah ada di antara mereka yang jadi gubernur, ada di antara mereka yang jadi DPD, ada di antara mereka yang jadi presiden. Mereka punya kenangan istimewa tentang kampung halaman mereka. Saat mereka tugas ke Jakarta, ditanya dengan temannya, kamu dari mana? Saya dari Sangatta. Bagaimana di Sangatta waktu kamu kecil? Kami beramai-ramai di tanah lapang. Ada acara apa? Konser dangdut. Tidak begitu dengan Sangatta di tahun 1445. Kamu dari mana? Saya dari Kutai Timur. Di mana? Di Kalimantan Timur. Kotanya apa? Saya dari Sangatta. Bagaimana kenangan kamu masih kecil? Waktu kecil saya dibawa ayah saya di masjid berdesak-desakan, Masjid Agung Al-Faruq namanya. Apa acaranya? Tabligh Akbar, 12 ribu orang. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Saat itu mungkin saya sudah mati, tapi mereka akan membuat Tabligh Akbar, mereka akan menjadi pemimpin, mereka membangun masjid, mereka melahirkan penghafal Quran. Amal jariah mengalir untuk kita semua insya Allah. Amin.

0: المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى وصحبه أجمعين.
1: Tahun 2023, 2024 ini tahun-tahun politik, banyak adu domba, banyak fitnah-fitnah. Jangan termakan fitnah, tetaplah makan jangan makan fitnah. Kita ini bukan baru berdemokrasi. Kita dengan Presiden Insinyur Soekarno demokrasi. Habis Orde Lama, naik Orde Baru Pak Harto demokrasi. 32 tahun Pak Harto, muncul kemudian reformasi demokrasi. Kita sudah matang berdemokrasi. Kita gunakan hak pilih kita sesuai hati nurani. Betul? Jangan jadi korban flexing, jangan jadi korban pencitraan, jangan jadi korban sosial media. Cerdas bermedsos. Setuju? Ya, tapi kami bingung mau nonton yang mana Pak Ustadz. Tonton aja channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jangan tengok yang menebarkan kebencian, yang menebarkan huru hara. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tahun demokrasi, yang bertebaran bukan hanya bohong, yang bertebaran bukan hanya adu domba, tapi juga bertebaran money politik, uang-uang politik. Jangan takut dengan uang politik. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Kenapa setuju semua? Uangnya kemana Pak Ustadz? Uangnya berikan ke panti asuhan, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Insya Allah orang Sangatta, orang Kutai Timur, yang cerdas-cerdas, yang kaya-kaya, yang alim-alim, yang soleh-soleh, tidak mau makan duit haram. Betul? Kalau ada yang ngasih 50 ribu, mau? 500 ribu? Pas saya bilang 50 ribu, tidak. Pas saya bilang 500, tidak. Assalamualaikum Ustaz Somad.
2: Waalaikumsalam.
1: Ustaz lagi di mana?
2: Saya di Pekanbaru Riau.
1: Ini dari Sangatta Pak Ustaz. Oh iya iya iya. Saya baru pulang dari Kutai Timur, Sangatta. Yang kemarin melimpah ruah di Masjid Agung Al Faruq kan? Iya. Ini ada orang mau ngasih duit politik nih Pak Ustaz. Berapa? 500 ribu Pak Ustaz. Haram. 5 juta Pak Ustaz. Haram. 50 juta Pak Ustaz. Haram sekali haram, tetap haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustaz? Saya istikharah dulu sebentar ya.
2: Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga mata kami tidak gatal mencari-cari yang haram. Cukupkan kami dengan rezeki yang halal sehingga anak istri kami tidak kami beri makanan yang haram, insyaallah. Amin. Kalau belum jadi saja dia sudah mengeluarkan uangnya jutaan, ratusan, miliaran. Bagaimana dia akan mengambil, mengembalikan uang itu? Tentu dia akan korupsi, dia akan makan haram. Kita jaga NKRI, kita jaga negara kita, kita jaga umat kita jaga bangsa kita. Jangan makan uang haram. Setuju? Jangan setujunya di masjid, keluar masjid. Hatiku berubah Pak Ustaz. Semuanya tetap istiqomah iman dan Islam, insyaallah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanda masjid itu Al-Qur'annya sering dibaca, tanda-tandanya adalah Qur'annya hilang dari rak. Nah, itu tanda-tandanya. Saya tausiah di Masjid Al-Jabbar Jawa Barat, Al-Quran hilang dari rak Masjid Al-Jabbar 7.000 Quran hilang. Dibawa kemana? Dibawa sama orang yang menganggap Quran masjid itu adalah wakaf. Padahal itu wakaf untuk masjid, bukan untuk dia. Quran diwakafkan untuk kita, baru kita ambil, mengalir pahalanya. Mudah-mudahan tanah wakaf, masjid wakaf, Quran wakaf dipergunakan untuk umat kemaslahatan, sampai hari kiamat kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Anak-anak kita semuanya soleh dan solehah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Amin. Tadi saya mulai berdiri jam 9. Sekarang sudah jam 10. Abdul Somad tausiah 600 ml. Apakah jamaah tahan satu jam lagi? Jamaah Sangatta kuat satu jam lagi? Jamaah Kutai Timur kuat satu jam lagi? Saya enggak kuat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang di atas ini luar biasa. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali hanya kepada istrinya saja. Dia tidak pacaran, dia tidak selingkuh, dia tidak diganggu oleh pelakor, dia tidak dirusak rumah tangganya. Au ma malakat aymanuhum. Zaman dulu ada hamba sahaya. Fa innahum ghairu malumin. Mereka tidak dikecam, mereka tidak dihina, mereka tidak dihardik, mereka tidak nista, karena menjaga kemaluan. Mudah-mudahan yang jomblo segera ketemu jodohnya, insyaallah. Banyak sekali yang jomblo ini. Menikahlah. Dengan menikah itu terjaga kemaluan. Saya pacaran, Pak Ustaz. Pacaran di pinggir laut, dibonceng naik motor, anginnya kencang. Kalau masuk angin, yang rugi apa laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah, yang ngidam, yang malu, laki-laki apa perempuan? Jaga anak perempuan kita, Bu. Ibu siap jaga anak perempuan? Ibu siap jaga anak perempuan? Bapak siap jaga anak perempuan? Saya enggak bisa jaga anak perempuan. Anak saya dua-duanya laki-laki, tapi keponakan saya masih perempuan. Hai laki-laki yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat, yang punya motor, yang punya mobil, jangan kalian bawa anak gadis orang. Nanti sampai masanya kalian juga akan punya anak perempuan. Kalian punya adik perempuan, kalian punya kakak perempuan, kalian punya istri perempuan. Jaga harkat martabat perempuan. Faman nibtagha wara'a dzalika. Siapa yang mencari perempuan selain istrinya? Faulaika humul adun. Mereka melampau batas. Oh, jadi ayatnya itu bunyinya, Pak Ustaz. Iya. Saya sudah sholat di sini 10 tahun, enggak tahu saya itu ayatnya, Pak Ustaz. Hari ini kita bahas, kenapa ayat yang dipilih tentang kemaluan? Kenapa bukan tentang sholat? Kenapa bukan tentang zakat? Kenapa bukan tentang haji? Karena pahala haji, pahala zakat, pahala puasa hilang karena salah menempatkan kemaluan. Jangan tempatkan kemaluanmu di knalpot motor. Jangan tempatkan kemaluanmu tidak pada tempatnya. Kata Nabi, siapa yang menempatkan kemaluannya pada istrinya, dia dapat pahala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dapat pahala? Kata Nabi, kalau diletakkannya di tempat yang haram, dia dapat dosa. Maka saat meletakkan di tempat yang halal, dia pun dapat pahala. Menikah itu adalah ibadah. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang ngomong sama istrinya, Mama, kata Ustaz Somad, menikah adalah ibadah, maka izinkan aku beribadah sekali lagi.

0: 眨眼到了阿公，阿公能请答应我。
1: 梅仙，maafkan aku, Mesin. Oh, Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: lagi nyiapin minum sayang. Ini untuk kamu.
1: Loh, kok ditetesin di Optiva, Ma?
0: Iya, agar kamu sehat dan cepat besar. Karena kamu masih balita, Mama beri 5 tetes.
1: Terus, ini buat siapa, Ma?
0: Ini buat Papa.
1: Kalau Papa berapa tetes?
0: Papa kan punya diabetes, jadi dikasih 15 tetes.
1: Lalu buat Kakek?
0: Dikasih 10 tetes, sayang. Biar penyakit darah tinggi Kakek cepat sembuh.
1: Lalu Mama berapa tetes?
0: Mama 10 tetes saja. Kan Mama sedang mengandung adik kamu. Biar nanti adik bisa sehat dan pintar seperti kamu.
1: Wah, Bioaktiva banyak manfaatnya ya, Ma?
0: Iya, sayang. Bioaktiva mengandung multivitamin, protein, mineral, enzim, probiotik, dan antioksidan untuk menjaga kesehatan dan membantu proses penyembuhan segala penyakit. Tuh, sejak pakai Bioaktiva, penyakit diabetes Papa lambat laun bisa sembuh.
1: Kakek juga makin sehat ya, Ma?
0: Iya, Bioaktiva pelindung keluarga kita, sayang. Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-195 ini didukung oleh para pemain Ivonero sebagai Sakawuni, Marlon sebagai Kaki Tanpa Roang, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarundi, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandan, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, dibantu oleh Sandy dan Tata, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Setelah menyeberangi Kali Brantas, Sakawuni mengarahkan kudanya menuju Candi Kidal. Hari telah menjadi malam ketika Sakawuni memasuki halaman candi. Seekor burung gagak terbang melintas pohon kelapa. Suaranya berkauk-kauk menjauh dan lenyap di balik gumpalan-gumpalan kabut. Sakawuni memutuskan untuk menginap di ruangan candi. Tapi baru saja dia akan membaringkan tubuhnya, mendadak muncul seorang kakek. Mereka lalu berebut ruangan candi untuk menginap. Sakawuni merasa kesal sekali. Kemudian terjadilah baku hantam. Sakawuni terpaksa mengeluarkan senjata andalannya.
4: Iya!

0: perlunya kita bertarung sehebat ini.
1: Kakek Sinting, kalau kau tidak segera angkat kaki dari sini, aku bukan hanya akan bertarung denganmu, tapi aku akan membunuhmu.
0: Aduh, aduh, kejam sekali. Kau seorang gadis yang manis. Ah, mestinya kau mempunyai sikap yang lembut, selembut wajahmu itu.
1: Ya? Kau pikir hanya laki-laki yang bisa berbuat kejam?
0: Baik untuk laki-laki ataupun wanita, perbuatan kejam itu tidak bagus. Ya, sudahlah, Do, ya. Tidak ada perlunya kita teruskan pertarungan ini. Baiklah, aku akan mengalah saja. Kau boleh tidur di ruangan itu. Aku masih bisa mencari tempat yang lain. Tapi sebelum pergi, aku ingin memberi tanda mata untukmu. Nah, ini, terimalah.
2: Setelah mengipaskan jenggot putihnya yang panjangnya kurang lebih sejengkal, orang tua itu dengan sigap melemparkan sesuatu ke arah Sakawuni.
3: Kurang ajar. Orang tua itu bisa juga berbuat curang. Dia melemparkan senjata rahasianya padaku. Untung aku segera berkelit. Ada lipatan daun lontar di ujung senjata rahasia itu. Si orang tua itu mempunyai maksud-maksud tertentu.
2: Sakawuni mencabut senjata rahasia yang menancap di dinding candi. Kemudian dia melepaskan lipatan daun lontar. Daun lontar itu ternyata berisi tulisan-tulisan singkap.
0: Bunga tunjung biru itu bukan hanya dongengan. Dia benar-benar ada. Walaupun sudah amat langka. Kalau kau ingin mendapatkannya, carilah di Bukit Panampihan. Cukup. Aku tidak bisa memberikan keterangan yang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan keteranganku ini ada gunanya. Selamat berjuang, Do.
3: Bukit Panampihan? Di mana letak Bukit Panampihan? Ada baiknya aku memperhatikan keterangan kakek-kakek Sinting itu. Baiklah, besok pagi aku akan pergi ke Bukit Panampihan.

0: Kurang asem. Aku terpaksa menginap di tempat lain malam ini. Tempatku sudah dipakai orang. Kemana aku harus mencari tempat menginap? Di sini tidak ada lagi rumah. Wah, susah. Memang susah jadi orang melarat. Rumah saja tidak punya. Aduh, aduh, aduh. Apakah aku harus tidur di pinggir jalan? Ada orang. Ada seorang gembel rupanya. Dia menuju kemari. Baiklah. Barangkali dia mempunyai tempat yang cukup enak untuk tidur. Biar sajalah. Malam ini aku mungkin terpaksa tidur dengan seorang gembel.
1: Maaf, maaf, numpang lewat.
0: Waduh, rupanya kau seorang gembel perempuan ya?
1: Iya, aku gembel perempuan dan kau gembel laki-laki.
0: Kurang ajar, aku bukan gembel.
1: Kalau bukan gembel, kau pastilah si sapi empong.
0: Ngedan, kita ketemu lagi kambing peot. Waduh,
1: kita ketemu lagi. Agaknya kita memang ditakdirkan untuk seringkali bertemu sapi empong.
0: Dengar, kambing peot, dengar ya. Akulah yang lebih dulu menemukan di mana Arya Kamandanu. Kau kalah.
1: Tidak bisa. Akulah yang lebih dulu menemukannya. Kau tahu di mana sekarang laki-laki brengsek itu berada?
0: Aku tidak akan mengatakannya padamu. Ini rahasia. Pokoknya aku sudah tahu di mana Arya Kamandanu berada.
1: Dasar sapi ompong. Sudah ompong, sombong lagi. Jangan dikira aku tidak tahu di mana Kamandanu berada sekarang ini.
0: Kau sudah tahu ya? Kalau sudah tahu ya sudah, ambil sana. Bukankah kau berjanji pada mesin bahwa kau akan membawa suaminya pulang? Ke mana? Ke lereng Arjuna. Ambil sana.
1: Tunggu sapi ompong. Kau mau kemana?
0: Aku akan mencari tempat inap malam ini. Tempatku dipakai orang. Wah.
1: Tunggu. Kurang ajar.
0: Sudah, jangan teriak-teriak, kambing peot. Suaramu jelek.
1: Awas kau sapi ompong.

0: mengganggu Bapak sebentar.
1: Ada apa?
0: Bapak tahu di mana letaknya Bukit Panampihan?
1: Panampihan di sana.
0: Di sebelah mana, Pak?
1: Di sana itu.
0: Sengkecut. Semalam aku bertemu dengan kakek-kakek Sinting. Sekarang bertemu dengan orang gagap. Ada-ada saja. Baiklah, terima kasih, Pak.
1: Siapa?
0: Sudahlah, Pak. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Iya.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: kau ingin pergi ke Bukit Panampihan, lewatlah jalan setapak ini. Ah, lihat, di depan itu ada empat gugusan bukit. Bukit yang paling depan bernama Bukit Tambong. Lalu di belakangnya Bukit Simpul. Nah, di belakangnya lagi Bukit Raja Kaya. Nah, di belakang Bukit Raja Kaya itulah Bukit Panampihan. Mungkin kalau sekarang kau terus berkuda, lepas tengah hari kau akan tiba di kaki Bukit Panampihan.
1: Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas keterangan Bapak.
0: Rupanya kau ingin menemui Dewi Tunjung Biru. Iya.
1: Apakah Bukit Panampihan itu tempat tinggal Dewi Tunjung Biru? Tahukah Bapak siapa dia?
0: Masa kau belum tahu siapa Dewi Tunjung Biru itu?
1: Saya belum tahu, Pak. Saya datang ke Bukit Panampihan untuk mencari bunga Tunjung Biru. Apakah bunga Tunjung Biru ada hubungannya dengan Dewi Tunjung Biru?
0: Mungkin saja ada hubungannya. Tapi sepertinya bunga itu sekarang ini sudah tidak ada lagi. Tapi entahlah, aku sendiri tidak tahu banyak soal itu. Mungkin saja ada hubungannya antara Dewi Tunjung Biru dan bunga Tunjung Biru.
1: Oh iya, baiklah. Terima kasih sekali, Pak.
0: Iya, iya.
1: Saya harus segera meneruskan perjalanan.
0: Iya, iya, iya. Ya, silakan, silakan.
1: Iya. Iya.
2: Apakah ramuan obatnya sudah diminum, Angger Kamandano?
3: Sudah, Kek. Pagi tadi, saya sudah minum sekali.
2: Sekarang, sudah saatnya minum untuk kedua kalinya, Angger. Ramuan daun-daun ini harus Angger minum 5 kali dalam 1 hari.
3: Baiklah, Kek. Lagi pula ramuan ini tidak terlalu pahit.
2: Ya, ramuan ini hanya berkhasiat untuk memperkuatkan daya tahan tubuh. Minumlah, Angger, supaya tubuh Angger tidak terlalu lemas.
3: Iya, Kek. Sudah sejak kemarin saya tidak melihat si Kawuni. Apakah dia belum juga kembali, Kek?
2: Belum, Ger. Dia belum kembali. Dia bermaksud mencari bunga Tunjung Biru.
3: Dia sudah beberapa kali menolong saya. Saya banyak berhutang budi padanya.
2: Dia itu anak yang bandel sekali. Sejak dulu senangnya keluyuran. Dia tidak pernah betah tinggal di rumah, Ger.
3: Apakah dia cucu kakek satu-satunya?
2: Iya, dia cucuku satu-satunya. Jadi, walaupun dia bandel, dia nakal dan brutal, aku ya tetap saja menyayanginya. Memang, dia mempunyai watak yang kasar, terutama sekali jika berhadapan dengan laki-laki. Nampaknya dia sangat membenci laki-laki, Ger.
3: Mengapa bisa begitu, Kek?
2: Tentu saja ada sebabnya. Sudahlah, Ger. Lain kali saja saya akan bercerita panjang lebar tentang cucu saya yang kelewat bandel itu. Sekarang tolong Angger duduk bersila. Seperti biasanya, saya akan memberikan tambahan tenaga dalam supaya Angger Kamandanu dapat melawan pengaruh racun itu.

Rupanya bukit inilah yang bernama Bukit Panampihan. Hampir menyerupai sebuah gunung kecil. Kukira terpaksa aku meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Iya, sebaiknya aku tinggalkan kudaku di sini saja. Aku melihat ada banyak tanaman bunga di atas sana. Bunga berwarna kuning dan putih. Baiklah, aku akan menyelidiki tempat itu. Tapi aku harus berhati-hati. Sepertinya daerah ini jarang dikunjungi manusia.

0: lihatlah bunga di sekitar kita ini. Kuning putih warnanya, indah bentuknya, dan harum baunya. Bunga putih, lambang ketulusan hati. Semua bunga adalah milik wanita. Bunga sonyaroga, elok warnanya. Jika hati sedang gulana, pergilah melihat bunga. Janganlah dipetik, pandangi saja. Bunga adalah hidupku tercinta. Jika layu, maka jiwaku akan merana. Kalau bisa, ingin kutaburi seluruh permukaan bumi ini dengan bunga, supaya hidup menjadi indah selama-lamanya. Oh, indah sekali bunyi pantunmu, Tunjung Putih. Pantunmu juga tidak kalah indahnya, Tunjung Kuning. Tapi ingat, Tunjung Putih, kita berada di tempat ini bukan hanya sekedar untuk berpantun-pantun. Kita mengemban tugas yang cukup berat dari junjungan kita, Dewi Tunjung Biru.
1: Iya, Tunjung Kuning. Kita harus selalu waspada dan siap siaga. Jangan sampai ada sekelompok orang datang ke bukit ini untuk mencuri bunga.
0: Diam sebentar, Tunjung Putih. Rupanya ada seorang penyelundup masuk ke daerah kita ini.
1: Benar, Tunjung Kuning. Lihat. Lihat dia bersembunyi di balik rumpun-rumpun bunga. Ayo, kita tangkap orang itu. Ayo, Tunjung Kuning.

0: Aduh. Lihat tujuh putih. Kiranya seorang gadis yang cukup cantik. Siapa kau? Apa maksudmu datang ke daerah kami?
1: Aku ingin menemui Dewi Tunjung Biru.
0: Untuk apa kau ingin menemui junjungan kami?
1: Aku ingin mengatakan sendiri langsung pada Dewi Tunjung Biru.
0: Sayang sekali. Sekarang ini kau tidak bisa pergi menemui beliau.
1: Kenapa tidak bisa?
0: Ketahuilah, junjungan kami sedang bersama Di. Beliau berpesan agar tidak ada orang yang datang mengganggu. Kami harus mengamankan daerah ini.
1: Kalau kau mempunyai kepentingan dengan beliau, kau boleh datang 7 hari lagi. Mungkin beliau sudah selesai bersemadi.
0: Maaf. Aku terpaksa tidak bisa menunda keinginanku. Aku harus menyelamatkan jiwa salah seorang teman baikku.
1: Tapi kau harus menuruti peraturan yang ada di sini.
0: Kau boleh saja menemui Dewi Tujuh Biru. Tapi ikutilah peraturan.
1: Sudah kukatakan, sekarang ini junjungan kami sedang bersama Di. Kalau kau ingin menemui beliau, tunggulah sampai 7 hari lagi. Kau nanti akan kubawa menghadap beliau.
0: Apakah junjunganmu itu seorang yang sangat kejam dan tidak mempunyai perikemanusiaan?
1: Hei, jangan bicara sembarangan. Junjungan kami adalah seorang wanita yang sangat mulia hatinya. Beliau gemar sekali menolong orang. Beliau adalah seorang ahli obat yang seringkali menyelamatkan nyawa manusia.
0: Kalau memang junjunganmu itu berhati mulia, tentu dia akan mau menerimaku sekarang ini.
1: Apa keteranganku tadi masih belum jelas?
0: Beliau sedang bersama Di. Beliau tidak bisa diganggu.
1: Bagaimanapun juga, aku harus segera menemui junjunganmu.
0: Kalau begitu, aku terpaksa menghalang-halangimu.
1: Aku sudah biasa mendapat rintangan di jalan.
0: Oh, kau rupanya seorang gadis yang cukup berani. Tapi sayang sekali, kau brutal dan kurang perhitungan. Ayo Tunjung Putih.
1: Ya,
0: kita usir orang ini.
1: Baik Tunjung Kuning. Kita harus menjalankan tugas sebaik-baiknya.
2: Ada apa, Angger? Kelihatannya Angger Kamandano murung sekali.
3: Terus terang, saya mencemaskan keadaan Sakabuni, Kek.
2: Ya, gadis itu memang kemauannya keras sekali, Angger. Kalau dia sudah ingin melakukan sesuatu, dia pasti melakukannya.
3: Apakah Sakabuni masih mempunyai orang tua, Kek?
2: Cucuku itu mempunyai latar belakang kehidupan yang kurang menggembirakan. Nah, Ger, saya sudah berjanji akan bercerita tentang Sakabuni.
3: Kalau Kakek Sugata Brahma sudi menceritakannya, tentulah saya akan mendengarkan dengan senang hati.
2: Baiklah, Ger, saya akan menceritakannya. Peristiwanya

0: nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
1: Pak Tarmaji, alamat Banyurip RT 1 RW 2.
0: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
1: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
0: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
1: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktifat, merasa enak di lambung saya, di badan merasa enak semuanya.
0: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktifat ini, Pak?
1: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
2: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: menanyakan perihal Sakawuni pada Kisugata Brahma. Selama ini memang dia tidak banyak mengetahui tentang diri gadis itu. Dia hanya melihat Sakawuni dari balik kacamata lahirnya. Sedangkan latar belakang kehidupan gadis itu masih sama sekali gelap. Kisugata Brahma mengerutkan keningnya sebentar, seperti ingin mengingat peristiwa yang sudah lama terjadi. Dia memang sudah berjanji akan menceritakan perihal Sakawuni pada Arya Kamandanu.
1: Sebenarnya, saya tidak ingin membicarakan soal ini lagi, Ngger. Sebab setiap kali mengenang sejarah kehidupan Sakawuni, hati saya menjadi sedih.
2: Kalau memang kakek Sugata Brahma keberatan, tidak apa-apa, kek. Kakek tidak perlu menceritakan perihal Sakawuni.
1: Tidak, Ngger. Tidak. Sekarang ini justru saya seperti mempunyai kewajiban untuk menceritakannya pada Angger Kamandanu. Angger Kamandanu adalah sahabatnya. Dan Sakawuni sendiri sudah mengatakan bahwa Angger adalah sahabatnya yang paling baik, paling dipercaya. Angger tidak perlu merasa sungkan-sungkan untuk mendengarkan cerita saya ini nanti. Ya, sejarah kehidupan Sakawuni memang tidak begitu menggembirakan.
2: Apakah sekarang ini Sakawuni masih mempunyai orang tua, Kit?
1: Kalau kita bicara tentang orang tua Sakawuni, maka kita harus kembali pada awal mulanya, Angger. Baiklah.

0: gadis ini sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya. Ya, rupanya dia sudah membekali dirinya dengan ilmu kanuragan sebelum datang kemari. Ya. Kita bisa menyaksikannya tadi. Gerakannya cukup lincah dan jurus-jurusnya cukup berbahaya. Siapa namamu?
1: Namaku Sakawuni.
0: Di mana rumah tinggalmu?
1: Aku berasal dari desa Tanibala.
0: Dengar Sakawuni, Dewi Tujung Biru sendiri yang telah menugaskan kami untuk mengamankan daerah ini. Siapapun juga dilarang memasuki Bukit Panampihan sampai ke puncaknya. Untuk saat sekarang ini, junjungan kami tidak menerima tamu.
1: Aku baru akan percaya apa yang kau katakan kalau sudah bertemu muka dengan Dewi Tunjung Biru.
0: Kau keras kepala, Sakawuni. Sekarang ini kau harus memilih. Segera meninggalkan tempat ini atau terus bertarung melawan kami.
1: Aku sudah memilih.
0: Dan pilihanku tidak akan bisa dirubah-rubah lagi. Bagaimanapun juga, aku harus sampai di puncak Bukit Panampihan dan bertemu dengan Dewi Tunjung Biru.
1: Sakawuni, ketahuilah, tempat ini merupakan celah atau pintu pertama menuju puncak Bukit Panampihan.
0: Mungkin kau bisa melewati pintu pertama ini, tapi belum tentu kau akan berhasil melewati pintu berikutnya. Ayo Tunjung Putih.
2: Tunjung kuning yang berpakaian serba kuning dan tunjung putih yang berpakaian serba putih segera menyerang Sakawuni yang berpakaian seperti seorang laki-laki petani. Mereka berdua terus merangsek. Serangan mereka datang silih berganti bagaikan pukulan gelombang di pinggir pantai. Tapi Sakawuni adalah seorang pendekar wanita yang sudah cukup berpengalaman dalam dunia kanuragan. Dengan mudah dia menangkis datangnya serangan sambil berkelit ke kiri ataupun ke kanan. Sakawuni merasa berada di atas angin. Dia tahu dua orang wanita yang sekarang sedang mengeroyoknya belajar juga ilmu kanuragan, tapi dalam tingkat yang sedang-sedang saja. Setelah 15 jurus berlalu, Sakawuni menjadi bosan. Akhirnya dia memutuskan untuk menyudahi pertarungan.
0: Hati-hati, Tunjung Putih.

0: mempunyai banyak celah atau pintu masuk. Dan rupanya, setiap celah dijaga dengan ketat. Untung aku bisa segera mengalahkan Tunjung Kuning dan Tunjung Putih. Tapi sekarang, aku harus lebih berhati-hati. Aku akan memasuki celah yang kedua. Dan aku yakin, celah yang kedua itu pun ada penjaganya. Dan pasti penjaganya jauh lebih tangguh dibanding Tunjung Kuning dan Tunjung Putih.
1: Kita tinggalkan sejenak Sakawuni yang telah berhasil melewati celah atau pintu masuk yang pertama menuju ke puncak Bukit Panampihan. Sekarang dia sedang dalam perjalanan menuju ke celah yang kedua. Kita kembali ke desa Tanibala. Ki Sugata Brahma tengah bercerita mengenai sejarah asal-usul Sakawuni.
2: Ah, waktu itu saya masih menjabat sebagai kepala desa Tanibala, Ken. Ya, waktu itu saya masih cukup muda. Pada suatu hari, desa kami kedatangan serombongan prajurit-prajurit dari istana.

0: sudah mengitari 3 buah gunung. Gunung Kelut, Gunung Semeru, dan sekarang Gunung Bromo. Dan di antara desa-desa yang kami kunjungi, agaknya desa Tanibala inilah yang paling berkesan. Bukankah begitu, Kakang Banyak Kapuk?
1: Ya, kukira begitu, Adik Kebuana Brang.
2: Tuan-tuan jangan terlalu memuji. Sebenarnya tidak ada yang bisa dibanggakan di desa Tanibala ini.
0: Oh, Kisugata Brahma jangan terlalu merendah. Kisugata boleh merasa tidak bangga. Tapi kami sama sekali tidak bermaksud memuji. Kami mengatakan yang sebenarnya. Kami kira desa ini pantas dijadikan desa percontohan. Kami lihat sawah-sawah digarap dengan cukup baik. Juga saluran air teratur. Hewan ternak saya lihat dipelihara dengan baik. Ya, rumah-rumah penduduk didirikan dengan cukup teratur letaknya. Ya, saya kira sebagai kepala desa, Kisugata Brahma telah berhasil membuat suatu daerah pemukiman yang nyaman. Mungkin itulah sebabnya Kakang Banyak Kapuk bermaksud tinggal beberapa hari di Tanibala ini. Bukankah begitu, Kakang Banyak Kapuk?
1: Ya, kalau Kisugata Brahma tidak keberatan.
2: Tidak, Tuan. Sama sekali hamba tidak merasa keberatan. Justru hamba merasa sangat bahagia dan bangga. Dalam sejarah kehidupan desa ini, baru sekarang inilah ada pembesar-pembesar kerajaan sudi singgah kemari. Silahkan tuan-tuan menginap di sini barang beberapa hari. Kami, warga desa Tanibala, akan menyambut tuan dengan segala senang hati.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Pagi cerah, desa Tanibala yang terbaring di lereng Gunung Bromo mendadak terbangun kembali setelah semalam tidur nyenyak dalam belayan kabut pegunungan yang dingin. Rumah kediaman Ki Sugata Brahma nampak sibuk dan ramai. Orang-orang desa semuanya tahu bahwa kepala desa mereka sedang menerima tamu seorang pembesar kerajaan Singasari berikut para prajurit pengiringnya. Mendadak pintu belakang rumah Ki Sugata Brahma terbuka lebar dan muncullah seorang gadis cantik. Dialah putri tunggal Ki Sugata Brahma yang bernama Ayu Pupuh. Ayu Pupuh berlari-lari kecil mengikuti jalan setapak menuju sungai kecil di belakang rumahnya. Tangan kanannya memeluk sebuah bakul bambu yang berisi perabot-perabot dapur yang sudah kotor. Mendadak gadis manis itu menghentikan langkahnya dengan wajah pucat pasi. Tiba-tiba saja di depannya telah berdiri seorang laki-laki yang tegap perkasa.
1: Maaf, Gusti.
2: Kaukah yang bernama Ayu Pupuh, putri tunggal Ki Sugata Brahma?
1: Benar, Gusti. Hambalah yang bernama Ayu Pupuh. Maaf, Gusti. Hamba mau ke sungai. Hamba harus segera mencuci perabot-perabot yang kotor ini.
2: Apakah sungai itu letaknya jauh dari sini?
1: Tidak, Gusti. Itu, di sana. Di bawah rimpunan pohon-pohon bambu itu. Maaf, Gusti.
2: Tunggu sebentar, Pupuh. Kalau sungai itu tidak jauh letaknya, marilah kita pergi bersama-sama. Aku akan sekalian mencuci pakaianku yang sudah kotor.
1: Biarlah hamba yang mencucinya, Gusti. Gusti tunggu saja di rumah. Biar hamba saja yang mencucinya.
2: Oh, jangan, jangan. Aku juga sudah biasa mencuci pakaianku sendiri. Hah? Ayolah, Pupuh.
1: Jangan, Gusti. Gusti jangan berjalan-jalan dengan hamba. Hamba hanyalah seorang gadis desa biasa. Sedangkan Gusti, Gusti adalah seorang pembesar kerajaan. Gusti nanti bisa menjadi bahan pembicaraan yang kurang baik di antara teman-teman Gusti.
2: Ah, itu tidak akan terjadi. Dan lagi, kalau mereka mau membicarakannya, biar saja. Toh kita tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ayolah, Pupuh. Kau mencuci perabot-perabot dapurmu. Aku akan mencuci pakaianku yang kotor. Sementara itu, kita bisa bekerja sambil berbicara tentang berbagai hal. Ayolah. Jadi kau sudah sering mendengar tentang diriku, Pupuh?
1: Nama Gusti Banyak Kapuk sudah terkenal sampai ke pelosok-pelosok desa. Gusti Banyak Kapuk terkenal sebagai salah seorang senopati agung kerajaan Singasari yang gagah berani. Tentu saja, hamba sudah banyak mengenal tentang Gusti Banyak Kapuk.
2: Tidak kuduga. Rupanya aku cukup mempunyai nama juga.
1: Rupanya Gusti Banyak Kapuk tidak begitu menyadari ketenaran Gusti sebagai seorang senopati agung.
2: Sudahlah, Pupuh. Aku tidak mau lagi berbicara soal diriku. Nanti aku menjadi besar kepala. Lebih baik kita bicara soal yang lain saja. Oh ya, marilah kita bicara tentang desamu ini. Kukira desa Tanibala ini cukup menyenangkan untuk tempat tinggal. Kalau saja aku tidak mempunyai tugas-tugas kenegaraan yang berat, rasanya aku betah untuk tinggal di sini selama-lamanya.
1: Tak ada yang bisa dikerjakan di desa yang terpencil ini, Gusti.
2: Apa katamu? Tak ada yang bisa dikerjakan di tempat ini.
1: Iya.
2: Kukira banyak sekali yang bisa dikerjakan di desa Tanibala ini. Setidak-tidaknya di sini aku bisa melihat seorang gadis desa yang cantik dan manis yang bernama Ayu Pupuh.
1: Gusti, hamba hanyalah seorang gadis desa.
2: Ayu Pupuh, kau tidak perlu merasa berkecil hati menjadi seorang gadis desa. Apa salahnya menjadi gadis desa? Kalau kita ingin melihat wujudnya kesetiaan, ketulusan hati, kemurnian pikiran, maka kita harus berpaling pada sosok tubuh seorang gadis desa. Lihatlah, burung-burung itu terbang di udara, melintas dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Lihatlah, air sungai yang bening itu mengalir tiada hentinya. Mengalir sepanjang musim, tiada lelah sedikitpun.
1: Iya, Gusti.
2: Dan lihatlah gugusan bukit yang membiru di kejauhan itu. Semuanya masih bersifat alami. Belum ada yang tercemar oleh tangan-tangan manusia jahil. Demikian juga gadis desa. Dia bergerak seperti burung. Dan dia taba seperti air sungai. Dan dia indah seperti gunung dan bukit.
1: Maaf, Gusti. Hamba sudah selesai. Hamba harus segera pulang.
2: Oh, tunggu, Pupu. Ada yang ingin kutanyakan padamu.
1: Apakah itu, Gusti?
2: Apakah kau sudah mempunyai seorang kekasih?
1: Maaf, Gusti. Maaf, hamba harus segera pulang.
2: Ah,

0: tidak sengaja. Sungguh, Gusti. Ampun, hamba benar-benar tidak sengaja.
1: Tidak apa-apa. Untung aku segera menyambar tubuhmu. Kalau tidak, tentu kau akan terjatuh ke sungai.
0: Tapi, tapi pakaian Gusti jadi basah semuanya.
1: Pakaian yang basah bisa dikeringkan. Tapi kesempatan yang indah jarang didapatkan.
2: Mendengar kata-kata banyak kapuk, Ayu Pupuh melengos. Wajahnya menjadi merah. Gadis itu kemudian berdiri dan berlari-lari pulang ke rumahnya. Banyak kapuk mengiringi berlari-lari di belakangnya. Mereka berlari-lari kecil seperti dua ekor burung yang berkejaran di udara terbuka. Sekali waktu Ayu Pupuh berhenti untuk menengok sebentar, kemudian berlari lagi. Ayu Pupuh terus berlari-lari kecil di atas jalan setapak yang menuju ke belakang rumahnya. Ada perasaan aneh yang belum pernah dikenal sebelumnya, mulai merambat pelan-pelan menuju relung-relung hatinya. Malam harinya, Ayu Pupuh menjadi gelisah. Dia hampir tidak bisa memejamkan matanya parang sepicing pun. Demikian juga banyak kapuk. Sampai menjelang dini hari, dia belum juga bisa melupakan peristiwa yang baru saja dialaminya bersama Ayu Pupuh.

0: Sudah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi dengan Ayu Pupuh dan Banyak Kapuk seperti yang diceritakan oleh Kisugata Brahma pada Arya Kamandanu? Dan bagaimana dengan Sakawuni? Apakah dia akan berhasil mencapai puncak Bukit Panampihan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4.

0: engkong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
1: Botol tipa? Bioaktif kali kong.
0: Iya, maksud engkong itu. Soalnya tetangga engkong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ame yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi toh.
1: Emangnya engkong sakit apa?
0: Ini toh, kayak dalam perut engkong ini banyak kerusuhan. Engkong mual-mual terus.
1: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat bioaktiva.
0: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
1: Oh iya kong, ini istana bioaktiva.
2: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Kong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Kong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Kong, tes jamu tetes ya Bioaktiva.
0: Iya Neng, pinter banget lo Neng, pasti minum Bioaktiva.

Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
2: 93,6 FM. Radio.

0: saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
1: Pak Muneri, apa kabarnya?
2: Iya, baik-baik aja, Pak.
1: Pak Muneri, boleh tanya nggak ini berapa sih usianya Bapak?
2: Saya 32 tahun, Mbak.
1: 32 tahun?
2: Iya.
1: Ini sejak kapan mencoba Bioaktiva?
2: Saya itu baru 1 minggu itu dengar dari radio ya di Pati khususnya. Nah, itu kan saya mempunyai keluhan penyakit mah atau lambung gitu, Pak. Pak Anton.
3: Iya, Pak.
2: Nah, terus, setelah saya konsumsi itu, ya, setelah saya konsumsi itu sejelang 5 hari mungkin, 5 hari saya minum, waktu saya itu pengen buang air kecil terus gitu loh. Di situ langsung kan saya khawatir sih, Pak. Langsung saya itu SMS ke PT-nya, langsung disebut, langsung dibersihin. Itu yang dinamakan dengan detoksifikasi atau pembuangan racun.
3: Gitu. Betul.
2: Iya. Setelah itu 6 hari sampai dengan 1 minggu kemudian kok alhamdulillah sekali itu di lambung saya itu tidak terasa sakit lagi dan ya enak gitu lah.
0: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
4: Insan Galasika, selain di studio radio Galasika FM Toili, produk-produk kesehatan seperti Bio 7, Bioaktiva, teh hitam Besti, Bestrofit bisa Anda dapatkan di Apotik RR Medica Unit 11, Apotik Fadilah Unit 12, Apotik Hidayah Unit 2, Apotik Kristo Unit 2, Gilingan Padi Pak Win Topo 8 Saribuana, Pak Damis Tolisu Sindang Baru, Toko Mbak Winarti atau Mas Sugeng Sukamaju 1 Ombolu, Bapak Wayan Budi Radio Wahana FM Mantawa Toili Barat, Radio Galasika FM Luwuk, Salakan dan Simpang Raya. Informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667. Sekali lagi, informasi dan layanan produk Anda bisa menghubungi 0816-4386-667.

0: Minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
2: Ojo ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Peti, Mbak.
3: Kok diopo?
2: Peti disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Iya toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utuh, cangganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendeng, sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
6: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
5: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
6: Prosagi?
5: Nih, coba.
7: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
8: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
9: Nirwana Music
10: Multipro.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani. Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Yaudah ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema.
4: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
5: Belanja apa, Nduk?
6: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Iki ngono wis tak olah, jenengan yang dahar lho, Mbah.

0: botur yo loro kabeh iki lho, Nduk.
1: Lho, Mbak. Ngono kuwi yo aja timbeno to, Mbak. Supaya bisa dahar norno, Mbak. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbak. Asam urat karo kolesterol kuwi nek gak ndang diobati iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liyane lho, Mbak.
0: Alah, malah ngeden-ngedeni.
1: Lho, lah dikandhani kok.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Oh pemirsa sadayana, ayana SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha dan mege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Okay. Itu hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Bah, sampean gue lo bah, wes sepuh tapi panggah awas moco tulisan di HP. Nyawang duit yo panggah jelas, ora tau kleru. Apa maneh nyawang cewek ayu? Sik, rahasiane apa to, Mbah? Saben dina aku minum LHapsi madu mata cling. LHapsi madu mata cling. Ayo, makane aku awas nyawang cewek. Awas nyawang duit, awas nyawang tulisan. Nah, LHapsi madu mata celik iki bermanfaat untuk mata kabur alias buram. Mata

0: dan yang pasti mempertajam penglihatan mata.
1: Eh lah, kuwi to kasih ATL Hapsi Madu Mata Jeling kuwi, Mbah. Hapsi Madu Mata Jeling. Ya, El Hapsi Madu Mata Jeling hadir dengan desain botol baru dengan neto 470 gram. El Hapsi Madu Mata Jeling bermanfaat untuk semua keluhan mata Anda seperti mata kabur, merah, belen, rabun, minus atau plus. El Hapsi Madu Mata Jeling juga bermanfaat untuk mata katarak, glukoma, silinder dan mata berdarah. El Hapsi Madu Mata Jeling mempertajam penglihatan mata. Ayo konsumsi rutin setiap hari, cukup 3 kali 1 sendok makan.
2: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Jeling harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Jeling, supaya mata jadi lebih bening. Jeling setiap hari.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
3: Dengan Bapak siapa ini?
4: Saya Pak Nadir.
3: Alamatnya di mana Pak ini?
4: Di Tinggede.
3: Ini keluhannya apa nih Pak?
4: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio 7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
2: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kan karena kelambu putih dan lu masuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Salam puji rahayu katur dumateng para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, para ustad, para kiai ingkang ngeting tutur mewah ponaing pamawas, ugi ingkang minuyu katur dumateng taing para luhur ingkang selangkung minangkung kinabekten sebambah dumateng poro paramporo satria negari ingin satu Sudarsono ugi pinonggo pangemban pangabatan negari ingin pinastan pinonggo pandom pandamin poro kalutasi surambah dimateng poro tamu kakung soput ingin minangkung sinubuing basuki ugi sumrambah dumateng berkatang Sutisno Budoyo ingking satuhu Sinudarsono linanggung dumateng katanggulo Ki Dalang Seno Nugroho sumrambah dumateng poro katang Sutisno warga laras ingkang dirmatan suami syukur dumateng sedalam Allah Subhanahu wa ta'ala kajihno talu puniki kula pinjengan sedoyo pinarangaken kembangnya wiji wonten pendopo agung kagungan dalam Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Dr. Andes Sudanirat M.M. Kandi Kaparingan Kawidadan Kawilujengan ugi Kebagas Merasan Nyawit Lidu dalam Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berberi dumateng grup yang setuju Kawilujengan kata teman suami Kajiyo Man Kasaliru Sengyu Bilenggah hingga menuyu kepareng kula pasang tulak sari kepanu pratitisaken ing dalu puniki pilihan dalem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji Dr. Andes Sudanirat M.M. hangatani pengetan warso inggal sewu kawanatus kawan kusus tunggal jia Kandi Suryo kaping sedoso suruh ing risnin paing hangatani pengetan ingin meniko suwari poro pilenggah sedoyo saming manunggu pucu dimateng sedalam Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala supados samangki pengetan telu puniki lan mungon telu puniki saged nampi rito dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedripun kabupaten suami hati curut talu puniki kabupaten kadi wawasan basmalah kerjakan bismillahirrahmanirrahim sang iyo pilih kain tang sah nanteng pakurmatan kulo binongko kasroyo meratitisaken ungon pengetan para suenggal sewu kawanatus kantus tunggal dia meniko samangki badi anggelar minggit pulau sedaun atas ingin meniko kulo pinongko sulipun ingin keparang hangadani pengetan ngaturaken sugeng dayu sugeng lenggah sugeng pepagian sitaruhin puntening pendopo agung kakuan dalam Gusti Pendoro Padang Haryo Haji Dovan Tersumitani Rat MM. Mbok bilang kini pun hananggapi parampus tuyu kirang tangguh, kirang rengkuh, kirang puku kulo peniko suri pun iun lumuntering samudra yang pangsomo ingin meniko hangatani hati corengkan ongko kali sabtu pangan diko saking Bapak Ketua Pepadi Badi Kasairu penyaripun Bapak Jenderal Bambang Wibowo Sasono Rokatur Sumogo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Semangat jawabanipun. Nyun sewu, kula badhe matur nanging mboten mligi mawi basa Jawi. Mengke wonten kelenta-kelentanipun, kelenta-kelentunipun menika para pepundhen sedaya wonten ngajengan kula ndak kualat mengke. Yang pertama-tama tentu yang sangat saya hormati, saya banggakan nek basa Jawi nipun nika patut kinarya sinudarsono. Nika Gusti Bendoro Pangenharyo Yudhaningrat saha ibu tentemipun dalu menika inggih kathah para pundhen ingkang sampun kersa ngrawuhi wiwahan dalu menika mboten saged kula sebataken setunggal mbuka setunggal mergi kathah sanget menika sedaya para pepundhen wonten ulama wonten para sesepuh lan mliginipun dumateng dalang kondang ingkang wonten nate leren anggenipun mayang dalu menika menika radi melengos kaliyan kula menika Ki Seno Nugroho dalah para warga-warga laras ingkang sampun badhe siaga ngawontenaken pagelaran ringgit purwa setahun atas. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu persis apa artinya memperingati Suro, tetapi ada satu hal yang bisa sampaikan, mudah-mudahan enggak salah. Satu peringatan Suro itu kalau enggak salah dulu yang mentenarkan adalah siapa kira-kira? Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya. Setelah itu kemudian Islam berkembang dan seterusnya selalu kita peringati. Dan selama saya mengenal peringatan Suro itu Gusti Yudhaningrat selalu menjadi tulang punggung untuk mengadakan pengetan di dalam Yudhonegaran ini. Saya mohon tepuk tangan untuk beliaunya. Satu, mudah-mudahan enggak keliru itu. Nggih Gusti. Yang nomor dua, saya ambil secara umum. Saya selaku ketua pepadi. Oh iya, saya ketua pepadi itu kecelakaan Bapak Ibu sekalian ya. Saya terakhir pensiun Kabasarnas, kemudian ditangkap oleh rombongannya Pak Seno ini, saya didudukkan jadi ketua pepadi. Orang ngerti wayang iki koyo ngopo, tapi filosofi wayang saya tahu sedikit-sedikit ya, ati luhungnya wayang ya. Yang kedua, dalam setiap peringatan satu ulang tahun itu mesti ada makna yang harus kita ambil. Nek wong ayujo kados kula mesti kepingin berubah menjadi yang lebih baik ya, dari pepundhen sampai anak-anak kita di Jogja. Oleh karena itu kita tidak perlu melihat budaya itu dari aspek manapun, tetapi lebih daripada kita menguri-uri budaya leluhur kita. Leluhur kita melakukan kegiatan seperti ini tentu ada maknanya. Tidak mungkin beliau-beliau yang mendahului kita itu mencanangkan satu kegiatan seperti ini tidak ada nilai yang baik kepada kita semua. Saya selaku ketua bupati berharap perubahan di tahun baru Islam ini mudah-mudahan membawa berkah kepada kita semua, termasuk kepada saya. Amin ya. Saya terus terang, saya tidak bukan umat muslim, saya Katolik, tapi saya sangat senang dan saya menjiwai setiap kegiatan apapun ya. Saya tidak melihat dari aspek mana, tetapi nilai positifnya dari setiap kegiatan, baik itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian yang memeluk agama muslim maupun yang tidak, semua apik ya. Betul betul nih, laras nggih. Ora lulus aku ora dadi bintang telu ya. Itu. Oke. Kemudian selaku ketua pepadi, pedalangan kita sekarang ini sedang menghadapi tantangan ya. Saiki sing nanggap wayang ku mung wong-wong tertentu seperti Gusti Yudhaningrat, khususnya di luar Jogja ya. Di Jogja ini memang hebat ya. Semua sudah terencana, setiap bulan ada pagelaran. Tapi di Jakarta yang saya pimpin, waduh, itu berat sekali tantangannya ya. Tetapi dengan kekuatan kita seperti Gusti Yudo, kemudian para pepunden yang mampu menggelar wayang, mari kita teruskan supaya adiluhungnya wayang ini terus bisa kita pelihara. Mudah-mudahan tidak salah bahwa wayang itu memang adiluhung, dan mung Indonesia yang punya nilai adiluhungnya dari sebuah budaya seperti wayang ini. Nah, leres mboten iki? Nek kleru aku mandek, le ngomong, le matur aku mandek, mudun. Ya, yang terakhir saya berharap Gusti Yudaningrat terus berusaha, bahkan dalam ini kalau saya nilai sudah menjadi pusat kegiatan budaya di Jogja. Ya. Mudah-mudahan Gusti Marengke terus sampai nanti wayang itu terus berkembang dengan era yang sekarang, tetapi pakem tidak boleh ditinggalkan karena nilai adiluhung itu sebenarnya ada di situ. Kemudian ditambah diperbaharui dengan nilai-nilai yang sifatnya seni untuk memberikan hiburan. Laris nggih Pak Seno nggih. Nah, jadi ya pakem-pakem yang hiburan-hiburan dicampur ya bareng, di mana kita berada menggelar wayang, di situ kita dalang akan merakit pegelaran itu sehingga masyarakat makin senang. Saya pikir itu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Gusti Yudaningrat dan Ibu diberikan kesehatan berkah kepada beliau sehingga kita bisa terus mendorong beliau untuk ngeragati pagelaran wayang peringatan Suran ini sepanjang masa. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena memang keterbatasan pengetahuan saya tentang seni budaya dan tradisi di khususnya masyarakat Jogja. Saya tahu di sini tidak hanya masyarakat Jogja Mas Jeno yang datang. Saya lihat dari Kudus, dari Jepara semua hadir untuk memenuhi undangan Gusti Yudaningrat dan untuk menyaksikanmu ya Mas Jeno ya. Ya ini dalang ora tau leren ya ini. Besok insya Allah tahun depan saya tanggap ya. Oke, saya kira demikian. Matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami aturkan terima kasih kepada beliau Bapak Ketua Bupati Bapak Jenderal Bambang Wuhu yang telah menyampaikan sambutannya, cukup memuaskan bagi masyarakat di sekitar Yogyakarta. Sagung Pro Pamrih Soan Pilengkah Kitang Sah Nantung Pakumatan Ingkang Mengkotiku Unisi Sabtu Tomo Maknanipun Warso Suro Samangki Badi Kasari Rupiyanipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Dr. Haji Yudaningrat MM Saso Katur Semoga
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini kita masih diberi anugerah dan barokah berupa nikmat sehat dan nikmat menjalin tali silaturahim sehingga bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Juga nikmat Allah yang amat besar berupa iman dan Islam sehingga kita tergolong orang beriman akan sadar kewajiban yang telah dibebankan kepada kita semua sehingga mau menjalankan dengan penuh keikhlasan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para tamu undangan serta hadirin yang kami hormati, kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menyebarkan kebenaran, yakni agama Islam, agama yang membawa rahmat bagi penganutnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Muhammad yang benar-benar setia kepadanya, dalam arti menjalankan segala yang baik dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang kami hormati, bahwa malam ini tanggal 10 Muharram, atau kata orang Jawa disebut malam 10 Suro. Pada tanggal 10 Muharram ini Allah menjadikan sejarah kebangkitan dan kejatuhan sebagai pelajaran bagi umat-umat yang datang kemudian. Merupakan pemisah antara orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang ingkar kepadanya. Pada tanggal 10 Muharram tersebut Allah telah memberikan kemenangan terhadap para nabi terdahulu setelah mereka sekuat tenaga menegakkan kalimatullah. Peristiwa-peristiwa penting lainnya seperti yang pertama adalah Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, Nabi Idris diangkat oleh Allah ke langit. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan Allah keluar dari perahunya sesudah bumi ditenggelamkan selama 6 bulan. Yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari pembakaran pembakaran Raja Namrud. Yang kelima, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang keenam, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Yang ketujuh, penglihatan Nabi Yakub yang kabur dipulihkan oleh Allah. Yang kedelapan, bahwa Nabi Ayub dipulihkan Allah dari penyakit kulit yang dideritanya. Yang selanjutnya, sembilan, Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan paus setelah berada di dalamnya selama 40 hari 40 malam. Yang ke-10 adalah laut merah terbelah dua untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dari kejaran tentara Fir'aun. Yang ke-11, kesalahan Nabi Daud diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, Nabi Sulaiman alaihissalam dikaruniakan Allah kerajaan yang besar. Yang ke-13, hari pertama Allah menciptakan alam. Yang ke-14, hari pertama Allah menurunkan rahmat. Yang ke-15 adalah hari pertama Allah menurunkan hujan. Yang ke-16, Allah menjadikan ars. Yang ke-17, Allah menjadikan lauh mahfud. Yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam semesta. Yang ke-19, Allah menjadikan malaikat Jibril. Yang ke-20, Nabi Isa diangkat ke langit. Dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 140 yang artinya bahwa hari-hari kemenangan itu kami pergelarkan di antara manusia supaya jelas bagi Allah Subhanahu wa taala mana orang-orang yang beriman itu dengan orang-orang yang kafir, dan dijadikannya sebagian daripadanya menjadi kesaksian-kesaksian para syuhada, dan Tuhan tidak menyukai orang-orang yang zalim. Hadirin sekalian yang kami hormati, bagi kita yang terpenting dalam memperingati tanggal 10 Muharram adalah mengambil pelajaran kejadian serta nilai-nilai pada masa silam. Dengan demikian menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai hari peningkatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya melaksanakan puasa Asyura sebagaimana yang dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, puasa pada hari Asyura itu menghapuskan dosa pada setahun yang lampau. Hadis riwayat Muslim. Itulah keistimewaan yang diberikan kepada hambanya yang mau melaksanakan puasa Asyura. Selain berpuasa sunat, kita semua dianjurkan agar menyantuni keluarga, kaum kafir miskin, serta orang-orang yang terlantar, karena tanggal tersebut mempunyai keistimewaan, yakni akan dilapangkan rezeki pada tahun berikutnya, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa melapangkan kepada keluarganya dan ahlinya pada hari Asyura, akan Tuhan memberikan kelapangan pula kepadanya dalam periode tahun yang bersangkutan. Hadis riwayat Baihaqi. Pada peringatan malam hari ini, sebagai rasa syukur dan juga sekaligus nguri-uri kebudayaan peninggalan leluhur yang dahulu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dipakai sebagai media untuk siar agama Islam, yaitu pergelaran wayang kulit semalam suntuk dengan mengambil cerita Pandhawa Boyong oleh Ki Seno Nugroho, dalang kondang dari Kabupaten Bantul. Kepada khususnya Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan pihak-pihak yang telah mendukung acara ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kami mengucapkan banyak terima kasih serta upaya yang bisa kita lakukan, semoga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari kami. Akhir kata, bila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyelenggaraan peringatan malam 10 Syura ini, kami sekeluarga dan juga dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembadun dumateng pilihan dalam Gusti Bendoro Pangeran Haryo Dukmantas Haji Yudang Milat M.M. Kisampun Keparni Sabto Tomo Maknanipun Pengetan Warso Inggal Sewu Sangat Sewu Kamatus Kamtus Tunggal Dia Sewu Kaping Sto Sosuru Yang Tidak Senen Paling Talu Puniko. Ingkang menika samangke badhe katuren donga syukur ing dalu puniki kasuwun pinjenenganipun Bapak Kiai Ali Iksan sasoro katur sumangga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu li hadrati ruhi muassis hadhihi

Pandawa Boyong badhe kasangki dalam sinambungo saiki Panggung Harjo sewon Bantul iki mriku samangki kasunjuk dhateng para luhur lan para tamu kang minulya.

pun surani ingkang sampun jumawus lan kula pinangka pambiyoro mbok pilih wonten itu tungkap atur kula tumpang suh nyuwun lumantar samudra pangaksana kanthi kapungkasi alhamdulillah la taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
5: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
4: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
5: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
4: Iya iya Bu.
5: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
4: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mongilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksia FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

Panjine surup Suryo. Madaning pakuwon bulu pitu. Papan belengganing Nalindro Ngastina. Sang Prabu Duryudana, ya Sang Prabu Suyudana, ya Joko Pitana, ya Sang Jaya Pitana. Nadan kencar-kencar damar sewu. Wanci ratri nganti kaya wanci rina parandene. Datang katingal padhang penggalih nata ing Ngastina. Kawis tinggal lenggah madaling dampar. Parandene katingal kembeng-kembeng punang waspa ing mapan wonten tojo ing netra. Kajil mobilis anoto ing Ngastina Prabu Duryudana nedheng nandhang sungkawa. Nadyan sangganing para kawula, para wadyabala, miwas sangganing para pinisepuh. Sampun kepareng andher madyaning pasanggran bulu pitu. Parandene sanata ing Ngastina Prabu Duryudana. Dateng kepareng amedhar pangandikan. Dadya tintrim swasana pasanggraning bulu pitu. Didhem permanem. Tanana banek ing malang alisik. Nadyan gegodhongan tanana obah. Samirana dadan wambah. Nyarengi wulan purnama parandene sunari sanggiwang wulan kasaputing mega satemah katingal peteng dedet lelimengan amunggala-kala kapireng swaraning srenggala hambaung piwapeksi gagak ingkang samya rupyan-rupyan mangsan kuwanda madaning Tegal Kurukasetra. Joko deng penggaling seberang ya para penisepuh. Nadya nalindring mundura ka Prabu Salyapati. Datang kepareng amedhar pangandikan. Begawan Durna. Miwah Arpiyana Patih Harya Sengkuni. Sadaya tumungkul ing kisma. Jerih kelawan wisesaning nata. Lamun anguruyu mini ngemecah swasana madyaning pesanggran bulu pitu. Data sakuling mangke katingal kilat sak gebiaran handila telenging bando dadi anjula penggaling para penisepuh sigra murwani pangandikan nata Prabu Salyapati miwah Gunapati Harya Sengkuni anglipur sungkawaning galih nata ing Ngastina Prabu Duryudana kumangun wijing pangandika ing dereng kababaring lisan.

Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebino milo duni demawaing tawang tuwang anak Prabu sampun ngenten ingkang bapa ngrumi ini dateng wasisaning nata ngastina menika babar pisan mboten namungan dadosaken gumun raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu nggir wiwit purna tumapak ing Bratayuda sedinten kala wau jengandika anak Prabu ngempalaken sangganing para pinisepuh para senopati para tamtama bintara sedaya agelar wonten ing pesanggeran Bulu Pitu nempaking para wadyabala menika mboten sanes kejawi namung kepingin sanget nyadhong dawuh timbalaripun Maduka anak Prabu ing Ngastina nanging sabab menapa dene Paduka samangke sampun kepareng lenggah tumuntun boten enggal-enggal paring pangandikan nanging malah katingal sungkawa telenging ing penggalih Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu nggir sanget boten nginten bilih mekaten ingkang Paduka tindakaken madaning pesanggeran Bulu Pitu menapa boten nami menika mangke namung badhe memirang dateng anak Prabu piyambak jernyatanipun wonten ing mriki kathah sangganing para wadyabala para nayaka punggawa ingkang sampun ngabiyantara ngersa Paduka duh nyana cerak nyana sedaya sami mestani bilih Paduka anak Prabu menika getun anginipun sampun anglampahi perang ageng Bratayuda menawi tetila mekaten menapa mboten ateges Paduka menika angias dhateng kesaganipun para kawula miwah para punggawa ingkang sampun ngiklasaken pejah gesangipun kinarya cagak tuwa ing nalindra ing Ngastina bebela dhateng Paduka anak Prabu ing Ngastina kula nuwun sewu lunggir mboten nama ingkang bapa menika badhe memulang dhateng Paduka anak Prabu babar pisan mboten namung menika mugi adatosna penggalian Paduka kembaling para wadyabala para senopati nalindra suruan menika estunipun sampun nggumolongaken tekad nedya mbantu dhateng Paduka anak Prabu nanging menawi lajeng Paduka nggadahi sloga ingkang kados mekaten menapa mboten nama Paduka menika sami kemawon mboten nganggep dhateng kesaganipun para wadyabala para nayaka ingkang sampun sagah pejah wonten ing madaning Bratayuda namung kanggenipun tresna kaliyan Paduka anak Prabu ing Ngastina nggir anak Prabu Duryudana upami kepareng kawedharing kathah menapa teng ngandhani sungkawaning galih nanging menawi wadi tumraping para kawula para wadyabala monggo kula dherekaken manjing sak lebeting pesanggrahan tuwin pakuwun pepanggian catur nitro kelawan ingkang bapa ing kepatihan menapa ing Paduka dawuhaken sak mangke badhe kula wratakaken dhateng sangya para wadyabala miwah para nayaka nggih anak Prabu nuwun sewu nggih anyambet dhateng aturipun Patih Sengkuni inggih nadyan sedaya menika dereng kantenan leres namung kula menika tiyang sepuh kula menika ingkang rama ing Mandaraka pun Prabu Salya. Menawi ngantos kula menika nyumurupi dhateng kawontenanipun anak Prabu ing kados mekaten menika, kula nuwun sewu. Bloko suta kemawon, kula menika nderek isin, kula menika nderek wirak. Leres kandhanipun Patih Sengkuni, duh nyana cerak nyana sami mestani ento anak Prabu Ngastina menika getun nglampahi Bratayuda. Tulun sewu, menawi dipun getuni ingkang dipun getuni mapan wonten ing pundi? Menawi jangan dikomuniko gelo gelanipun ingkang pundi kula badhe nyuwun mriksa menapa sami anggelani anggenipun kathah para senopati senopati yang sami gugur wonten ing madyaring pabaratan menapa jangan dika gelo krana kathahing para kulawarga sentana jangan dika anak Prabu Ngastina ingkang sami kapupuh ing rana Madyalaga satemah gugur wonten ing peperangan Bratayuda menapa jangan dika anak Prabu gelo perkawis bondo dunya ingkang pinten-pinten cacahipun mamprung kinarya ragating peperangan nggir ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe wangsul dados sekul malih ingkang sampun kelampah inggih kedah dipun lampahi
ingkang sampun kelampah kedah dipun dadaki kanthi jiwa satriya. Menawi lajeng dinten-dinten namung kinarya Sungkawa kados mangkaten menika kala wau, kula nuwun sewu. Bratayuda menika mboten rampung menawi namung dipun lambari rasa sedih. Bratayuda menika mboten badhe rampung menawi jengandika namung nilar perkawis menika kanthi atawang-tawang waspa. Ning Bratayuda menika kudu dirampungi nganggo jiwa satriya, nyododo ndidodo. Menika kedah dipun rampungi. Aben kiyasa wonten majaning Bratayuda taker marus milang tatu. Sing kalah ya kudu nglenggana, sing menang mbok menawi menika sampun dados pinesti. Kodrating Wang Manasa pancen ngukup kemenangan, sing kalah aja meri lan aja wedi mati. Jersedo ingkang sampun lumampah wonten ing Kurusetra menika sampun dipun dadaki dening Paduka anak Prabu kalian anak-anak kula para Pandhawa. Mila mboten wonten ginanipun menawi jengandika anak Prabu menika tumunten anglenggana. Lajeng atawang-tawang wasmo madyaning pesanggrahan Bulu Putih menika anak Prabu Ngastina. Long long ram yang ninggang

0: Sumunggang ini pun badhe sami memoyoki dateng Bundur Yudono. Kulo borongaken. Sumunggang ini pun badhe nyacat dateng kulo. Kulo mboten badhe isin, kulo mboten badhe wirang. Nanging panjenengan orang ngrasake kaya sing tak rasake. Para sepuh ing sami jenengi madyaning pesanggrahan menika mboten ngraosaken kados ingkang kulo raosaken. Piranganing para senopati, senopati pepunden sesembahan kula miwah sak mangke dereng dangu malih anak kula pun Lesmana Mandra Kumara kabuping rana Madyalaga pecah siya madyaning perang ageng Bratayuda bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadahi kegiatan anak setunggal.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kabeh lereking kelebatan mriku wonten kula. Mesthinipun ngaten. Mesthinipun ngaten. Liripun kados pundi Rama Prabu Mandraka paring dawuh mekaten. Nuwun sewu, menawi wiwit rumiyin kula ngemutaken dhateng anak Prabu Ngastina. Ngastina menika dipun palih dados kalih Pandhawa ingkang namung nampi sekali panjenengan ampun nampi sepalih. Menika Bratayuda mboten badhe dados mergi kula menika ngertos watak wantunipun para Pandhawa menika tartemtu nampi peparing paduka. Ning gandheng nuwun sewu, kula mboten badhe angelokaken dhateng jengatiku anak kula Ngastina. Nuwun sewu, piyai kata sami nyebataken yak sampeyan niku ratu murka. Sampeyan niku ratu murka. Nalindra ingkang mendem karo kamukten, ratu sing mendem karo derajat pangkat bondo donya menika mboten wonten sanes kejawi namung jengantiko anak kula Ngastina anak Prabu Duryudana. Rama Prabu saged paring dawuh ing mekaten. Dasaripun menapa sampeyan numpuk brana picih saakeh-akeh. Sampeyan wis dadi ratu sugih bondo bandu sugih bondo tegese sugih brana picis sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abebolo raja ning nuwun sewu namung dipun suwuni kamukten sekedhik kemawon kalian anak-anak kula para Pandhawa panjenengan nowel panjenengan ora kersa maringaken wekasan kudu nglakoni pecah perang gedhe Bratayuda wong-wong sing ora ngerti kentang kipun nglakon pojok bleret ing kahanan sami mat pejak wonten ing madhaing peperangan. Senopati senopati menika sami pejamat dari peperangan menika nuwun sewu nek kula walik dudu salahi sapa-sapa ning salah sampeyan. Ki ngrapa paduka paring dawuh mekaten. Nek sampeyan ora nganake Bratayuda, sampeyan menehke negara Ngastina marang para Pandhawa, perang niku ora dadi. Dadi ora mung cukup nyalahke karo sing gerang-gerang ngene iki. Kula aturi sabar nggih, kula aturi sabar. Sengkune menengok cangkemmu. Inggih. Pendak-pendak
1: Aedi, mrene apa? Aku ape takon iki.
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
1: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambunge tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak ya ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampeyan jamuni apa? Aku enek ana jamune sampeyan.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
5: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
6: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
5: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
6: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
5: Iya iya Bu.
6: Asik. Kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
5: gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Mulilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa, pendak-pendak pepanggihan sing diluputke wong tuwa-tuwa. Apa ratu kira entuk baru?
1: Iya.
0: Nuwun sewu lho. Samun dinten kula wonten kalian panjenengan. Namung kula menika ngleresaken jejeri wong tuwa niku jejeke barang sing bengkong. Benerke barang sing luput. Mula kula aturi ngonceki dateng penggali panjenengan piyambak, ngonceki karo lakon sampeyan. Nek sampeyan ora awel marang negara Ngastina, Pandhawa nampa separo, sampeyan mukti separo, turasing begawan biasa padha mukti kabeh separo-separo, jagat niki tentrem. Samat Mursi ora Bisma isih sugeng. Anak kula Burisrawa isih urip, ingkang putra Lesmana Mandrakumara isih bakal dadi calon ratu negara Ngastina. Mang Penggalih. Ning gandeng sampeyan milih perang mergo awel maringake kamukten. Bekasan kudu kaya mengkene iki sing kelakon pirang-pirang penjalan iso ngendikake pirang-pirang wadyabala mati mblasak kaya babatan pacing. Sampeyan sedih, pirang-pirang nayaka punggawa mati ana ing Bratayuda, sampeyan susah. Ning jane sing disusah iki dasarmu apa? Sing disusahke niku dasare napa kula tak takon. Wong kabeh punjering lelakon iku saka sampeyan. Coba Imam Gali. Pun jering lelakon berarti itu tadi menikah soko Ratu Ngastina Prabu Duryudana, ratu sing malak, ratu sing serakah. Wekasan kudu dadekke korban pirang-pirang keluarga, pirang-pirang nayaka, pirang-pirang punggawa. Menawi jenengan niku anak Prabu nalika semanten wonten utusanipun Mura Pandhawa inggih menika anak kula kakek Prabu Ndarawati, wis paring dawuh, wis paring dawuh nanti dipun derekaken jawata catur cacahipun ingkang sami dados seksi wonten madyaning perang ageng Bratayuda nalika badhe njabel negari Ngastina. Sedaya mireng lho nggih, sedaya mireng. Koko Prabu, negari kula aturaken wetah dhateng para Pandhawa, sedaya mireng. Ning bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Bareng dewane Oncat sampeyan ngendika pripun? Aja kok separo, sak pro papat, sak pro enem, sak pro 16, sak pro 32. Sedumuk batuk senyari bumi, negara niki ajeng kula totoi. Ngastina bali marang panguasa ning kula Pandhawa, ning kudu tugel tel janggane Duryudana. Kabeh niki mireng, nggih.

Oh, jagat wasisa ning Bathara Wayapta jagat. Iya. Jebul nadyan wis tak peper-peper mubal babaling nafsuku, wekasane wis ora kuwowo ngampah marang sumuke ngrasaku. Bari kudu salya matur ingkang sak tenane sing lar saka anggrang-gring kautaman lan unggah-ungguh. Nih lo tak ngono ake mengku munda anakku ngestino orang ngerti marang kahanan ingkang sejatine. Apa to sababe kok broto yudo nganti geger kaya mengkene. Ya mergo saka wewatekane anakku mantu ing ngestino. Muga-muga eling marang Purwodusina. Muga-muga daya-daya eling marang kahanan ingkang sak benere. Tak bali marang pesanggrahan ngaso sawetara pikirku.

0: Bratayuda kok limbukani cara ngendina?
1: Aku dhewe ya ora ngerti. Ning kersane Gusti Yuda ya ngono mergo kudu ngladeni karo piyai akeh.
0: Lah iya. Engko awake dhewe lagi nyanyi gubuk asmara kepanah cengele malah modar.
1: Iya.
0: Wong iki swasana perang lho.
1: Iya, ya wis ora apa-apa, ora ketampung sedih lho, Mak.
0: Heeh. Mergo saking akeh sing padha kepareng ngatur pasumbang karo penyanyi Gusti Yuda, mekasan ya kudu nganggo kaya ngene iki.
1: Ya.
0: Ning mau wis tak janji no.
1: Ya.
0: Bar limbukan wis ora nganggo gara-gara, pokoke lakon terus nganti rampung.
1: Ya. Ngono ya.
0: Heeh, bagi men temonjo.
1: Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jopo geger
0: mergane sing ngarep ora gelem lungguh.
1: Iya.
0: Kira-kira nek ora gelem lungguh plotroke katoke wae ora terus lungguh.
1: Iya.
0: Anggere diputro. Mesti ndodok dhewe yakin wis ta.
1: Iya, mesti ya, Mang. Iya.
0: Ayo wis ora apa-apa, engko rak ya suwe-suwe padha tertib dhewe no.
1: Ya, matur sembah nuwun. Nah,
0: sesuk meneh.
1: Ya.
0: Ngono kuwi sosok dadi apa jenenge iki patuladan kaca Benggala.
1: Ya, ngono ya, Mak.
0: Iya. Swasana kaya adat sabene pendak suran panjenengane Gusti Bendoro Pangeran Hariya Yudhaningrat ki ngadani suran malam 10 suro.
1: Oh iya.
0: Ora usah dadak tak jlentrehke. Panjenengane wis paring pangandikan mau apa to sebabe kok malam 10 suro kuwi bab sing wigati lah kuwi. Kuwi aku ya ora paham no.
1: Ya.
0: Mau wis dingendikake dening Gusti Udo akeh-akeh banget peristiwa ana ing malam 10 suro mulo akeh sing padha mengeti pendak malam 10 suro kuwi mesti padha tugur sewengi natas ana sing poso lan sak piturute.
1: Ya.
0: Kuwi ya pancen diwajibke.
1: Ngono ya, Mak.
0: Heeh. Ambeng iki akeh sing padha rawuh. Para her-her, para minulya-minulya, para lugur-lugur.
1: Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
0: Heeh. Ya nate nek dirasake wis awake kaya wis ora krasa ana.
1: Ya. Ning ora apa-apa kesaguhan ya di ya di apa jenenge dilakoni.
0: Lah iya. Panjenengane mongko nek wis duwe karep ki wis ora iso dindakke.
1: Ya.
0: Pokoknya tanggal 9 jenengan kudu mayang teng Yudha Negaran. Kula malam 9 niku teng Bekasi dadi pangsul pripun. Pokoknya iso ora iso tekan omah.
1: Nekat ya, Mak.
0: Iya. Terpaksa aku kaya kere nglusuh ning bis no.
1: Ya iso ora apa-apa.
0: Ngelikar butuh iso turu wis wae ilang sayae.
1: Ya. Iki eneng bintang tamu Mbak Sunyahni.
0: Iya.
1: Karo Mas Sugeng iwak bandeng ora presto.
0: Iya. Ora presto
1: ya diaturake monggo.
0: Jarine mau papat.
1: Ya,
0: aku wis matur papat sisan mawon Gusti diaturke teng limbukan.
1: Ya.
0: Dadi engko nek rampung limbukan ya wis rampung selesai mingkari neruske lakon.
1: Ya. Ning sing loro sajake tekane wengi.
0: Sapa?
1: Lek rabi es karo Wiski.
0: Oh. Ya mbok menawa wengi no.
1: Ya.
0: Ya iso uga ora teko.
1: Ya. Ya ning mesti rawuh,
0: mesti rawuh.
1: Ya dibagekke Mas Sugeng.
0: Monggo Sugeng dalu Mas Sugeng.
1: Ya.
2: Yes, Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wis bladeg dina niku nggih. Wah, jan alhamdulillah saged sowan mriki kalih niki
0: sinten?
2: Buntelan damen niki.
0: Mbak ora sia-sia Mbak Nyani kok dianggap buntelan damen.
2: Lah kok le mlaku mrene kalih kula malah nyedak-nyedak dalang nak ke pancal.
3: Aku ki golek nggon sing ombo je Mas.
2: Golek nggon sing ombo ya ora nang kene.
3: Lah aku nek angker nang nggonmu ya kok malah ndoke loro.
2: Ndoke loro e titipke manuk. Ala maneh ngono malah rusak kowe ya bune.
3: Lah iya.
2: Lah ya kowe nggawa gunung loro ora sambat.
3: Ndi?
2: Wih.
3: Iki dudu gunung ya.
2: Wah,
4: malah kaya nggen kartu kredit niku lho Pak Sena.
0: Napa?
4: Sing digesek sret ngene iki lho. Jan galangane jeru.
3: Sampeyan kok iki wae lho rumahku iki. Galengan apa?
4: Oh kalen.
3: Nun sewu para pamirsa sedaya kang rawuh wonten dalem Yudanegaran. Sami wulujeng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Jan dalang yang anger Mas Sena wis nggawa piyayi akeh banget. Iki jenenge lautan manusia iki ngene iki.
4: Oh.
3: Lho kok do
4: ngono. Oh, gak gak.
3: Ora gelem lungguh katoke plorotke jarene mune dalange.
4: Ah niati do negaranku kokean ingon-ingon.
0: Pokoke ingon-ingon piye?
4: Apa sih do mabur kabeh to niku lek guruhane diplotrokke.
3: Jan pokoke nek dalang Mas Sena wis jan.
4: Wah,
3: ora dalange rung aku, nek aku ya tenan.
4: Wah,
3: ngkuli iki tak kandhani.
4: Oh, ora usah kemayu wong kulinane drep wong dadah.
0: Ya ora benak iki kok drep iki cara ngendi?
4: Lah nek iki dalang lah ya malah bingung to.
3: Lah aku iki nek mayang ya iso, Mas.
4: Wis ngora gathuk wayange nek perang.
3: Lho, gathuk wae.
4: Ora. Ora ketemu tangan tengen karo kiwa iki.
3: Ya kuwi Mas, leng ngerkoso iki kuwi mulai aku ora dadi dalang wae.
4: Lah,
3: wong anger dadi dalang ki akeh sing do raup, Cik.
4: Lah ngopo?
3: Lah nyedak aku ki raup rumasane padasan.
4: Oh padasan kok.
3: Aku rak dadi risi
4: to. Kaya ngene kok padasan.
3: Ya bengi iki pancen ya wis.
4: Ora mung penontone tok iki mak sing akeh. Heeh. Bakule ya akeh banget.
3: Iya, bakul apa-apa.
4: Bakul apa-apa ana ning ya ngapusi kabeh.
3: Kok ngapusi piye?
4: Lho nyatane aku tuku sego kucing tak buka iki ming segone useng-useng ora ana kucinge kok.
3: Kuwi istilahe jenenge ngono.
4: Terus kopi susu, ayo tak udak ming ireng tok. Kopi tok ora katutan kono.
3: Ning lak wis gawa aku.
0: Ngomong to iki asine ngapusi kabeh.
4: Ngapusi kabeh.
0: Sing ora ngapusi ming siji.
4: Sing ora ngapusi ming siji bakul iki.
0: Apa?
4: Bakul sarung cap gajah duduk. Kuwi ora ngapusi kuwi. Oh, tak buka sarunge ketok telaline tenan.
3: Senengamu ya rono-rono.
4: Loh, gajah kok telalene cendhek aku. Oh, gajah pesek.
3: Gajah. Ya ora usah werna-werna karo sapa-sapa ya ngukur mirror.
4: Mirror.
3: Mirror.
4: Oh, ngilo.
3: Ngilo awakmu ya cendhek. Mula karo aku ra duwe anak, wong ya cendhek.
4: Lah iya.
3: Anak siji wer dadi we ndase rono ndase.
4: Aku terus susule nglairke kok kae.
3: Tapi ya.
4: Lah yo anake rung metu ndase kowe wis ngene dadi botol ndase.
3: Kaya disilet ya.
0: Botol iki kari nang jero.
4: Kaya disilet kok.
3: Mula kan ndase terus nang dada.
4: Oh nek kuwi ora ndase.
3: Aku mau mlebu lho Mas, lagi mlebu diarani karo karo Pak Nitya anu kae sing panitia kono kae.
4: Heeh.
3: Wah, Mbak Nyani, Mbak Nyani ngemban bayi anu kembar ngono. Aku ya terus seneng sok Mas niki melon aku ngono.
4: Melon men tanpa biji. Wajan.
3: Eh
4: oleh ngarani sing arepan wah Mbak Nyani saiki melu Basarnas.
3: Kok iso?
4: Lah ning dinanti nggo pelampung.
0: Oh iya. Yo pelambung.
4: Lah yo lek mlembung kowe iki kok nek ana kecelakaan pelambung kowe urung-urung wis pelambung kowe arep mlaku miring rekoso.
3: Sia-sia. Padake air bas ngono apa
4: piye? Wah iso mabu. Rada ngadeg ngono ben.
3: Nggih. Iki Mbak Cange wilujeng dalu suwe
0: nang. Wilujeng dalu, sugeng dalu Mbak Nyani.
3: Elok tenan dalang ki nek kondang ra tau leren ki slot cilik nyelot cilik nyelot cilik.
0: Juk. Sinten?
3: Nandika.
0: Ah, ya nggih, ora tau turu kok, Mbak. Jadi ya. Jadi ya kayak gini lah.
3: Oh, dadi nek ora tau turu ki cilik ya.
0: Ah, wis kebacut muni jadi aku dah tak terus.
4: Nggih. Iya, jadi.
0: Are muni dadi jadi.
4: Iya, gue kagak dong. Suwe-suwe.
0: Nggih. Sing penting sehat.
4: Nggih, nggih. Sing penting sehat lan waras.
3: Disyukuri. Nggih. Disyukuri seniman kira ra duwe anu to ora ana sing mensiun. Mumpung panjenengan ki diparingi rezeki akeh, ditabung sing akeh.
4: Oh nggih. Lah kowe meng arep muni ra kesusu mati ngono to. Kok ya ora sah mlipir-mlipir.
3: Ngono. Seniman ki rak ya ora ana sing mensiun to.
4: Ora ana mulo kaya aku ngene iki isine mung pasrah karo ikhlas nek sepi.
3: Ah, tenan.
4: Lho nek sepi aku ki mung pasrah karo ikhlas kok.
3: Pasrah karo ikhlas apa?
4: Wah, anakku karo bojoku ki tak pasrahke marang tuaku. Aku ikhlas melu mangan monggone marang tua. Lho piye
3: kurang piye? Nek dadi isin to, Mas.
4: Oh, isin
3: dadi bojo peluwak ya ming digoyok ning ngene aku biyen ki arep dipek kiai lho, Mas.
4: Piye?
3: Biyen nek dipek kiai aku mau milih
4: kiai itu jalan kiai mojo kono sing arep ngepek kowe kiai ngendi
3: kiai selamat.
4: Oh ayo nek kowe gelem kok kowe gelem dadi bojone kiai selamat. Wah wow, anak-anak mesti apik kok kowe.
3: Lho aku ki jane meh gelem ning gandeng anggen nyawang anu Kang Mas Slamet kok kaya raimu yo aku dadi rasido Mas.
4: Matur nuwun ya Bu. Padake kebu.
3: Nek mangayu bahagia Gusti.
0: Nggih.
3: Tiap taun kula kadhawuhan marak sowan kalian Mas Seno sak kutrah gelar budaya. Mugi-mugi ing taun salajengipun tansah lancar terus.
0: Amin.
3: Wayangan aja nganti ana pedhote. Nyuwun dayanipun para pamirsa sedaya, para seniman-seniman diparing ana umur panjang.
0: Amin.
3: Kangga sehat terus, suarane ora ilang.
0: Nggih, amin.
3: Bojo kula barang niki kula dongak-dongakne angger bengi, Mas. Senajan umurmu ki si barate ki wis panjang yuswa, senajan awakmu ki stroke nek urip aku seneng.
4: Arah stroke ning sinyale isih jos kok ya.
3: Ha wingi
4: ora kowe ming umur arep dipek bojo kiai. Wong aku ki arep dibojo pramugari kowe wegah kok aku.
0: Pramugari pesawat.
4: Pramugari pesawat. Aja ngepek bojo kula kala telak mentah-mentah.
0: Sebabe?
4: Ah, rong sasi sek dadi pramugari. Waune pramugara.
0: Oh,
4: dadi lanang dadi wedok. Wegah.
3: Jeruk mangan jeruk.
4: Ah, ya mosok niat ming.
3: Wis ora mikir kuwi iki lho gamelan.
4: Ora mikir dasare pancen ra duwe.
3: Gamelan gamelane apik.
4: Oh, apik.
3: Rodone iki iso solen Mas, aku angen ngedak awakmu iki kaya deg-degan kalau aku.
4: Lah ngopo?
3: Lah nyapa wong karo bojone dhewe kok krise dobel.
0: Masa nek bunyi anti deg-degan kowe ora krungu apa?
4: Ora krungu. Wah.
0: Nek iki nek deg-degan jane deg-dung deg-dung.
4: Deg-deg-dung deg-dung kotok-kotok deg-dung kotok-kotok.
3: Ya kuwi iki dalang iki nek wis hafal karo aku to Mas.
4: Oh iya.
3: Dadi aku ki duwe apa jenenge panggautan dhewe. Gandeng aku ki seniman wis dadi to Mas.
4: Ha iya.
3: Dadi aku ki nek dinding-dinding nganggo irama kok Mas.
4: Weh.
3: Mlaku weh nganggo irama.
4: Wae iramane?
3: Yo cekok. Cekok. Cekok.
4: Ora meng mlaku nek kowe. Sikatan kowe nganggo irama kowe.
3: Lah
4: sik 100 niku sikatan jan kaya wong keplok kowe. Keplok-keplok-keplok-keplok.
0: Ora, kuwi sing muni sikate apa apane?
4: Kula injer niku. Ternyata Bathara Guru tangane papan sing kene sikatan sing loro keplok.
3: Kowe rak mong sebagian kuwi.
4: Tamangka ketetesan banyu nika nak ki rada seru to le muni.
3: Aku ki wingi ya loro-loro atiku lho Mbak Cangi.
0: Pripun?
3: Aku rak kepengin jangan kuwi nun sewu jangan kates.
0: Nggih.
3: Lah nggone tanggoku rak duwe kates. Sakwit ki sine meng loro. Anjuk tak tembung ta yu aku njaluk kates siji. Iya Mbak Cunyan yu Bu, ngepek. Ha aku nyenggrok ta Mbak Cange?
0: Nyogrok.
3: Ha aku nyogrok. Ngono kuwi iki sing tiba siji iki aku diuneni.
0: Kok diuneni?
3: Lah mergane grup ngono iki gedup-gedup ngono. Dadi sing siji iki
0: tiba siji ning suarane loro ngoten niku.
4: Asing si jine sopo ku sing nyuwara?
3: Ndekku. Mawong ya aku ya ora sadar to, Mas.
4: Oh, kon ngundho siji kok ping dadi pah loro. Ya kowe
3: bluk-bluk
4: bluk-bluk.
3: Wah, ayo sing duwe nesu.
4: Mandarane.
3: Oh, ora percaya mesti njukuk loro kowe ngono.
4: Terus
3: sidane ke aku yang dadak nuduhke. Glendekku aku yo ngono.
4: Karena duduknya juga karena ini semar wah, nah ini duduk atas ini melon
3: karena pingsan
4: dulu langsung pingsan
3: ini kan saya mbak canggih
4: bluk
3: rencang-rencang digunakan kabel
0: anggih kali
3: nun saya mau gustine ngersake tembang-tembang sing alus-alus kalau wau Kanjeng Prabu kasih jong ngersake sering
4: Gusti ini yang ngerasaknya sing halus-halus ini apa? Rombongannya halus ini apa? Apa orang ngawur tuh?
3: Lagu-lagu atau langgamu atau
0: kegendingan.
4: Oh ayo dijangkepi panampane wong ini beda-beda
3: Mbak Bila Gusti badai nyekar piambak kenapa? Ini dalam? Sing buri oh rabies, rawo rabies
0: nah, kini sisan lelek, kini rek
4: kini wuh elok
3: elok tau kan Dhani kok ya senajan kaya ngapok iki trahe ngawir ya
4: ayo
3: iki konsekuensine wong nyambut gawe iki senajan kuwi iki mendem tetep tegak
4: lho kuwi terus tos trah kraton lho kowe lho lair kowe ning ringin kurung kok.
3: Oh iya, pancen. Nun sewu Den Rabi. Langsung wae, yes.
0: Iya. Eh diarep-arep
3: anu karo iki karo adine apa piye? Hah? Adine ta iki?
4: Mbuh iki sing siji kuwi. Wis diarep-arep kowe mau. Eh. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum salam.
4: Wah kok saikum salam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nggih, wah, jian.
0: Kok telat ki nek ndi?
4: Syukur, mangsane ini niku.
5: Ya biasa.
4: Syukur. Biasa piye?
5: Dik.
3: Ki lucu, Mas.
5: Piye? Asmene ayo dirembug wong loro.
4: Hei,
5: kok kowe dhewe antek opo piye?
4: Hah?
5: Kowe dhewe antek opo piye? Wah, gumo.
4: Wong telu aku ya dingengei kok ya.
5: Ora sudi. Aku iki apa kowe? Lemuni sedulur.
4: Sedulur ndasmu.
5: Aja nyok tumbak cucuan.
4: Ha iya.
5: Kowe ngerti.
0: Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo.
5: Pengin kowe.
4: Kae lho ditakoni yo cangik ning apa kok telat.
5: Anu ya biasa ndobel.
0: Oh, ya ora apa-apa.
4: Ndobel apa mampir lak sarekem.
5: Hei, sing mampir sapa?
4: I.
5: Wis ora iso.
4: Wis ora.
5: Blas. Oh, iki baru operasi tedun kok. Hei, iso.
3: Ora jare munine lara diabetes. Wis diobat abetke ning endi wae?
5: Ya rencana ngobat abetke ning kene. Lagi mengarangi ingin ya
0: ingin apa?
4: Ingin apa?
5: Ingin membunuh
3: sepilujeng Mas Rabies kena ngapa sampean kok ya ini lagi rawuh apa kegaruk apa biye
5: sing kegaruk sampean kulo ya ya
3: oh aku ya
4: kok iso ngarani mbak nyari kegaruk
5: iso itu ada dadanya ngono
3: eh dudu aku ya
5: itu apa?
3: Bojomu kaya
5: aku serangnya bojo kok
0: lagi ini
3: ngaku
5: ada rabia serangnya bojo enak nyambut gawe ra telat
4: rantai bojo nak jaran
5: jaran ini cangkemu mbak sing apik
4: lo kerungu kabar ini ya ini ya non sewu bojomu ini ya anyar limuni
5: anyar apa?
4: Lemuni buriku iki kok.
5: Oh, untuk mbak cucuan kok digagas.
3: Jare entuk.
5: Kok sing ngomong aku?
4: Ah sapa?
5: Aku sing ngomongi dalange kok.
3: Jare entuk bojo anak temenggung ngono.
5: Ora.
3: Hah?
5: Aku kuwi wis dudu.
0: Waduh,
5: dudu. Dudu aku.
3: tutup ping pira?
5: Heh?
3: Kowe kok tutup ping pira?
5: Rencana iki agar ping 5
3: iki. Kok melu apa kamu piye to, Dap?
5: Ah, iki awake dhewe kalah le mentem iki. Gusti Yudha lu nyepake rasa mumeng iki mah.
3: Piye ta?
5: Oh ya yaan, pokoke tertib.
3: Iya lah tertib lah apa aku bantu kowe wedhemu.
0: Oh saiki Mbak Nyani. Lek ra biyen iki saiki ora gelem kaya
3: ngono. Ora gelem, pun ora gelem.
0: Ora gelem.
4: Pun boten ngaten to?
0: Oh saiki wis ngene.
4: Kowe alhamdulillah salat
0: sak gentrong ngene lho maksude.
5: Oh lah suwi.
4: Iya rahnes. Kok nesu ki ngopo lho?
5: Nesu. Lah apa? Pas apa sing ra nesu? Cangkeme do gesek.
0: Eh, ora ya ana Gusti ne kok muni asu.
5: Anu no selo Gusti.
4: Gusti sapa?
5: Gusti Uda.
4: Ha iya panak sing piyayine sing
5: iki. Nang kono kok mau.
0: Kok nang kono lho. Ngawur wae.
5: Ha iya disana iki wong kene iki daleme kok. Ha iya. Eh sing dibiayine.
3: Gusti Uda ki sing ndi ta?
4: Ayo.
3: Ayo.
4: Ayo, ayo.
5: Ora.
3: Aduh. Ora.
6: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
7: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHFC Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFC Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFC Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFC Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFC Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFC Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFC Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFC Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFC Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFC Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHFC Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFC Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFC Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHFC Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFC Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: lho kowe.
1: Lah kowe ngono ngono urung ketemu ya. Unek
2: ta kowe. Lah kowe kok ora apal ro Gustine iki terus ndene iki sik nimbali sapa?
1: Gusti Yuda.
2: Lah kok ora apal? Ora apal.
1: Oh, lancang kuwi jenenge.
0: Kaya kowe kuwi.
1: Tumbak cucuan ora jelas. Gusti Yuda.
3: Oh.
0: Sing nimbali Gusti Yuda.
3: Iya iya.
1: Dene apal?
3: Iya iya. Gusti Bendara Pangeran Haryo.
1: Yuda Negara.
0: Seru kleru
1: sapa
3: Gusti Bendara Pangeran Haryo Yudha
1: Negara.
0: Wah.
1: Yudha
3: Ningrat.
1: Ningrat.
2: Yudha Ningrat.
3: Yudha.
2: Sapa ayo?
1: Gusti
2: Yudha. Eh dirokke iki ya manut. Gusti Bendara
1: Gusti
2: Pangeran
1: Pangeran
2: Haryo
1: Pangeran Haji Wijaya.
4: Ya ketoprak.
2: Yudha Ningratan.
1: Ningrat.
2: Ratan.
1: Ningrat, Ningrat. Ora
0: ngerti. Ngerti, ngerti. Ora wani. Ora wani. Lagi iki lho ora biasa ora wani.
1: Ora wani, wani oci acangmu entek.
0: Nek ora apa-apa wis pensiun nek arek dhisik tadi.
1: Yudha
2: Ningratan.
1: Ningrat.
0: Tane ora to, Pak?
1: Eh,
0: tane ora.
1: Ora anggotan. Ora.
0: Nyuwun ngapura karo Gusti Yudha nek
1: kowe. Gusti nyuwun sewu nek kula sowan telat.
3: Amargi
1: nembe golek menir.
2: Ya ora apa-apa Gusti iki ora apa-apa ora bakal
1: duwe. Ora apa-apa nesu piye.
0: Eh,
2: aku
0: pun kula mboten melu-melu lho iki.
2: Aku yo ora melu-melu.
0: Aku ora melu-melu.
2: Armu kowe wis.
3: Wis aku trimo pinggir aku ora melu-melu aku. Wis.
0: Ora anggapan ora paten aku.
3: Wis.
0: Wong ana dosane tanggungan dhewe.
3: Ku anger duka ngetokke jaran sepak cangkemmu lho.
1: Heh. Pun duwe wong piye
3: jare? Wah, Gusti jarane apik-apik.
1: Apik-apik. Ora nyeritak cangkemmu.
0: Wong sing kleru.
3: Wong sing kleru kono kok.
1: Oh aku anu Gusti nyuwun ngapura Gusti. Kowe lek lu sowan telat.
3: Amargi
1: amargi anu double.
2: Iki di double.
1: Wah ora sudi.
3: Lah ngopo?
1: Ah semene iki ya. Alon-alon to.
0: Alon-alon biasane kowe bedigasan ngono kok.
1: Ya bedigasan ya bedigasan nek semene iki ya blenger le.
3: Malah penak kok.
1: Mbokmu kae jane apa mung kurang kok ngene iki.
0: Kok iki. Cek. Aduh. Kok ngene kok ngacungi ngarep iki apa?
1: Ora masih kurang bodi ngono.
2: Sapa?
1: Anu mbokne iki kok.
2: Oh.
0: Mbok sing endi kuwi?
2: Bos ana mudar ora kowe.
0: Mbok sing endi?
2: Sing endi?
1: Sing pertama.
0: Oh, bos sing pertama.
1: Anu telu le.
2: Akeh sing kok gawa nyumbang ning kono kok pincang. Kok kok nesu iki apa kok? Ah nyatane kok tak takoni karo sapa lek? Karo lekmu wedok no. Wis aku mulih sik ya no. Heeh ngati-ati ngono. Ding ding ding ding aku arep guyu ya ora wani.
1: Hei. Ayo ora pincang.
2: Napa?
1: Ayo panjen sikile deglek kok.
3: Kesuwen lek dadi kesuwen lek dadi wuru Bisma ta.
0: Bojo deglek kok ya dibojo.
1: Mune ku ora deglek kok. Bareng ketemu sik.
3: Oh, lungguh lungguh wae. Wah, sing arep ora gelem lungguh. Wah. Oh ya ora muni ya. Sing mburi ra ketok sing arep ora gelem lungguh.
0: Ngopo ning ngabani apa?
3: Ngono wae ngabani apa?
1: Eh takon.
4: Ora iso muni wong lambemu kaya laweh. Beda karo aku wedok wis iso singsot.
3: Wis iso wae. Iso
0: wae. Kok
3: lambe cekak.
0: Kok ngeses iki.
1: Halo ra ngeses kok yo kene ra ono apa-apane.
3: Lah kok iso ra ono apa-apane maune piye? Kok iso sempal ora ono apa-apane iki maune piye?
1: Ayo mergo nunggang pit montor ora
3: nganggo. Mabuk.
1: Heeh, mencem.
3: Terus banter.
1: Heh,
3: jebles apa?
1: Biasa aspal.
3: Oh.
1: Aspal ya gak arep digawe
3: kuwi. Oh. Aspal ya
1: arep ngeteng. Aga. tatanan watu-watu.
3: Wah, iso.
1: Cakun dengan orang apa?
2: Cak geleng ya.
1: Geleng.
3: Wah, terus.
1: Wah, jengkel dengan lo sikar lambiku untuk kurampal ilatku ya sikar.
3: Wah.
1: Orang geleng.
4: Jadi, saya kok. Dengan lo ilatnya berarti cemeng ya.
1: Siti.
4: Kaya ulo.
3: Lah gak usah iki iso wutuh meneh iki.
1: Tak gowo dikandani kon gowone ngono.
3: Beces ta?
1: Ora.
3: Panti rapi.
1: Ora.
3: Endi?
1: Bogem.
3: Lho, nang bogem adoh banget.
2: Nang bogem lho.
1: Tambalan api-api ta ngono.
2: Mbak api-api.
3: Ayo api ana sing ireng ana sing kuning.
1: Komplit.
3: Ayo.
1: Kurono baru mulai tak tambal dari api boys.
3: Wah.
1: Iki yang tak walu.
3: Walu kenaan.
1: Ah, nak kena untuk telulah si siwa aku.
3: Wah. Turan limo. Turan limo.
1: Ya, harus gowo weh.
3: Ora weh.
2: Gonen.
3: Ora weh nak aku.
1: Weh nak tak gowo sok kawer kawer lu.
3: Kok sok kawer kawer?
1: Lambi nak jelas ya. Ini besar dekku.
3: Dekmu?
1: Dekku ngeruruh sampai tok sing kita nggo pakaian merangsang.
3: Heeh.
1: Nganggo rok sak dhuwur dengko.
3: Heeh.
1: Wah lambe ku le.
3: Piye lambene piye?
1: Iso jeng kadhe ngene.
3: Mergo kethokan bogem kuwi
2: Pak. Kok ya ngawekani nek pamane ketemu wong wedok merangsang. Lambene ditutupi men ora ngene.
1: Wis. Wis tak tutup. Wis tak tutup. Tak tutupi rapet kaya malah sing ngono gesek.
2: Apa nih?
1: Ya ndase.
3: Ndase.
2: Kayak ki mau Mbak Nyani arep nyekar.
3: Oh iya.
2: Diatur ke Gusti Yudho. Wonten
4: pamundutan Mbak Cangi saking Pak Probo Kasijo sekalian Bunda Probo menika wau sawerane sampun.
2: Oh nggih.
4: Dosa yuto.
2: Waduh.
4: Ning sesuk ajeng diwujudke barang.
2: Napa?
4: Sapi perah.
2: Oh glolek ana sapi perah
1: kuwi. Aku meres wae tok wis.
3: Mbok rasa nek sapi perah kok kleru sing diperes mah repot.
4: Kleru aku wae diperes. Anggi monggo nuwun sewu. Gestine ngersake menapa kala mau? Biasane pun sinom parijodo.
2: Oh, cinta.
4: Okay. Sinom parijodo.
3: Oke, okay, ora biasa.
2: Oh, iso ya gue sinom parijodo.
3: Oh, iya, iya.
2: Kayak cakemane basa garut. Ya.
4: Yeah.

0: 10 juta.
1: Nggih, niki sing ngentekke sawah barang. Ayo. Ning cengkok kaya ngono wae.
2: Kok ngentekke sawah?
1: Mulane ora kuat wong ki nek wis budaya krungu swara kaya ngono kuwi iso bingungi lho Mas Sugeng.
2: Weh.
1: Nah, kuwi ya padha karo swarane Lik Bambung.
2: Iya. Rabies?
1: Wo iso ngono kuwi.
2: Suarane apik.
1: Ajajaran ora apa.
0: Karya.
1: Ayo. Ayo Lik.
0: Gan buri dhewe mau Mas.
1: Ditokke suarane.
0: Yes, coba.
1: Nek suarane ra metu matane ditokke.
2: Nak matane pun boten metu.
3: Uteke. Wingi matane metu mah totol pitik.
2: Yo, kene diajari, diajari.
3: Ojer madang yo, cakepan si nomir ano madang gitu.
2: Yo ora, aku yo tau ora kurang ajar lo cangkem ditabuk waru bapak ni.
0: Kalau bapak lo cuma ni mami.
3: Tidak kena napa, urung ke prondasku. Santai pak.
2: Santai baby, lah aku anak nganti loro gue terus temakan neng pati.
3: Ora bangalan.
2: Lah ngopo, gue sok gagar otak lo gue.
3: Ora.
2: Tutuk-tutuk ben-bengi.
3: Wah, santai wae, wong serang ndek utek
2: kok. Oh, ayo wis nek wis ngono wis malahane kowe nak numpak motor sing ora nganggo helm.

0: gending.
1: Elah.
0: Oh malah cangkeme kram ngono.

0: siji tralo. Dagelan kondang obok.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan. Eta Plus.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Aku ingin biasa.
1: Aku ingin nangin terus sih kok.
0: Mulai katok su. Aku ngomong cari ke orang ketemu lo.
1: Ya. Orang jane kok katok orang kuwi.
0: Nganggo ya. Oh, padahal bos lo.
1: Iya, iya, iya. Batik, batik.
0: Ini tak goreng dia ini orang ketemu aja. Bapak.
1: Katok mungkin yang semuanya, Pak Bang. Kon benake simboke lho. Kon goleke simbok mesti ketemu.
0: Wah, ora sudi.
1: Kon benake.
0: Wah, kuwi ape ngene dadane ngene iki nek ora dadan.
2: Wah, piye?
3: Rina kemsa.
1: Ora ngono kuwi ana.
3: Kok ayi to?
1: Gudhe.
3: Iki te ana.
0: Iki kleru.
2: Ha iya.
0: Ora sopan.
2: Lah kudune sing ben.
3: Rinakam saya.

0: Kowe iki kok ubeng iki ngopo to sakjane? Wah, goleki kathok ora ketemu.
1: Iki rasa goleki kathok ning iki lho, senggaan.
0: Sakniki kae kok.
1: Ayo senggaan. Ngetan Bali ngulon kathoke suwe ora didondomi.
0: Lho kok kathoke suwe ora.
1: Lho gondal kan.
0: Besa iki.
1: Lah wong iki ki dagelan nang panggung kok golek kathok kebangeten banget kene nganggo kathokku nya.
2: Wow. Besa meneh. Aku kok kathokku mlotro terus no.
0: Lah ngopo?
1: Wis senggaan wae. Senggaan ya.

0: Mbak ya dilaras.
1: Kan. Tibang kan.
2: Gua kok dak cerewet lu ngerti gendeng lu aku.
3: Oh.
2: Kamane tibane ora kuwi kok kowe tiba kuwi nyapa?
4: Netan bali ngulon apa setiane kelakon?
2: Ngono kae karo
3: ku. Lho kok ya kan
2: kelakon. Oh.

0: Ora bisa paling ulon. Ora kelakon ya wis.
1: Ya. Menika pamundutan sampun kapyar.
2: Nggih, menika ugi wonten pamundutan Mbak Nyani.
1: Menapa?
2: Saking Ude Fajar Group bersewaan tenda kursi gedung Jalan Wates kilometer 9.
0: Oh iya.
2: Nyuwun lagu Gubuk Asmara kalian Podang Kuning.
0: Oh iya.
2: Iki uga diaturake saking kadang-kadang PWKS Kulon Progo khususipun.
0: Ya, saka
2: nyuwun lagu pepeling.
0: Oh iya.
2: Matur sembah nuwun dipun aturaken. Lan iki uga ana nawala pirang-pirang no lumantar wi amarga iki ya di streaming langsung.
0: Ya.
2: Streaming nganggo channel Dalang Sena karo PWKS Live.
0: Ya.
2: Wah. Pepundenku
0: sapa?
2: Pak Insinyur Tumiono.
0: Ya.
2: Ki anu apa Direktur Wijaya Karya.
0: Ya.
2: Salah satu BUMN konstruksi.
0: Ya.
2: Sing lenggah ning Klaten ya nyuwun.
0: Ya.
2: Kersane apa? Bajing luncat sing nyekar Mbak Ayu.
0: Oh ya, wajan ngarani dewi-dewi ya Mak.
2: Iya, iso ora apa-apa.
0: Diaturake mbaka siji monggo.
1: Mbak Ayu.
2: Podang kuning sik sing anu ana loro sing nyuwun.
0: Ya.
3: Podang kuning.
0: Sinten iki kedituta sinten?
2: Nawa podang kuning kajenge Mbak Agnes.
0: Ya.
3: Mbak Agnes.
0: Mbak Agnes.
3: Enak. Mbak
0: Agnes iki ngene.
1: Ini
0: Agnes iki ngene. Ya, sik. Nah.
2: Podang kuning. Kowe kok tengah-tengah iki ngopo?
3: Kowe nek perlu kene katokmu lotrok nek perlu sing enom kowe lotrok ora.
4: Ora. Enom wonge ning wis dianak.
3: Aku kowe ngerti.
0: Kok ngerti?
4: Ngerti nek kuwi sedulurku dhewe.
2: Kowe ndek sedulur apa?
0: Kae lho, kowe ndek sedulur apa ngene?
4: Aku ora ndek sedulur, mudha takoni.
0: Oh iya.
2: Ana kira nek ora kok. Jare sedulurmu sing pincang kae iki.
4: Mamat.
2: Yo.
0: Yo Mbak Agnes monggo.
4: Podang kuning.

0: Mbok nyuwun paku sok dadi paku ben ramlut ramlotro. Wis aman. Ya. Wis ketemu.
1: Wis golek paku sok.
0: Ah apa?
1: Ora aku ana.

0: No.
1: Yo.
2: Wedang kuning. Wedang
3: kuning kok Sri Uning
1: lho. Lah kuwi iki apale memang Sri Uning kuwi kok. Wedang
0: kuning.
1: Yo. Nah.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

0: Pendengar keluarga sehat Elhabsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Elhabsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Elhabsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Elhabsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Elhabsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Elhabsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Elhabsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Elhabsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Elhabsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Elhabsi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari Elhabsi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Elhabsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Elhabsi Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin Elhabsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Elhabsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Contoh cilik ning batas suarane ya.
1: Wah, iki suara aja takon dosa nang nggon suara.
0: Ya. Wah,
1: pore menang.
2: Suarane gudi.
0: Wedi powere menang kowe. Wah, mulo nganti dicencang.
2: Dicencang piye?
0: Untune engko ndak ucul to.
1: Ku dibehel kok
0: dicencang. Oh, dibehel lho.
2: Ku iki model saiki, Mas.
0: Wah, bukan kok kawat memean malah abuh.
2: Aku Mas Rabies kuwi nek isa.
3: Kuwi lak pemeyan ngene sibok kuwi ra meng kawat pemeyan.
0: Lah opo?
3: Bendrat.
0: Bendrat.
3: Sing gari kuwi dudu bendrat.
0: Apa?
3: Kawat listrik. Kawat listrik ana iki ta kowe. Mbokmu kuwi lancar kok bisa.
0: Dadine piye?
3: Apik. Anu.
2: Nggih menika pedang kuning sampun kabeh.
0: Sampun katur menika pedang kuning Mbak Yu Cange.
1: Yo, pamundutan saking anu kersanipun Bapak Tumiyono.
0: Yo. Wah, buri do tarik tambang kaya to.
1: Ya, sir. Ayo Mbak Ayu, Mbak Ayu jumeneng Mbak Ayu.
0: Yo.
1: Kersane Pak Tumiyono.
0: Yo, Mbak Ayu iki kowe nak rewani, yes.
3: Oh.
0: Yes.
3: Ayu iki apa kok
0: ngate iki lho.
3: Aku namu ini gede-gede.
0: Apa nih ini gede-gede kapur? Gak namu gede-gede lagi mending ngatur yuk tangi.
3: Lo cai gede-gede, tak gede-gede no.
0: Orak tuh.
3: Apa? Kuya ingin ya.
1: Ingin apa?
3: Ingin, ya pokoknya ingin.
0: Ayo ya ingin karo gue.
1: Iya.
0: Ingin nyulek nih.
3: Nyulek das.
2: Iya nah.
3: Siap.
1: Ayo.
3: Ayo, Dik.
1: Ya, Dik. Bawani, Mbak Ayu.
0: Ya.
4: Apa, Mbak?
3: Iki ya putumu lho iki.
0: Heh,
3: putumu. Sopo?
0: Iki Ayu iki.
4: Lali apa piye?
3: Kowe iki meneng-meneng arep kowe iki kondrengane kowe iki wis tuwek nyuk jane iki. Iki putumu.
0: Heh.
3: Apa?
0: Lho, iki ya putumu. Tati niki ya putumu.
3: Kowe kabeh putu, kok sing dijolke.
1: Dijolke piye?
3: Sing ora putu.
1: Ah sing ora putu barenganmu wis ora ana kabeh kok.
0: Kok mboten enten dadang putu.
3: Oke lho barenganmu sing wis ora ana. Mbah Mbah Waluh. Paiti.
0: Paiti.
3: Itu ora ana lho. Ah ya kok kowe ora nusul kuwi lho. Eh kok kuwi barenganmu kok. Eh kuwi barenganmu. Kudune sing nusul ya kowe. Ora aku ora kemrungsung kok. Aku do mati ya kono mati ya. Koe santai wae.
0: Iya.
1: Ayo.
2: Ayo nak suaramu nak.
3: Eh.
4: Nun.
3: Eh putu.
0: Koe putu.
4: Koe putu pira?
3: Aku ora iso apa-apa iki nek sampe putu.
1: Ha iya wong ro putune kok arep aneh-aneh.
3: Nek wis tancep kayon kae agek iso apa-apa ro sing pojok iki. Iso ndi?
0: Ki.
3: Lah. Cici. Jajan jagung bakar ning alun-alun.
0: Wong loro kowe engko.
3: Bar sik kene. Ayo kono jagung bakar e santek.
0: Ya kowe.
3: Aku telung dino ora ndung entek. Ora ndung tune kok.
1: Ya.
3: Dek.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Oh, datang gue semanjing untuk bersanggaran bulu itu. Kenokan doko cabut, nali kos manten, soyo tangu lampaing sang iwang condro, bos gumele wang mangulon, sang iwang suryo bos tunggang gunung ono ing berang wetan, kacari to sang begawan duno, nali kos manten bos pinatah mateng senopati, medal wong tening, tepi neng tegal kuru kasitron datu saken kejot penggaling sang begawan duno, sumlorot matio balaning. Sawarga Bathari Durga miwah Bathara Kala nenggih saperangan wadya bala dandang makurya karo kagiyat nenggih pandhita ing Sukalingga wau.

0: timbal manyar-manyar duk ning Jonggol Wana dadi alas alas dadi wana. Bareng aku wis samapta ing gati sawega ing diri. Prapta ning tepining Tegal Kuru Kasitra lha kok dadi iki. Gawe kaget. Atiku iki ana clorating. Tak kira yen to ndaru tetarungan ana ing antariksa. Bareng caket tawes padake. Oh, lha iki ora panglik. Iki nak para berkasaan ini mapan ning dandang mangore.
1: Nuwun sewu Penembat. Lagar kalresan mekaten kula sak wadya bolo namung badhe kepingin ngiyup kamukten dhateng paduka Penembat. Dene sak mangke paduka sampun pinarengaken dados senopati mangrurah para Pandhawa wonten ing Tegal Kuru Kasitra. Kula tilaranipun sawargi Bathari Durga miwah Bathara Kala. Para jim setan priprayangan sami nungsang puyang numbuk bentus mboten gadahi pengayoman malah samangke mboten saged nedha dhateng pangan kula ingkang sampun kinudrat dados tedhanipun para baju barat satemah samya luwe samya kepingin praktek Tegal Kuru Kasitra nanging mboten wonten ingkang paring pengayoman dhateng kula. Oh, Penembahan laturi ngayomi datang jasad kulo menawi paduka parang ngayomi datang kulo mboten kitang sak mangke kulo badhe rincang-rincang mejahi para Pandhawa.
0: Oh Penembahan adan semantar ugi kulo nyuwun pengayoman Penembahan nanyan kulo Penembahan kulo nyuwun pengayoman dhateng paduka yang Penembahan sambut tangguh sanganing para wadya kula mboten nedha dhateng patanging menungsa mila dinten sak mangke kaning paduka sampun dados senopati keparengo paring pangayoman dateng sangganing para paduka parat dilaranipun Bathari Durga miwah Bathara Kala sak mangke nderekaken jengandika Penembahan anggenipun madeg suraning driya senopati wonten madyaning Tegal Kuru Kasitra. Oh lole lole lha kok dadi kaya mangkene lelakoni wadya balaning Pandya Bathari Durga gandeng kowe wis padha sambat karo Begawan Durna. Yen to kowe ora entuk pangan mergo ditinggal karo pengayomamu ya kowe Bathari Durga lan Bathara Kala. Lan tulus saka lahir batinmu kowe pengen bantu karo Begawan Durna. Oh kabeh wae para wadya bala berkasaan baju barat malah kepasang yuk jo katujuwe ngene. Kang mangkono saya wuh kekuataning Begawan Durna kowe bakal maju ana ing pabaratan.
1: Mulai ngaten paduka Penembahan Durna marengaken. Menawi ngaten paduka Penembahan Durna marengaken dhateng lampahipun para baju barat.
0: Loh, mesti wae tak keparengake. Jer kowe nambahi kekuwatane karo Begawan Durna.
1: Nggih, menawi ngaten ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.
0: Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.
1: Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan.
0: Barisamu aja nganti ketara. Gandeng kowe iki jiwaning utawa wataking jim, mula barisanmu ya aja nganti kasat mripat tegese. Kudu nganggo laku dedemitan. Mengko yen to wis para Pandhawa majang senopati ing Tegal Kuru Kasitra, mung ngenteni marang dawuhing Begawan Durna. Ya kowe wadya bala baju barat kabeh.
1: Iya, ngestakaken dawuh. Nggih, ngestakaken dawuh. Lajeng mangatipun para wadya bala benjang menapa?
0: Swatama
1: wonten timbalan dawuh Kanjeng Rama.
0: Gedhekno atimu ya, Nger. Pun bapa tak rewangi kaya ngene iki mergo golekke kamukten karo kowe nanging sprono sprene aku ora bakal entuk kamukten. Yen to ora tak rewangi kaya ngene iki, sapa ingkang bakal mungtekake lawan kowe jer kowe anakku.
1: Lha
0: mula ikhlasno, ikhlasno bapakmu madeg senopati. Dina semengko bakal katon kamuktenmu srana aku iso mateni para Pandhawa. Kowe mesti bakal entuk pangkat derajat ingkang sakmurat kelan labuhanmu tumrap negara Ngastina.
1: Matur sembah sewu nuntun pepindhan Penembahan. Lajeng samangke kepareng paduka
0: nembango ngara budhaling wadya budhalke para wadya bala sak pirangan ngrakit gelaring baris napaki Tegal Kuru Kasitra
1: niki
0: ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah

matur dateng Kanjeng Rama menawi kati dipriksa satunggal bidhaleken sewanci wanci bodol mboten badhe anggujiwani. Yen nek kabeh padha ngundang karo bendi pisang dandan pindung lumpuk ping telu bodol niki ngestraken dawuh nyuwun pamit modal pasilan. Sehat-sehat aja kaya bocah cilik. Katurun saking Mandrawa. Nalika semanten lampahing para wadyabala nderekaken sinopati pengampit tengge Bambang Suwatama. Katinon saking Mandrawa tindaknya sang Begawan Durna lamun kacandra

0: Ya satemene ana rasa ing nggondeli karo Begawan Durna. Nanging kewajiban kudu tak sisihake karo rasa katresnan. Sebab yen to kewajiban tak campur aduk karo katresnan mesti bakal warsa.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Lirir, lirir, tandur revoso mirir.
4: Pakarian langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujutaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
5: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga.

Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 43.

0: pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: bisa milah-milahke siji lan sijine.
1: Ya. Mendawa. Najan tak sawangi sik katon sepi kanan Tegal Kru Kasitra. Nanging aku percaya bantring swara bedhug tambur saka negara Ngastina. Yen to Ngastina ngetoni Senopati, ayo aja sangga runggi, aja tida-tida rasamu. Iki Begawan Durna madeg Senopati ana negara Ngastina. Ngger, aja nganti walang ati rasamu. Tandang ana Janaka, Werkudara Punta

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal, plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: piye kowe kok njur malah bungkluk?
1: Koko Prabu piye? Menawi tetelo mekaten. Sak mangke kula boten badhe singlar saking dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah bagus ya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara.
2: Nggih.
1: Kowe dadi senopati pengapit?
2: Yo, sagu.
1: Lah rak ngono. Eyang,
2: piye?
1: Sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah.
2: Sabanjure
1: kantun ngentosi pangrakiting gelar baris. Supados majeng wonten Tegal Kuru Kasetra.
2: Yo, sakarmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati.

boten ana babar pisang. Nyatanipun ujaring para kaki-kaki ujaring para sepuh nyebataken wonten ing Bratayuda menika boten wonten kenging dewa setunggal kemawon ingkang tumut-tumut perkawis menika. Lho sing jeneng menehi pangestu rak ya entuk-entuk wae to Kresna. Oh inggih, inggih. Ya mungku-mungku kok dadak do numpak gajah numpak merak bareng. Ngebak-bak inggon. Lah inggih. Sanoko kula wonten timbalan ing ngadhep. Sang Hyang Surapati wis paring maestu lawan jeneng para kula putuku bocah bagus. Sang Hyang Bathara Suman Semanuga, Sang Hyang Bathara Kumajaya. Apa isih tido-tido rasamu, Koko Prabu? Kula nyadhong dawuh. Arjuna, aja lali lho. Semar sakanakane cangkingen, ora ketang mung saka pinggiring Kurusetra, nanging dayaning panakawan kuwi gedhe tumrape Isra Yayi. Mriki, ngestaken dawuh. Nah ingatan kula nyuwun pamit Werkudara, ngrakit gelaring baris. Si Adi Dadi Senopati Pengapiting Adi Mulanang Madukara. Yo, Madsopati kakekku aku njaluk pamit suruti ting hati-hati duga-duga digawa. Tak balang pujo sesanti padha lanang juripmu nggir putu-putu.

0: iku gek sadulito. Ndoro, ndoro kula. Ndoro Janaka wis ketingal medal saking pesanggrahan. Mala sapa? Wong tuwa iki nek omong kleru-kleru. Mongko kula kok weruh sampeyan nganggo kalung sekar melati.
1: Kong tak manggung. Ana apa tegal? Walah teh hitam besti iki saiki kondiang tenan ya, Kong. Nyuparno konsumsi teh besti lek rendi tukang traktor, Kang Pitra supir odong-odo yang mbih besti. Terus lek Bono guru SMP Kedunggalar kae, walah benisuk kok ya konsumsine dong mbih besti, Kong. Kok ramen kasate teh besti ya, Kong? Halah, kowe wis kanom sing kurang gaul. Gil, teh besti kuwi pranyata oke manfaate. Paling murah regane tur nyoto kasiate. Ora kong jane teh hitam besti iki manfaate nggo apa ta kong? Yo kagil, kanggo asam urat, kolesterol, diabetes, lan liyane. Cara konsumsine sediakan air panas satu teh gelas kecil, satu teh besti satu sendok kecil tanpa gula. Nah, ngombene nek pas anget-anget kae le.
2: Lah terus nek tuku nang ndi kong? Gek regane?
1: Ane ngapudek-apudek kan oke. Kaya barang wewi sengajan genom ya konsumsi yang besti. Ben apa sehat terus le. Kaya aku ke lo.
2: Terus ras terus
1: ae. Gek dang moro ngapudek dewe kok.
2: Lah aku gajake sampean jadi turan kong.
1: Canom ke arep gelek jaluan. Ketegasmu gelem.
3: Terus je jamu herbal teh hitam besti pranyoto kathah manfaatipun kagem ngobati sedaya macem penyakit panjenengan ing antawisipun kolesterol tinggi, asam urat, diabetes lan sanes-sanesipun. Pranyoto regonipun murah lan kathah manfaatipun. Lan alhamdulillah sampun kathah ingkang buktiaken.
1: Ampun kesupen nggih, solusi cegah asam urat, kolesterol tinggi lan diabetes ginamung wujud teh hitam besti. Budene mawon.
3: Teh hitam besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Dapatkan teh kesehatan besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Inilah kesaksian dari mereka yang telah menggunakan teh kesehatan Besti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
4: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
7: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
4: Dapatkan Fitmen,
8: Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
9: Maedi, Reneo to? Aku apa takon iki?
10: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
9: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
10: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
9: Iku sing tak rasake saiki.
10: Wis, ndang dijamuni saiki.
9: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
10: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
11: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
8: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
0: Niku katondo nek sampeyan pun pinile dados senopati den ning satriya kapatah dados senopati niku mesti atine bunga jer menika sing digayuh ning kok kaya mboten ndara sagedhakan menika katingarengu pasuryanipun wis dadi senopati kok suntrut guayanipun menika wonten menapa. Ngabdi Semar nyadung dawuh, Den. Kowe mau krungu ora to, apa? Surak mawurahan manengker gumuruh. Wadyabala kula wis ngetoni senopati. Oh iya. Weh, domongi kok.
12: Apa iya?
0: Kandhane kok ngeyel. Tarungoke sing madeg Senopati Begawan Durna. Mula Ndara terus kekalung Sekari Nunsi mbokmenawa dipilih karo Sinuwun Prabu Ndarawati samapta ing dadi sawika ing diri mungsuh gurune dhewe. Oh, piye iki pancen ya perang suci tenan.
12: Ha iya.
0: Gong. Hei. Kok meneng wae. Iki nanggo gara-gara wae
12: ora.
0: Wah. Jan diwasa aku nyiapke catatan lali janjine. Iku bengi ora entuk nganggo lali janjine. Empan nggawa papan. Nek lakone kowe dadi rol ngono kae, bagong gugat ngono kae. Gojek sak karepmu ning ngene iki ya kala-kala iki ngunceki crita. Waduh. Ha iya iki mangsane perang Bratayuda. Bratayuda? Yuda. Yuda ora wuda. Tak parani nek wudu. Ngawur kowe nekat seneng. Bratayuda. Mestina ngetoni Senopati Begawan Durna. Wae lah gleleng. Ha iya. Kaya kono iki ketoke kaya ngono ampuh-ampuh. Ha lho, sing wis ra ono sapa wae? Sapa sing ra ono? Ayo kae Sang Begawan Bisma wis seda. Senopati mestina pirang-pirang sing wis dot. Kurawa iki semengkari pira? Sedaya kabeh mati karo Ndara Janaka, Ndara Werkudara mongko nek karo Ndara Werkudara temandang karya wah. Wah, kaya dewaning antaka. Maksude dewaning pepati, Ndara Werkudara nggawa gada rujak diumbungke ngono prajurit 850 mati kabeh. Kuwi entuk kurang ora 850. Cacahe ngono lho Le. Ning kok ndoro malah Sungkawa. Lah enten pripun, enten apa kok Sungkawa sing dipenggalih napa awi? Diunceki bareng-bareng kali Semar. Senopati pun didep Wadyabala pirang-pirang kok sampean malah Sungkawa ni. Monggo Senopati niku wajibane perang. Lah kok malah susah niku lek arep perang pripun? Nek ngepake Jaya Kawijayan, Aji Japa Mantra, marai tumpangso nggih sampean ngatek aji nek sampean nandang susah, ora kena susah. Ora kena Sungkawa. Kudu seneng atine. Ala becik bener luput pasrahke karo sing gawe urip nek cara kula ngoten. Gus Ndara. Jumbaring dawuh napa, Den? Lah kok malah tingkem netrane bareng kula cedhaki. Napa kula pun boten manganggep Semar niku manganggep kaya gedhog-gedhog biok sing tanpa gending. Sing gosok nggugusah manuk ting krompyang omongan kula mboten manggagas siti-sitik. Ngoten apa pripun? Nek pancen wis ora digagas mboten apa-apa, ning rasah susah teng arepe panakawan, ora usah mel-melu karo Semar. Kula niku wis pirang-pirang sasi ora bali mergo melu perang kok. Kula niku nek weruh bendara susah niku mangkel. Kaya-kaya lek kula ngomong niku mboten enten gunane. Pun mang tutuke le susah. Mang tutuke le Sungkawa. Pirang dina le ajeng Sungkawa. Men prajurit do mati kabeh. Ndara Janaka ora rampung gone Sungkawa. Monggo. Kula wegah ngurusi wong sedih. Ngurusi awak kula dhewe bingung. Ndara. Ada apa? Kok Sungkawa niku enten apa? Panjenengan menika mustikaning Kurusetra, kembanging Kurusetra. Anggere Ndara Janaka maju ning pabaratan prajurit pirang-pirang biak saknalika do wedi kabeh. Jemparing tumpange gendewa uncake teng akasa clurut. Kurusetra udan jemparing, wong 20.000 mati kabeh. Halah saniki kok terus ming pripun iku? Wah, ora sumbut karo le metu nganggo kalung kembang. Dimadeg Senopati do surak-surak kabeh. Ure, ure Raden Janaka, Raden Janaka. Aku barang tekan iki teng arepe Semar Kanjur. Enten apa? Gus. Dus. Ora tanah ndasmu ireng. Gus kok dus ora. Urupe kualek, urupe kualek, urupe kualek. Terserah, terserah. Ora arep piye-piye. Dilekke wis ora iso. Nek ora aku ora rampung kok. Heeh, kowe pinter ya, Dru? Ah iya. Kuwi ngopo ya kuwi kok dadak nyempit kembang bareng arep modar? Wis tak antil modar. Syarat iki. Mbok menawa wong arep kepanah, kepanah cengelmu kuwi ora. Meneng wae. Kadange pun ngakang, Yayi Arjuna kena ngopo si Adi kok nganti susah? Mengakang kuwi nalindring Ndarawati banget nggone tresna lawan si
12: Banging pun kakang Yayi Janaka.
0: Wis mako banci ya, Tru.
12: Banci dengkulmu ora.
0: Anu sapa sih? Sama bojone Ndara Janaka sapa? Parmi,
12: Parmi.
0: Sembadra.
12: Heeh, Sembadra. Bapak niku lho. Eneng apa bapak niku lho? Kok kendel wae? Apa ya Wara Sembadra kuwi salah? Apa aku kleru bapak niku lho?
0: Ora masuk to. Si Kandri,
12: Sri Kandri.
0: Si Kandri wis setrep ding ya.
12: Ah iya. Sri Kandri.
0: Heeh, Sri Kandri.
13: Atau bae to, Pak? Penjenengan iki menapa lho, Kang Mas? Pengen apa jenengan? Kok menapa? Ing ngatasi maju wonten pabaratan kok panjenengan niku mboten mboten gadahi jiwa 100 mangatem niku. Menika kula ngamal nggih, lingsem dipun pirsani dening piyai kathah. Kula aturi paring dawuh, pengen kula aturi paring dawuh.
0: Ora masuk. Sopo ya, Gong? Joro werku, Joro. Kok kaya bojoku nek nguyuh? Ngaten piling ora. Maune kon ngetreke nguyuh malah digusah. Lho digusah piye? Tak rungokke saka njaba. Wah, aku kok ngalih iki. Jan suarane ngono kuwi kok. Kuwi ora. Wah. Kaya bis. Wah. Jelambor. Jamprong, jamprong. Wah, adikku di, adikku bocah bagus. Ojo sedih. Yen kowe sedih aku melu sedih. Jarowo. Wah. Jarowo.
14: Kurang gede.
0: Wah.
14: Rodo antep sithik.
0: Wah.
14: Gede sithik to.
0: Hah?
14: Gede sithik
0: wis ra iso.
14: Dutel-utel. Kowe muni piye mau muni piye? Aku akon gede sithik. Ora iso. Dutel-utel. Iso enggak kok padahal kowe curucul cengelmu ya ora dicurucul ya ora piye-piye kowe ora ora tanggap ping sae mbok jajal dombeni pli kita wah bel heeh orang ya kualek kok Bagonge anu ndara sapa ndara Gatut Kaca wong itu oh Abimanyu ndara Abimanyu sugeng meneh
0: oh iya krungu
14: ono maling ora ngono kuwi to Kang
0: Kanjeng Rama klinging putra ing Tanjungan Lumpun Abimanyu Rama latri nyusul wonten ing peperangan Rama latri nyusul wonten ing peperangan Kulo kapuping Rama Madyalaga Kanjeng Rama kula aturi ngusul dhateng ing kengabdipun Abimanyu ingkang putra rinanjab dening para sata Kurawa Kanjeng Rama Petro Tunggu Sembrono
14: Mudir
0: kuna kelingan Abimanyu rasaku isih kaya dicocok bojone kowe ora ngerti sing tak rasake apa sebabe aku meneng wae lha kok dadi kowe nyuwara kaya suarane Abimanyu matratap pikirku
14: sing ngaten iki
0: niki sapa
14: Gong wong setan iki Gong wong malah ning angkringan iki apa lagi pesen es teh ini lho masalah masalah apa orang apa-apa ini wadil mudar ini lho sing aku suara nanti Abimanyu mau sapa aku yang manut ini nesu tenan gong aku wajah aku rak nek nganti rasi dodat di Senopati aku tanggung jawab
0: mundur
14: mundur iya mas
0: kamu Petro kamu tidak percaya dasi
14: oh iya iya kamu harus dipercaya nah aku percaya dasi mudar ya nyok yang harus dipercaya yang harus dipercaya orang untuk didung aja dipercaya kaya selengan
15: sirah didung
14: ngerti Petro mboten lepat
0: Petro orang salah mergane
14: sampean ya susah sampean yang susah terus kabar ya melu susah bapak nih kok, mang delok mang menoleh
0: bapakmu turu
14: mer mer
15: hei
14: wah antil silahmu gugah wong tua kok nyuara seru banget neng kuping melek iya mulai iki lagi entas mau ya merem ndoro janaka nesu sebabe Petro mimbo ndoro sama Abimanyu Abi nyamel nyuwara ndur Abi Mani ndur Janaka kaget terus Petruk dicucuki sirahe. Sing aku nyuwara ndarama Abi Mani wis ora ana iki nek krungu tembung Abi Mani wis nangis kok dadak nyuwara padha ndarama Abi Mani. Apok. Kowe meneng wae apa? Aku urusanmu. Iki anak sapa e? Ambu. Oh, udah anak Semar terus.
0: Ya, wis.
14: Nene tekan sesuk-esuk wae udah anak Semar.
0: Ya.
14: Semar ngopo-ngopo rasane ditulungi.
0: Ha iya.
14: Ngono kon jukuke wedang rasane jukuke wedang.
0: Ya.
14: Wis aku ora dianggep anak kok. Petro, dalem sesuk meneh ora kurang ajar. Kok isih kelingan. Abimanyu ora wujud wong. Abimanyu dirancap dening kula. Nanti wujude kaya landhep. Nggih. Kula ya kelingan. Kula ya kelingan, kula wis nek kelingan ya isih nangis. Iya weruh dhewe kula sing gotong kuandane. Iki ajur api banyu rasa isih kelolo-lolo wis Petro tuh ijo meneng ora iki mantel kabeh tuh wis ora ana sing motok babar blas ono yo nangis. Kene yo nangis. Semar yo nangis. Sapa sing ra nangis? Mbok mikir. Oh, wis senengane ora. Iki mangsa peperangan. Ora sak penake dhewe. Sampun, sampun cekap semanten, Ndara. Ampun diterus-teruske.
0: Iya. Semar.
14: Nun,
0: Semar.
14: Gue naik kendang aku pecah wih diwakis ke
0: setan ora
14: wonten dawa
0: aku wis pinatah dadi senopati dina samengku mangrurah satru murka Semar
14: nggih lan sing iku
0: ning senopati ngestina dudu wong baen-baen
14: main
0: baen. Orang yang coba mengguruku Begawan Durna.
14: Guru sampean.
0: Iya. Mula aku kudu wani karo Kanjeng Bapa Penemban Durna.
14: Mungkin nek disetrap pripun.
0: Engko guru niku main ngelmu datang panjenengan. Sebab
14: nek ora mboten menggo ngiwa. Mungkin saya aduh
0: orang nyambung
14: ngambil orang kaya wong top-topo kan ayo mengkari sidik matanya gong culeken us
0: mukang songgok kuwi dina samengko toto-toto sama penggati sawi geng diri yang tono laku ning berjurit aja wedi kangelan mengko kowe tak paringi priksa ketapno perjurit ing ngaombyong laku ning Senopati Sukonegoro Ngamarta Kakang Semar.

0: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit.

0: Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
1: Wih, serius? Boleh dong, San. Mana?
0: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
3: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
5: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
6: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
5: Wah, iya,
6: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
5: Wah, asik dong. Mm-mm. Ya udah, ya Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
6: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
7: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
8: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 6.

kaping Sasmita anak Prabu Ndarawati menika dadi pujangganing para Pandhawa. Bareng ngrungu yen to Begawan Durna kemajo ning pabaratan anakku lanang Madukara Janaka ingkang didadekke senopati. Ora jeneng mokal kabeh jemparing yen wis tak umbolake ditatas pedhot kabeh dening Janaka. Ya. Lah kok iki ora panring. Iki kaya Nalendring Pancala, Drupada, Sucitra. Oh, iki tunggal guru karo Kumbayana. Iki dadi pancatan gonku malesku dituwa lara wirang nalika kowe sia-sia karo Kumbayana, Sucitra, Sucitra. Kowe ora weruh karo aku. Tampanana pusakaku laring badhak tak umbolake ning antariksa, ora sirna mergo layu, aja dundang Begawan Durna parang.

kekilat kesit pindho dadit lombaing jembaring dadan katingal dening nata ing Pancala Prabu Drupada kenging pusaka jaja tembus gigil butul prapteng walikat nalika semanten sirna margolayu gugur madaning pabaratan mulat Kruna Petruk kantuk lah

0: wis wiwit petrumpun. Wes ket mau sampean le teko telat. Loh, telat piye? Ya sampean ora ngerti wiwitaning peperangan kok.
1: Wah, kaya ombak gumulung lorot. Mriki wadyabala ya pirang-pirang grutu campuh teng tengah dua.
0: Begawan Duranita Kreta ngumbulke panah cung kali Ndara Janaka ditampani nganggo panah Ndara Janaka plecas. Sing plecas sapane? Panah itu gel. Aku gak nek sembrono. Ki wektune serius. Loh, aku ki takon, lha nggih. Lah terus kowe mlayu ngopo? Ndara Janaka sajae kecipuan. Niki toke Ndara Janaka nek ora dibantu oleh sampeyan nganggo nuwun sewu penggalih sampeyan pemikiripun Sinuwun Prabu Ndarawati niku mengke mboten badhe sae kedadosanipun. Ngono Petruk nggih. Perkudara,
2: nggih.
0: Jroning mambaratan kae kowe weruh to?
2: Wah, weruh apa?
0: Kae lho, ana Nalindra Nitih Gajah. Gelang-geleleng saben jejeri geger dheweke ngedoh, saben jejeri geger dheweke ngedoh.
2: Sopo kae?
0: Kae jenenge Prabu Permeo.
2: Prabu Permeo.
0: Iya. Gajahe kae jenenge Gajah Hesti Tomo.
2: Terus
0: kowe nggawa gada. Gajah karo ratune kae kepruken gada men mati bareng.
2: Wah, iya. Sabanjure
0: kowe mangkat mateni Prabu Permeo karo Gajah Hesti Tomo, Petruk entuk gawean.
2: Gawean ngono wae.
0: Bagong nendi?
2: Gong.
0: Eh. Rene.
3: Napa e?
2: Ana gawean.
3: Sedina pira?
2: Lho.
0: Iki gawean kewajiban perang kok sedina pira? Sinuwun Ndarawati sing dawuh.
3: Ana engken napa sinuwun?
0: Mengko yen Werkudara tok sawang iso mateni gajah karo ratune kae bar pisan mati.
2: Nggih.
0: Kowe dawuh karo prajurit Ngamarta, sing separo sing luwih sithik kon bengok Hesti Tomo mati. Sing separo sing luwih akeh kon bengok Asatama mati. Sing separo sing sithik bengok Hesti Tomo mati, sing separo Asatama mati.
2: Paham, Gong?
3: Paham. Sing akeh kon bengok Hesti Tomo mati. Sing sithik kon bengok Asatama mati. Kuwalik.
0: Sing sithik sing bengok Hesti Tomo mati, sing akeh sing bengok Asatama mati.
3: Oh nggih, nggih.
0: Kleru lak pecah sirahmu kowe.
3: Oh nggih. Wah kok le berat ta iki? Ning perkara bengok kok totoh nyawa to.
0: Perkudara?
2: Nggih.
0: Mangkat saiki.
2: Yo, janggae.
0: Ayo Petruk nggih. Yo.

ngerti karo Prabu Permaya. Kowe do gelut ning aku nggunakake kalodangan nggonmu perang. Pendhawana ratu mati sandhangane ra teteli. Pendhawana ratu mati sandhangane ra teteli. Tak go bali ning negaraku. Aku ora arep ewang-ewang karo Kurawa, karo Pandhawa padha perang ya sakarmu. Ora ya sakarmu. Sing penting aku numpuk Brana Picis. Wah!

0: bakal iso ngembari marang panguasaning Begawan Durna. Aku weruh kringkiamu Janaka, aku weruh kringkianing Werkudara. Aku ngerti kringkianing Puntadewa. Ora ana sing bakal bisa menang karo Begawan Durna. Sampya Pandhawa lima bakal tekaning pati.
1: Kocap kacarita.
0: Sumbar manguwuh sang Begawan Durna. Rumaos unggul kalawan ingkang putra Negaraden Janaka. Dadah sakule mangke kawis tinggal. Surak mawurahan manengker gumuruh. Sangya para wadya para sami alok yen to Aswatama mati. Parandiring mangke. Sesarengan sami alok Asitama tekaning pati parandine ingkang dumugi tapani pamiringipun Begawan Durna. Tanah sanes kejawenmu ingkang putra pun Aswatama mati. Mangono pangudas maraning para wadyabala. Eh, Aswatama mati. Eh, Aswatama mati. Eh, Asitama. Aswatama mati. Aswatama mati. Aswatama mati. Mati, mati, mati tenan. Mati tenan. Aswatama.

kok. Aku bom-bom duwe anak kowe. Nek kon mau madeg Senopati. Krek

0: 不害怕，我不。
1: 那大根，那肉口味要离。
0: Oh.

Ủa kau hejawes, aku pengen bukti kenyataan aku dengan jaga yang sotong mau mati. Tuar aku jodoh tak takon ni, jari ni yo kerungu kabar ni orang kerti kahanan saya nyata ni. Jodoh mau kau nanti toger. Bapakmu kaya ini anak Prabu Buntal Dewa. Bersinengan alin drengkeng buat nate goro, ger.

0: ngandika tawang-tawang tangis.
1: Mula namung badhe nyatakaken kok, Nger.
0: Nyatakaken perkawis menapa?
1: Nalika kula madeg wonten ing peperangan, nembe ngumbar kasantikan guna kanuragan. Dumadakan boten ngandika nyono-nyono samya alok. Kula wadi apa samya alok yen to? Asa ta mah anak kula. Tegane mati, Nger. Menapa menika nyata, Nger? Panjenengan menika nalendra ingkang boten nate kelepetan dedosan. Panjenengan nalendra ingkang boten nate tumindak dosa. Menapa inggih leres mekaten, Nger?
0: Inggih, Bapa. Namung sak ngertos kula. Inggih pejak menika wujudipun Gusti Tama Bapa Penemban Bacarita. Nalika semanten Sang Nata Prabu Darwa Kusuma paring pangandikan bilinging pejak Gajah Hesti Tama parandene Begawan Durna saka bingung baliwuring budaya. Kirang cetha panampinipun sinengga anyebat nami ingkang putra Aswatama. Saknalika dawah kalenggak kalianing jagat gaweaning para dewa kreta pusakaning Sang Prabu Darma Kusuma ingkang sekawit sakilan wonten sak nginggiling Bantala dadi anjlok wonten ing Bantala kacena bilih nandhang dosa sepisan wonten ing alam donya.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat LHFSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHFSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHFSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHFSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHFSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHFSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHFSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHFSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHFSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHFSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHFSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHFSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

surak mawurahan manengker gumuruk. Samyo alok yen to begawan Durna gugur madaning pabaratan. Sinabet curiga jangganing dening Sang Trusta jumena tugel tel mestaka diku bal-balan. Dipun sorai sangganing para wadyabala sak tegal Kuru Kasetra nglumpruk tanpa daya Sang Duryudana. Bapa Durna.

dipun ngendikan Rama Prabu menika menapa kepara saestu lair batos kula menika wong tuwa. Kula nek matur ora bakal mencla-mencle kaya banyu tumembang godhong sendrik. Kula menika ngrumangsani wis titip daging stampel gedhe setetes. Kamuktenipun anak kula Banowati menika badhe kula totoi nganggo bandaning saya ingkang larang dhewe inggih menika nyawa kula. Menika saestu. Prabu Kana Prabu Mboten pitados. Samangke kula aturi nenggo wonten ing madyaning Tegal Kuru Kasitra namung keparenga kula nyuwun wekdal sawetawis. Kula Prabu badhe menapa? Kula nyuwun wektu sedilo mawon kula tak bali teng Mandaraka. Kula tak pamit. Kalistyawati nggih Pujawati. Kula Prabu. Samenika sampun surup surya benjang-benjang kula kudu kepengin Rama Prabu sampun ketingal nitik rata Kasinobaten. Menawi ngantos benjang-benjang kula menika mboten ketingal wonten Tegal Kuru Kasitra kula aturi ngasta obor Mandaraka kula aturi besmi. Ih matur sembah nuwun kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ing ndharaken jeneng karo patuku Rama Prabu ing Mandaraka kula nyuwun pamit titip anak kula Banowati. Titip anak kula Banowati Rama Prabu kedah unggul madaning pabaratan inggih kula badhe mudidaya.

Ampuh perang rame Sang Prabu Sayu. Inapit ingin ngerayi Raden nalika semanten patih terus to kedu ingin maju ngonteng pabaratan ngamuk punggung suruh tamtoho nirboyo nirwikoro parandiri mangke kapuping rono madiologo mulat Sang Prabu Sayu si gronga gelah oneng tengahin pabaratan manjing montering sakning giling roto sang noteng mondoro ko Prabu Narasoma.

Ondro biru, ono jawa mopo Usma tahun-tahun, ora katon gawimu Dino iki we tak perloke Salyo, wong tuamu madeg sinopati Mandiganing poro soto kurowo Majuning pabaratan Sirnakno kabeh poro wadyo bolo Soko negoro ngamarto, yen perlu sinopati ngamarto Juning keng cicir Kabeh tak keparangake dadi panganmu Oh, jalan

0: Salyo Senopati Ngastina. Salyo wong tuaku Ratu Mandaraka. Nggih, kula nggih mbero nitih kereta. Wah, ngetoke Jaya Kawijayan.
1: Wujude napa?
0: Buta.
1: Sampeyan kalah karo buta.
0: Ora perkara kalah ning aneh.
1: Lho, aneh sebabe?
0: Buta siji rak cekel. Pasuduk nganggo kuku Pancanaka mati.
1: Mati mesti. Terus ngasut urip meneh. Sekarang kula niku lho, sir kula niku ora serius terus. Kula metu niku juga mecah suasana. Kuku serius terus niku ya kesel nonton.
0: Rewet. Butuh suduk nganggo kuku Pancanaka.
1: Ha, terus
0: Buto mati.
1: Ha. Terus?
0: Wah, ora kanthi kanyono-nyono. Saben getih tetes ning bumi dadi buto meneh. Yen tetese akeh, mesti dadi buto pirang-pirang. Sawangen Tegal Guru Kasitra kebak buto.
1: Bojone do nang ndi? Buto kabeh.
0: Wah.
1: Kowe ngopo iki, Gong? Sembrono ora seneng aku. Gojek entuke apa to? Gayane. Engko mesti ya misro kok gayane anggere entuk nggon kok mesti kakange diajar ora.
0: Entuk kudu piye?
1: Kulo tak matur sinuwun Ndarawati.

0: matur sinuwun Ndorowati.
1: Tetong ana apa?
0: Dremanti matur Diagung Mangasoma. Kula nampi pinanggihipun Ndorowarkudara ing sang kula majeng wonten pabaratan mboten kanthi kangono Ndorowarkudara pinanggihan wujuring buta. Pendak buta ditusuk nganggo jarum. Buta mesti mati. Mati siji dari loro, mati loro dari siji. Mati siji dari loro, loro disigar dari loro dadi siji. Nang loro loro bingung. Nang Ndorowarkudara bingung lho. Besok kowe ndene. Sampe nang mboten kene iki, kowe jane sing trono niku ukurane patakimu. Sate sing enak dhewe niku ping donggalan. Margi kula terus mlayu menyang Ndorowarkudara niku, pamrih kula mboten napa-napa, nemen supaya kabeh menika enggal ingkang temoto sing ing sandrengipun. Mergi kula menika sakniki niku tiket pesawat larange ra jam-jam. Asli niku kula mboten golek. Niku tenan. Apa sing wingi niku? Niku kula uyah, niku kula uyah bol bansi. Ha iso sangat banter. Wong ayu lho. Wah, cilaka nang iso kebatone wong ame sate. Go ember barang lho sate. Ambe menawa njero nang kamar mandi rekoso to. Lah ento ora kecang ento ming ngemping kali tes segelas lumayan. Bolot-bolot sing Amerika niku bolot. Mboten ngene. Aku wis krasa. Anggere petuk matane le matur kriyep-kriyep iki mesti karo ngantuk. Tur omong mesti karo turu. Mboten, mboten. Kula mboten niku. Ning pancen gaben niku pancen diku disurasa. Nek ora mboten niku lajur menawa mesti kowe. Setan menan. Wis alon-alon lho Bagong nek tangi. Kula sanget deg-degi. Malah nek arep ditemplekke kok alon-alon ora. Lah niku nek nemplekke ora tau alon-alon. Langsung tak templekke ngono mbok bener mbok ora langsung tak templekke. Ming nganggo anu apa jenenge iki pembedaan batin. Kene iki mesti. Napa sing ngene sampe mboten ngono apa? Dian. Lho sampean kok mriki? Lho tekan nggon aku ya ambune. Pon ilang kok?
2: Yo.
0: Isih kok. Wah, irungku buntet kok ya. Nyun ngapura. Bagong iki digugahi, tak gugahe. Ngayalake ora ngene ora. Melek matane nyambut gawe kantane do tlutur kok merem dumegen dari rame lu tlutur kok njur karo merem mikir bayar tukang weh ha melek kaya kadal enten Prabu Sayo ngetokke pusaka lho pusakane apa? Eling kuwi. Rama Prabu Salya ki ora duwe pusaka apa-apa. Eh, wonten buta metu siji jedul. Kepethuk Ndorowarkudara. Ali Ndorowarkudara diajian. Candha wae tusuk kuku Pancanaka bles. Buta mati. Lah kok dadak wadul aku nek butane mati. Mangke riyen durung rampung critane. Saben getih setetes-tetes wonten ing Gantala, Des.
3: Tro melek tro melek tro.
0: Sik tak raup sih. Aku abot tenan iki nglakoni abot tenan iki. Wah. Piye mau saben buta di suduk nganggo Pancanaka piye? Ditusuk. Suduk karo tusuk padha wae. Bles. Wah. Mak bles engko. Lagi separuh paling Ndorowarkudara dinot ke sisan. Aben nekat kok. Weh. Kulo yo tok abani saka. Kabeh sisan Ndoro.
4: Yo.
0: Butane terus mak pecicil. Mati. Gelecak saben getis tetes tiba-tiba batulane judul buta. jajal Kurukasetra kebak buta sakniki ndara. Eh, adalah.

surak mawurahan sanggaring para wadyabala sigra seleh dedamel. Nalika semanten bingung liwung sanggaring para yaksa Candrabirawa. Mula datan wonten ingkang ngasta wujuding gegaman. Nalika semanten wanci serap surya Sang Prabu Salya mireh saking Kuru Satrio manjing pesanggrahan mulat noto Ndorowati.

pegatan mubah najan nalindri munduru kobrabusan wanci soyo dalu dilah ingkang kinaryo pepadang madyaning pesanggran sampun boko setunggal kasirep dening lampahing maruta satemah pejah dadya peteng sintru amung kantung setunggal kali dilah ingkang tasih kencar-kencar milo datan pramono sang prabu salya ginyang mas pausaken sakiwa temenipun sowanipun sang nekula sedewa grayah-grayah dumugi sak ngajenging prabu salya kagiat kadrewasan nata ing mandraka prabu salya wau.

0: wit mau sak purnaning perang sing tak arep-arep aku bisa weruh karo turune Madrim. Kula setiwa. Kowe bocah lolo. Kowe ditinggal mati wong tuamu. Bapakmu Pandu dibanjut karo dewa. Ibumu Madrim mati kunduran lairake kowe. Nganti gedene semene aku urung iso sak pejagong karo kowe. Digula wentah karo Kunti nadyan ka ibu kualon nanging karo kowe persasat kaya gula wentah anake dhewe. Kunti, aku ngaturke panuwun. Kunti, wis gula wentah karo anakku Nekula Sedewa. Inggih, po. Eneng apa? Eneng apa? Kan keparang kalau badhe munjuk atur.
1: Ya, satoto, satoto. Aja ganti sangga rungki matur karo aku.
0: Inggih, ngestaken dawuh paduka wae.

0: tua nek ngucap wah bakal mencla mencle kaya banyu itu numpang godhong sithik. Bali.
1: Inggih,
0: Bali yo. Kondo karo Nalindra Ndrawati, Nalindra ingkang wicaksana. Ora ana ingkang bisa ngguli kadejaning Prabu Salya. Kejaba amung kadangmu ya kuwi pambayuning Pandhawa. Konen maju ning pabaratan. Aku percaya Salya bakal tekaning pati saka tanganing Prabu Puntadewa.
1: Iya. Sedaya kalamatan kula. Kula nyuwun pangapunten.
0: Po, wis bali.
1: Bali. Negara Sedewa Baliya. Baliya.
2: Inggih.
1: Kula

Suci Pethek Sang Hyang Surya Sampo Haluk Pitu Tomo Bindolowati Sanggaring Purwadya Bolo Tegal Kuru Kasetro Naliko Semanten Katingal Pating Jerit Pating Brengok Wondeng Keng Belasah Kaya Babatan Macing Sarah Ladu Ganggeng Rambut Krikil Untu Madaring Tegal Kuru Kasetro Nadyan Nirining Bengawan Ganggo Malera Awit Ke Cipratan gedhe ngewoning menungsa yang sami pecah madaning tegal kuru kasetro.

anak Prabu Ngawarta, anak Prabu Puntadewa, kinalungan Sekar Melati Lirunse cetha lamun diteke dadi Sinowati. Yo, aja nganti kedisikan alindring Mandaraka. Sipat jembaring sing gedhe pangapura piye to kan ana jembaring Prabu Salyaning tu momo angganing anak Prabu Ngamarta dadi jalaran sedaning anakku Ngamarta Prabu Darmakusuma.

mati kaya udan laku ning panah ing rumo pas saking gandewaning Prabu Salya. Para jenis tunggal kemawon boten wonten ingkang kumanduk angganing Sang Kuntadewa. Nalika semanteneng cipta kaya wis ngener janggane parandene kaya menggok laku ning jemparing. Mila dadan wonten ingkang tuwa mangganing Nalendraing Amarta. Tanggaping gati Risaksana Candrawati. Yayi. Yayi. Kula aturi ngasta jemparing tumunten ingkang wa. Ing Mandaraka kalepasana jemparing. Yayi Prabu. Yayi Prabu Darmakusuma.

Nyai, lamain jemaring saking mengsah pindo jawah. Lah kok mboten nendo, mboten mingar. Ani nyatane mboten nonton sing ngomong wonten kok wah kula ya gumun nang ngri curut. Ketoke kaya pas teng jonggo ning manane kaya reting. Sit. Elok tenan. Usakane apa ya? Wong ratu digdaya kaya langge. Kula wis arang keranjang. Lah iya. Pripun iki? Petruk jupukna jemaring. Jemaring sapa? Wis sakaremu. Oh nggih. Niki pusaka teng kretane Ndara Puntadewa. Mestine ngono. Koko Prabu kula mboten badhe wentala. Yayi, menika kedah. Koko Prabu kula mboten badhe wentala. Menika kedah. Menika mboten ngaten mboten badhe rampung perkawisipun. Kula aturi ngasta gendewa dipun mbat jemaring menika, Yayi.

ing batos datang mentala ngenaken ingkang wae Mandaraka. Darandiring mangke jemaring tinumangake Gandewa. Tinarik laring Gandewa malengkung kaya putung-putung ojek Gandewane. Kainceng mandap. Ingkang tinari olesan amung wujuding siti ingkang mapan wonten ing Bantala parandiri keparing ing Jawata. Lumepas punang jemparing ngengingi Bantala menggok lakuning jemparing ngener dadaning Prabu Salya seda ngalumprok tuwanda madyaning kreta.

0: kaya iso nggih.
1: Wah, sengguni ampuh. Aduh, Pak ora apa-apa lak deplok cengele ora apa-apa. Pedro,
2: nun.
1: Bapakmu nendi?
2: Semar.
1: Yo.
2: Semar ini nanti to ya. Kancane do geger kaya ngene kok.
3: Iki
2: tunangan nih dari kok kaya ngapa anggere suarane Semar ki nek ngorok suarane beda kok. Nah iki bar ngandake speedometer terus turu ya iki.
0: Lindu
2: gendong motor.
4: Golek itu apa? Golek ndoro. Ndoro sapa? Ndoro werku ndoro.
2: Napa?
4: Ae kono.
2: Oke. Enten apa, Den?
1: Sengguni maju Senopati.
2: Terus
1: tak kapak-kapake ora apa-apa. Tak sutuk ku Boncanaka ora cedas. Wah, Semar kuwi kondo piye?
2: Zaman lali zaman rebutan lisah tala piye. Bendhaga isi lisah tala dibandhemke kalih Eyang Saptawarga. Kurawa Pandhawa do mlayu rebutan lisah tala. Wonten saperangan lisah sing kecer enten jlambrah pertapan dinggo gulung karo Sengkuni. Mula awake Sengkuni iku kena lisah tala kabeh. Ning wonten saperangan sing ora kena lisah tala.
1: Ngono apa?
2: Yen Medi Cantoko.
1: Medi Cantoko kuwi apa?
2: Sing jelas wae Pak, saiki iki wong saiki ora ngerti Medi Cantoko iki ora ngerti. Iki penontone penonton milenial. Medi Cantoko, Medi Cantoko sing jelas wae.
1: Ngono apa?
2: Wadidang. Uti angel meneh wadidang wadidang. Nggo napa ge terus terang. Nggen silit.
1: Aidan.
2: Nggen riku niku disudet nganggo Pancanaka mak ndelup. Engko tuh dibelerek munggah. Mudar Sengkuni.
1: Wah, jiji.
2: Ampun gagas jiji. Nek gagas jiji, Sengkuni urip napa sampean gelem Sengkuni urip?
1: Wah.

0: siap. Apokmu kapan?
1: Eja aku harta ngapake. Aku harta ngapake. Merkudara aku rapopo. Aku ra iso mati.
2: Wis nggih.
1: Ora. Aja disuweki jarikku. Eh lah, rangkepan jin.
2: Coba sisan.
1: Nggih. Ngapun ini, ayo, aja, esok, aja apa? Waduh, katok cekak. Mula nang kok rangkepe pirang.
2: Iya.
1: Wah, ngeleleng iya.
3: Loh, kok dadak ditanda tangani bareng? Mencawet kok ditanda tangani.
1: Eh, injene. Waduh. Oh, lah niko Den. Waduh, alang menjep. Aleman. Ejek gaya ora.
3: Pon niko lundram drum niko. Dadi blus ngoten mawon.
1: Kempet gas lak kanginan.
2: Wah, sengguni. Tumungguh lopo pongakoso ibumu Pertiwi. Kowe bakal tekaning pati.
1: Aku ora bakal mati. Aku ora iso mati. Aku ora bakal mati.
0: Awas, awas, kleru. Ya dadi.
1: Pas. Aku ora apa-apa. Aku ora bakal iso mati. Aku ora apa-apa.

0: dagang. Hei, nongko blonyoh le.
1: Siapa sih ngopek?
0: Iki tiba kok le, tiba kok le.
1: Asik. Nyuwun darang. Kok gedang kluthuk ta, Dru? Ngomong nak maneh ta, Dru? Jare nongko.
2: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Eh, Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami.

0: Bestrovin, membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
1: Dapatkan Bestrovin isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
3: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
4: Gak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
3: Iya,
4: di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
3: Wah, asik dong. Ya udah.
4: Iya, setelah Ibu selesai masak ya.
5: Asik. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12 depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Ayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat dan hemat.
6: Saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari. Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: wis tak klocok kulite. Wah, isih sambat-sambat.
1: Aku amuk. Ayo wong Pandhawa. Ayo amuk Suramrata Jayaprata.

0: Nyai.
1: Wonten dawuh.
0: Sedaya para senopati negari ngastina sampun ludes keles datang posisi.
1: Nggih.
0: Namung kantun Nyai Prabu. Sakmenika kados pundi? Mumpung tasih wonten kalodhangan, kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng maringi pangapunten dhateng Nyai Prabu Duryudana supados emut dhateng Purwodasina.
1: Sinten? Sinten sing dikwiling? Manganggep kula wong edan. Manganggep kula wong ora genep. Panca indriya kula tasih genep, aja dianggep wong edan. Lakoni wancen wis kula dadagi, wis kula lakoni. Kula wis tau ngucap Ngestina bali wonten pangwasing para Pandhawa nestugel gumlundung dase Duryudana.
0: Menawi pekaten keparengipun kula namung jumurung dederek. Lajeng sak mangke kula namung nenggo dhawuhipun Nyai Prabu Ngestina.
1: Yo menungso sing wis entek-entekke perjurit bilang-bilang. Ora lega rasane ati kula nek ora ngokop gedhe Werkudara.

sang rembulane isih jembar kalangane. Duryudana gak jaluk kowe linga marang dalan sing bener, ora usah mejang kaya menita mulang kaya guru. Pintron joro langit sing dadi ratu nang Ngastina dapurmu dudu aku. Nang kene ditemtokke kaya apa aku sing bakal tekaning pati. Yen kowe mati aku nyaur nyawane adi-adiku pirang-pirang sing wis tok dadekke banten oleh Tegal Kuru Kasetro. Nah yen aku sing tekaning pati kukupen Ngastina, kukupen gaglaken Ngastina gandul dasmu.

kuning jim setan meri perayangan ingin bakal ngombro-ombro ngeriwangi karo soto kurowo sifat jembaring bali mawarang papanmu dewi-dewi legani ngatiku

Gusti Narbuka lawanging katentreman sirnaning para Kurawa Duryudana saandhane. Muga-muga babar jagat anyar ing kebak karukunan lan katentreman. Sisaning angkara murka sirnake saka Tegal Kurukasitra dimen

edan kono kawan edan bareng Broto Yudo menang kok lin joget kok Semar kok nganggo teklek barang ki ngopo men nyuwara gayeng Koko Prabu ketingal sampun padhang lelampanipun inggih yayi sak mangke kantun nyuwun palilaipun Kanjeng Eyang Durgandana inggih Matsuhpati Pandhawa Nedya Boyong wonten negari Ngastina menika langkung mrayogi mugi-mugi purna ngelampan menika mboten manggalang setunggal menapa sedayanipun manggya wilujeng niskala durga mendhak kala sirna semanten ugi sedaya ingkang wonten gandeng cenengipun kalian lelampan menika mugi tansah pinayungan kawidadan tuwin katentreman purnaning gati sura sudira jan kang ratso brastut kapingulah darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih ampun kesuben lho ndara golekipun kedah wonten menika mangke windak mboten prayogi kedadosanipun

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 43

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya, karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: awas minggir. Cah ganteng ngorong. Awas minggir.
1: Cah ganteng ngorong sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Griya sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh

0: darah. L-Hapsi madu hitam pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. L-Hapsi madu hitam pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. L-Hapsi madu hitam pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. L-Hapsi madu hitam pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin L-Hapsi madu hitam pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan L-Hapsi madu hitam pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari L-Hapsi madu hitam pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari L-Hapsi madu hitam pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan L-Hapsi madu hitam pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah L-Hapsi madu hitam pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin L-Hapsi madu hitam pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: L-Hapsi madu hitam pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya Unit 12 Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.